0: pelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
1: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
2: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
0: Awalnya yang punya kita dulu.
5: Dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua. Dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Dan pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini, jadi Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
3: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
1: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, Kak, berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
7: ya, termasuk yang perlu sampai kami cek. Cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pemenko itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
9: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari Wika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
8: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnu Wardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
10: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
8: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami bilang diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
12: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
11: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
12: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
13: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
14: tahu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada ini. Sampai sekarang di mana? Waktu ada laporan di DPR apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
15: Kepada para keluarga
14: kami. Kita belum ada ya. Keputusannya apa? Hasilnya apa? Belum sampai sekarang belum ada. Tolong
15: kalah. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
14: dicariin lah.
15: Keluarkan.
12: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN.
16: Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama.

0: ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
1: ASEAN in the driver seat in our own political and security architecture.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
3: So I think our size keep increasing and we expect to be counting.
4: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
3: Economic integration and the community building process.
2: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
5: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
6: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
5: Sustained commitment and close cooperation.
2: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
7: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
2: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran

0: sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
3: Menurut menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On, selanjutnya rangkaian pilihan lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita hingga pukul 8 nanti.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

Ferry Takengon, Satu Bilang Lagu, sudah hadir menemani kebersamaan kita. Informasi dari laman KBRN, rri.co.id untuk pagi ini, pendengar, berkaitan dengan... Ya, dari laman KBRN diberitakan, pagi ini pendengar berkaitan dengan dekorasi HUT RI wajib berjarak 3 meter dari jaringan listrik. Ini kata PLN. Pendengar, PT PLN Unit Distribusi Jakarta Raya menghimbau kepada masyarakat terkait dekorasi ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. PLN mewajibkan pemasangan dekorasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berjarak minimal 3 meter dari jaringan listrik udara. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan kemerdekaan. Himbauan PLN ini terkait pemasangan bendera, umbul-umbul, dan dekorasi lingkungan dengan memperhatikan ketentuan keselamatan kelistrikan. General Manager PLN Jakarta Raya, Muhammad Andi, menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas selama perayaan kemerdekaan berlangsung. Jaringan listrik udara berisiko menimbulkan sengatan listrik maupun korsleting apabila dekorasi dipasang terlalu dekat. Informasi lengkap mengenai hal tersebut pendengar dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI for Yay Info.
3: Ya, berdengar Pro 1 RRI tayangan pukul 7.53 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia pagi ini. Dan setelah ini nanti kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya ya. Tetaplah bersama kami berdengar, selamat pagi. Selamat mulai aktivitas untuk yang sudah mulai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga selamat berakhir pekan untuk Anda yang sedang menikmati libur akhir pekan.

Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kunjungan kedua Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Kabupaten Gayolues menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah tersebut. Dalam kunjungan itu, Wapres didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadullah meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan prioritas. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Kedawi di Kecamatan Dapun, Gelang. Sekian lintas informasi dan selamat pagi.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: Teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

0: tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.
1: FYI for Yay Info.
2: Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
3: Aku ini takut ketinggian.
2: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
3: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
2: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
3: Iya.
2: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
3: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
2: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya.

0: Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI, for yay info.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Informasi lain masih dari laman kbrn.rri.co.id yang menemani kebersamaan kita untuk pagi ini hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang terus setia bersama kami pagi ini. Ya, kali ini informasi dari dunia olahraga, tepatnya lapangan hijau. Pendengar, agen Rodri, Pablo Barquero, mengonfirmasi bahwa gelandang Manchester City dan pemenang Ballon d'Or telah memilih untuk bergabung dengan Barcelona daripada Real Madrid musim panas ini. Pemain dan klub menyatakan kesepakatan personal telah 100% tercapai. Barcelona meningkatkan upaya membajak langkah Real Madrid pada Rabu lalu setelah diskusi Rodri dengan Los Blancos terhenti selama beberapa minggu. Pemain berusia 30 tahun yang masuk musim terakhir kontraknya di City itu dikabarkan telah berbicara dengan manajer Hansi Flick dan direktur olahraga Deco tentang kemungkinan kepindahan. Barcelona dan Manchester City kini tengah dalam perbincangan resmi antar klub untuk menyelesaikan transfer. Barca disebut siap membayar sedikit di atas 45 juta pound ya. Sementara City menginginkan harga lebih tinggi. Rodri yang memimpin Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen sebelumnya dikaitkan dengan Real Madrid selama berminggu-minggu. Kapten Spanyol itu dikabarkan lebih cocok dengan gaya bermain Flick dan ingin bergabung dengan ruang ganti berisi rekan-rekan timnas Spanyol. Real Madrid telah mendatangkan Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, kemudian ada Denzel dan juga Yan Diomande ya maksud kami musim panas ini. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Iya, mendengar Pro 1 RRI Takingon pukul 8:42 waktu Indonesia Barat. Dan ya, kami sampaikan satu informasi pendengar. Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengaktifkan 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang baru pekan depan. Pengaktifan tersebut menyasar wilayah dengan kebutuhan gizi tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 114 titik dapur telah siap diaktifkan. Dapur tersebut tersebar di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Nias. Sudaryono menjelaskan pengaktifan dapur dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan setiap wilayah dari sekitar 13.000 titik yang telah masuk sistem. BGN akan menyisir lokasi yang menjadi prioritas layanan. Informasi lengkap, pendengar dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

0: Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.
1: FYI for Yay Info.
2: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
3: Bang, es krim. Sini, Bang.
2: Neng, es krim, Neng.
3: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
2: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
3: Moka. Ada nggak?
2: Ada, Neng, ada.
3: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
2: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
3: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
2: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
3: Saya kasih tahu ya, Bang.
2: Iya.
3: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
2: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
3: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
2: Ya, sih, Neng tega ah.
1: FYI for Yay Info.
4: Pernahkah kita merasa harga kebutuhan sehari-hari tiba-tiba meningkat? Harga beras, minyak goreng, sayuran, atau kebutuhan rumah tangga lainnya mengalami perubahan? Kondisi ini salah satunya dapat terjadi karena adanya inflasi. Namun, inflasi bukan berarti kita harus panik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapinya. Mulailah dengan menjadi konsumen yang bijak. Belanja sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar agar pengeluaran lebih teratur. Manfaatkan bahan pangan lokal dan pilih produk yang memiliki harga lebih terjangkau. Jika memungkinkan, tanam sayuran sederhana di pekarangan rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mari kita dukung kelancaran distribusi dengan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau menimbun barang, karena ketika pasokan tetap tersedia, harga akan lebih stabil. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dengan kerjasama yang bijak, dampak inflasi dapat ditekan. Menghadapi inflasi membutuhkan kebiasaan hidup hemat, cerdas mengatur keuangan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Bijak berbelanja, kuatkan ekonomi keluarga, bersama menjaga kestabilan harga. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

0: Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
4: Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangiun kami akhiri untuk satu bilang lagu penutup berikut. Pukul 9 kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Ya, mendengar cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat, Lembaga Riset Center of Economy and Law Studies atau Celios disebut menjadi dalang dibalik ketidakstabilan situasi Indonesia. Celios diklaim membentuk kabinet bayangan untuk menciptakan keresahan di masyarakat dan mendorong terjadinya kerusuhan pada Agustus 2026. Untuk diketahui, kabinet bayangan adalah gerakan yang belum lama ini diinisiasi oleh masyarakat sipil untuk mengawasi kinerja pemerintah. Namun, berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, narasi Celios sengaja menciptakan keresahan dan mendorong terjadinya kerusuhan adalah hoak dan tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kami sampaikan kembali satu informasi dari laman KBRN. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tenaga kesehatan mengedepankan empati dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pasien termasuk peserta BPJS Kesehatan. Ia menegaskan peristiwa yang ramai diperbincangkan terkait pasien BPJS harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap seorang pasien BPJS oleh sejumlah akun media sosial yang diduga digunakan oleh tenaga kesehatan. Menurut Puan, pelayanan kesehatan tidak boleh kehilangan empati karena menyangkut aspek kemanusiaan sekaligus kualitas pelayanan publik. Ia menyoroti rangkaian peristiwa yang bermula dari keluhan pasien mengenai lambatnya pelayanan rumah sakit, kemudian disusul komentar bernada perundungan dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial hingga pasien meninggal dunia. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN pendengar rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: FYI for Yay Info.
3: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
4: Ini sampai begini nih makannya nih biar berasa rasanya.
3: Enggak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk habis makan siang gini, makannya sebakul.
4: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
3: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
4: Emang kenapa?
3: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
4: Tambo cie uni.
2: FYI for Yay Info.

0: bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for yay info.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tangiun. Kita juga masih menantikan saat lagi untuk mengikuti siaran langsung hari jadi PDAM Tirta Tawar ke 45 tahun ya. Dan nanti disiarkan live juga di YouTube RRI Tangiun Channel dan juga di 93 FM Pro 1 RRI Tangiun. Nanti mungkin juga akan disiarkan di Pro 1 RRI Tangiun. Selamat pagi, jam siang untuk Anda mendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: FYI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
2: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
1: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
2: Kenapa?
1: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
2: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
1: Hah? FYI for Yay Info.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, informasi selanjutnya masih dari laman kbrn.rri.co.id berkaitan dengan MotoGP. Marco Bajesi tampil gemilang pada MotoGP Inggris dengan memecahkan rekor lap di sirkuit Silverstone. Pembalap Aprilia itu mencatat waktu 1 menit 56,280 detik untuk memimpin sesi latihan pada Jumat. Raul Fernandez menempati posisi kedua dengan selisih 0,335 detik dari BJC. Fabio Giannantonio melengkapi tiga besar dalam sesi yang berlangsung sengit tersebut. Dilansir dari MotoGP.com, sesi berlangsung relatif tanpa banyak perubahan posisi di papan klasemen. Fernandez sempat memimpin setelah Trackhouse menempatkan dua pembalapnya di posisi teratas. Sedangkan Francesco Bagnaia kemudian menunjukkan peningkatan dengan melompat dari posisi ke-15 menuju ke urutan keempat. Menjelang 15 menit terakhir, 10 pembalap teratas hanya terpaut 0,813 detik. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN, pendengar, rri.co.id.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: apa lagi?
1: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
0: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
1: Kamu jerawatan ya?
0: Iya nih.
1: Mengganggu gak sih?
0: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
1: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
0: Gimana?
1: Mau tau banget apa mau tau aja?
0: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
1: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, gak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
0: Oh begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI for Yay Info.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takio Niga, di sini tugas saya menemani Anda. Selanjutnya ada rekan Yati yang akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk saat ini bersama saya Yati akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu dan juga informasi di ruang dengar Anda pendengar ya. Dan untuk awal perjumpaan kita di siang hari ini pendengar, ya masih dengan lagu. Ya kita lanjutkan Aku Cinta Kau Dian Dia dari The Rock.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon. Apa kabar Anda pagi ini? Dan bersama saya Yati kembali hadir menemani pendengar dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yaitu rumah sakit inklusif, mimpi atau realita. Ketika kita berbicara tentang rumah sakit, tentu yang pertama kali kita pikirkan adalah tempat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendengar ya. Namun, pernahkah kita membayangkan bagaimana pengalaman seorang penyandang disabilitas ketika datang ke rumah sakit? Apakah pintu masuknya mudah diakses? Apakah tersedia jalur khusus bagi pengguna kursi roda? Apakah toilet bisa digunakan dengan aman? Dan apakah informasi pelayanan dapat dipahami oleh penyandang disabilitas? Dan yang pendengar, tidak kalah penting adalah apakah petugas rumah sakit sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai kebutuhan penyandang disabilitas. Ya pendengar, selama kurang lebih ya 30 menit ke depan kita akan membahas berbagai pertanyaan ini. Ya, tetap bersama kami di RRI Takengon Pro 1 93 MHz. Pendengar, langsung saja ya untuk narasi utama. Apa itu rumah sakit inklusif, pendengar ya? Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rumah sakit inklusif. Rumah sakit inklusif bukan sekedar rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas, pendengar. Inklusif berarti setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan aman, nyaman, bermartabat, dan tanpa diskriminasi. Jadi ketika seorang pengguna kursi roda datang ke rumah sakit, ia tidak boleh merasa kesulitan hanya karena bangunan tidak menyediakan akses yang memadai, pendengar ya. Begitu juga dengan penyandang tunanetra. Mereka membutuhkan sistem informasi dan pendampingan yang dapat membantu mereka memahami alur pelayanan. Penyandang tuli juga membutuhkan cara berkomunikasi yang sesuai. Artinya, kebutuhan setiap orang berbeda. Nah, rumah sakit yang inklusif harus mampu melihat perbedaan tersebut sebagai bagian dari keberagaman manusia, bukan sebagai hambatan, pendengar ya. Dan mengapa rumah sakit harus inklusif gitu ya? Pendengar, kesehatan adalah kebutuhan semua orang, tidak peduli apakah seseorang memiliki disabilitas ataupun tidak. Ketika sakit, semua orang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Bayangkan jika seseorang menggunakan kursi roda tetapi harus melewati tangga untuk masuk ke ruangan pelayanan. Atau seseorang dengan hambatan penglihatan harus mencari sendiri loket pelayanan tanpa petunjuk yang jelas. Nah, tentu situasi seperti ini dapat membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih sulit. Padahal seharusnya rumah sakit memberikan rasa aman ya kepada pasien. Karena itu konsep inklusivitas perlu diterapkan mulai dari akses masuk rumah sakit, ruang tunggu, loket pendaftaran, ruang pemeriksaan, toilet, tempat parkir, sistem informasi, hingga cara petugas berkomunikasi dengan pasien. Dan pendengar, inklusivitas bukan hanya soal bangunan ya, tetapi juga soal sikap dan pelayanan manusia kepada manusia lainnya.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya pendengar, apakah rumah sakit inklusif masih menjadi mimpi atau sudah menjadi realita pendengar? Jawabannya tentu tidak bisa disamaratakan ya. Di beberapa tempat mungkin sudah tersedia berbagai fasilitas yang mendukung aksesibilitas. Namun di tempat lain masih ada tantangan yang perlu diperbaiki. Misalnya pendengar, keterbatasan fasilitas, pemahaman petugas, seakses informasi hingga desain bangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan untuk semua pengguna. Karena itu pendengar, mewujudkan rumah sakit inklusif bukan pekerjaan satu pihak saja, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, pengelola fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, penyandang disabilitas, keluarga, organisasi masyarakat, dan masyarakat secara luas. Yang penting adalah mau mendengar pengalaman penyandang disabilitas pendengar ya, sebab mereka yang paling mengetahui hambatan apa yang mereka hadapi ketika mengakses layanan kesehatan. Ya pendengar, dikarenakan kita harus mengikuti siaran langsung hari jadi PDAM Mirta Tawar yang ke-45 untuk siang ini pendengar. Dan kita akan langsung mengikuti siaran langsung ya pendengar ya. Ya, dari Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sahida. Semoga ayat-ayat suci yang telah diperdengarkan dapat memberikan ketenangan, keberkahan, serta menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menjalankan setiap amanah dengan sebaik-baiknya. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan lagu Tawar Sedengu. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri.

Kepada seluruh hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun PDAM ke-45. Kepada Bapak Aulia MK, waktu dan tempat kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpah rahmat, nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikannya pada hari ini kita masih diberikan untuk dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam suasana yang penuh kebersamaan. Selawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam, teladan umat manusia, pembawa rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Tawar, yang kami hormati Bapak Direktur PDAM Tirta Tawar, yang kami hormati Bapak Direktur RRI beserta jajaran, dan seluruh keluarga besar PDAM Tirta Tawar yang kami banggakan dan kami bahagiakan. Hadirin yang kami hormati, selaku Ketua Panitia, izinkan kami menyampaikan laporan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yang memperingati hari ulang tahun PDAM Tirta Tawar yang ke-45. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai sebagian dari upaya untuk mempererat tali silaturahmi dan rasa kebersamaan, meningkatkan kekompakan serta semangat kerja antar jajaran dan karyawan, sekaligus membangun sinergi yang semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa keberhasilan sebuah perusahaan itu ditentukan oleh individu, tetapi juga oleh kekompakan, komunikasi, kerjasama, dan rasa saling memiliki di antara seluruh keluarga besar PDAM Tirta Tawar. Oleh karena itu, melalui kegiatan kebersamaan seperti ini, kita berharap dapat memperkuat hubungan antar karyawan, menghilangkan sesak-sesak dalam pekerjaan, serta menumbuhkan semangat bahwa kita adalah satu keluarga besar PDAM Tirta Tawar yang memiliki tanggung jawab dan tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran direksi, karyawan, serta tenaga kontrak PDAM Tirta Tawar. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan melalui pembukaan, kegiatan outbound, dan permainan kebersamaan, ramah tamah, dan serta penutupan. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat diikuti dengan penuh semangat, kekeluargaan dan kegembiraan, namun tetap mengedepankan keamanan, ketertiban, serta rasa saling menghargai. Hadirin yang kami hormati, saya atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Direktur PDAM Tirta Tawar, Ketua Badan Pengawas, dan Direktur RRI beserta jajaran, seluruh panitia serta semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Ucapan kami terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar PDAM Tirta Tawar yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktu untuk hadir serta menyukseskan kegiatan ini. Kami menyadari bahwa dalam persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Untuk itu, atas nama panitia, kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam penyambutan, pelayanan, maupun pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi dapat menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kinerja, membangunkan kekompakan, dan mewujudkan pelayanan yang semakin prima bagi masyarakat. Marilah kita semangat bersama hari ini sebagai sinergi positif untuk kembali bekerja dengan lebih disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan penuh dedikasi demi kemajuan PDAM Tirta Tawar dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pelanggan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami selaku pelaksana pelat panitia menyatakan bahwa kegiatan ini siap untuk dilaksanakan bersama. Demikian laporan ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Aulia MK. Selanjutnya, sambutan dan arahan Direktur PDAM Tirta Tawar. Kepada yang terhormat Bapak Salman SM, waktu dan tempat kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, lapangan sehingga kita dapat melaksanakan acara yang sudah lama kita programkan. Salawat beribu salam, mari juga kita sampaikan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ketua Dewan Pengawas yang saya hormati, Bapak Direktur RRI yang saya hormati, Bapak Kabak Administrasi, Bapak Kabak Teknik yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya banggakan. Agak sedikit apa ini Pak Direktur? Tadi malam dipaksa orang ini nyanyi sampai jam 1 tadi malam Pak. Nah, jadi agak sedikit serak Pak. Sedikit laporan Dewan Pengawas. Kebetulan tadi malam kami baru pulang rapat dari Banda Aceh Pak. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat bersama seharusnya yang datang kemarin Kepala PU Pak. Cuman karena kehadiran Pak Wakil Presiden, Kepala PU tidak bisa ikut kemarin Pak. Jadi yang ikut kemarin Kabid Perencanaan kalau nggak salah Pak. Dan Bapeda tidak hadir Pak. Jadi undangan ke Banda Aceh penyesuaian data antara PU, Bapeda, dan PDAM-nya, Pak. Jadi ada sedikit dari penyampaian Balai dan BPKP agak sedikit terharu kami, Pak, dengan penyampaiannya. Yang disampaikan oleh mereka, Pak, untuk pasca bencana, bantuan yang terkecil ke PDAM itulah Aceh Tengah, Pak. Bantuan yang terkecil dari Pemdanya, Pak. Nah, itulah Aceh Tengah. Cuma ada sedikit kami merasa bangga, Pak. Pasca bencana, alhamdulillah PDAM Aceh Tengah pertama sekali yang bisa memproduksi air melalui gravitasi, Pak. Untuk Aceh Tengah 4 hari sudah bisa kita produksi kemarin tuh Pak, yang gravitasi. Tetapi memang yang melalui pompa ataupun mesin itu setelah 14 hari baru bisa kita operasikan. Ini yang pertama Pak. Kemudian kami sadari juga Pak, apa yang kami alami pada saat sekarang ini. Dulu, kalau tidak salah saya 3 bulan yang lalu, saya bersama Bapak ke dermaga dan Bapak yang mengesahkan artinya pemindahan pipa dengan jarak 500 meter, Pak. Tetapi, sebetulnya tidak sanggup saya menyampaikan. Tetapi apa pelaksanaannya di lapangan, Pak? Hanya dilakukan oleh PU 48 meter Pak, bukan 500 meter Pak. Ini yang sedang terlaksana Pak, sedang terlaksana. Jadi memang pipa ini memang harus kami pindahkan Pak. Kenapa harus kami pindahkan? Karena sekarang ada pekerjaan adekarya Pak untuk membangun IPA kita yang insya Allah mungkin kapasitasnya mencapai 50 kali 2 liter per detik Pak. Artinya kalau kita sampaikan 100 liter per detik Pak. Kemudian beberapa hal memang kebelakangan ini kami lakukan pendekatan dengan Bapak anggota DPR pun Pak. Ada beberapa hal memang sudah kami ajukan. Memang ada juga yang tidak bisa yang disampaikan oleh Bapdanya, Pak. Tidak bisa dilakukan, dimasukkan ke dalam pengajuan, Pak. Nah, ini kami mintalah nantinya mungkin Bapak selaku asisten Ibu 2 juga bisa membantu kami dalam hal ini, Pak. Kemudian, Pak, acara yang kami laksanakan ini di samping menyambut ulang tahun PDAM yang ke-45, juga hal-hal yang seperti ini belum pernah kami lakukan, Pak. Dan saya tanya pada bapak-bapak yang senior-senior, memang baru kali ini yang kami adakan, Pak. Dan seperti yang disampaikan panitia tadi, sudah barang pasti banyak kekurangan dan kelemahannya, karena memang baru pertama. Kemudian saya minta kepada Bapak Ibu karyawan karyawati PDAM Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah, di umur yang ke-45 ini kalau sebagai manusia sudah bisa dikatakan kita ini kakek-kakek lah ataupun nenek-nenek. Namun dalam hal ini masih banyak tantangan yang harus kita lakukan dari pelanggan-pelanggan kita yang mungkin ada yang menuntut dengan kualitas air, ada yang menuntut dengan pelayanan prima. Namun kalau kita bisa bersatu, bisa menjaga kekompakan, insya Allah apapun bisa kita lalui. Seperti ada kata orang yang terdahulu, setetes air mungkin tidak ada arti dan makna buat siapa-siapa. Tetapi kalau sejuta tetes air, batu karang pun bisa hancur. Jadi saya minta juga kepada Bapak Ibu karyawan karyawati PDAM, mari sama-sama kita tingkatkan kepedulian kita untuk memajukan PDAM Tirta Tawar ini. Dan dalam kesempatan ini juga, Pak, kami mohon kritikan, arahan dari Bapak Badan Pengawas. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Salman atas sambutan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi semangat bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kebersamaan, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Acara selanjutnya, arahan sekaligus pembukaan oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Tawar. Kepada yang terhormat Bapak Jauhari ST, waktu dan tempat kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada sohib saya nih, Pak Iman. Tadi dikatakan direktur, belum direktur. Sebutannya Capstar, kepala stasiun. Mudah-mudahan jadi direktur. Tepuk tangan. Kemudian yang saya hormati Bapak Salman, direktur PDAM Tirtata Warta Kengon. Yang saya banggakan Bapak Ibu seluruh karyawan karyawati PDAM Tirtata Warta yang saya cintai. Sebelumnya saya mohon izin pada rekan-rekan semua, Pak Iman dan juga Pak Salman. Beberapa hari yang lalu, saya terima undangan ataupun permohonan dari Direktur PDAM untuk studi kiranya membuka acara outbound. Jadi dari semalam saya berpikir, asik nih outbound. Nanti ada permainan. Kan? Tapi ketika saya masuk, duduk, ada 45 tahun apa-apaan ini. Kalau saya ulang tahun, saya sudah lewat 45. Jadi tadi tanya Pak Salman, apa ini? Nah, ternyata sejak berdirinya PDAM tahun 1981, itu saya masih kelas 1 SMP, Pak. Tahun 1981 sampai 2026, konon katanya tidak pernah diadakan ulang tahun. Maka hari ini, kebersamaan ini, ayo sama-sama kita rayakan ulang tahun PDAM ini. Tepuk tangan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya tersentuh ketika Kori kita membacakan surat Al-Baqarah. Di ayat terakhir itu disampaikan bahwa Rabbana la tu'akhizna innasina au akhtana. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala lazina min qablina. Selanjutnya, Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Ini sering kita dengar. Sering kita dengar. Kita kilas balik ke tanggal 26. Tanggal 26 November 2025. Kita yang tangguh sebenarnya. Ayo kita tangguh sama-sama. Kita tangguh. Nah, apa artinya? Tahu enggak? Apa artinya? Allah itu berkata, tidak akan kuberikan cobaan kepada hambaku yang melebihi batas kemampuannya. Itulah hakikat akhir ayat yang dibacakan tadi. Makanya kita tangguh. Tadi disampaikan oleh Pak Salman, apresiasi dari Banda Aceh ketika rapat. 4 hari pasca bencana, air bisa kita alirkan lewat gratifikasi. 4 hari. Kan progres yang sangat luar biasa ini, Bapak Ibu yang kami hormati. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu akibat kebersamaan kita semua, kekompakan kita semua. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, izin Pak Iman. Tadi kita sama-sama berdiri, ada dirijennya memandu kita untuk menyanyikan lagu Tawar Sedengu. Nah, sedikit saya terjemahkan. Jadi dari beberapa rangkaian kata-kata itu, salah satunya, ini kekayaan Tanah Gayo, Pak. Yang di sebelah kanan saya, yang samping kita sama-sama, air. Nah, ketika diekspos di berita, Aceh Tengah kurang air, Aceh Tengah tidak memiliki air bersih, rasanya sangat malu sekali kita. Sangat-sangat malu sekali.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita break dulu dari siaran langsung hari jadi PDAM Tirta Tawar ke-45 karena kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor yang menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusty. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Han Yu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nikols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya, dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro3 RRI.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
1: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
0: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
1: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
0: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
1: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
0: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
1: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
0: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
1: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta

0: Itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, kita kembali ke 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi dengan program Takengon siang ini. Dan masih akan kami hadirkan ragam informasi di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ya, pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat kerja kabupaten Raker Cup di Takengon Sabtu 8 Agustus 2026. Raker Cup mengusung tema perkuat konsolidasi demi meraih prestasi terbaik pada Pora 17 Aceh Jaya. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi KONI Aceh Tengah untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi pembinaan olahraga dalam menghadapi Pekan Olahraga Aceh atau Porak 17 di Aceh Jaya. Ketua Panitia Rakor Cup KONI Aceh Tengah Yusnardi SPD mengatakan kegiatan ini menjadi ruang evaluasi terhadap program pembinaan yang telah dilaksanakan sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi Pora 15. Ia menyampaikan pengalaman dan capaian pada ajang Pora sebelumnya menjadi salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan prestasi Aceh Tengah. Pada Pora 13 di Kota Janto, Aceh Besar tahun 2018, kontingen Aceh Tengah berhasil menempati peringkat kelima. Capaian tersebut kemudian meningkat pada Pora ke-14 di Kabupaten Pidi tahun 2022 dengan Aceh Tengah menempati peringkat keempat. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi KONI bersama seluruh cabang olahraga untuk terus memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan kualitas persiapan menuju Pora 15 Aceh Jaya. Sementara itu, Ketua Umum KONI Aceh Tengah Rahmuddinsyah Esos menyampaikan Raker Cup diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang lebih terarah serta memperkuat sinergi antara pengurus KONI, cabang olahraga, pelatih, dan atlet. Melalui konsolidasi yang lebih kuat, Aceh Tengah menargetkan mampu meningkatkan prestasi dan memberikan hasil terbaik pada Pora 15 Aceh Jaya.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cagnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

PT PLN Persero UP3 Langsa menegaskan komitmennya mendukung pemerintah Kabupaten Gayo Luas dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya di sektor kelistrikan. Manajer PLN UP3 Langsa, Gustama Diki Zahrandi, mengatakan PLN siap menjalankan amanah sebagai pemungut pajak daerah dengan memastikan proses pemungutan dan penyetoran dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan. Pemkab Gayo Luas berharap penguatan kerjasama dengan PLN dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak sekaligus mempererat sinergi kedua pihak. Optimalisasi pendapatan asli daerah PAD dari sektor kelistrikan diharapkan turut mendukung pembiayaan pembangunan, baik untuk peningkatan infrastruktur maupun pelayanan publik bagi masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ya baik pendengar, salam budaya, salam hangat untuk seluruh sahabat Tererita Kengun ya pendengar ya. Dan pendengar masih bersama saya Yati, kembali menemani pendengar dalam program budaya untuk saat ini, musik dan budaya Gayo. Dan pendengar, hari ini kita akan berbincang mengenai apa ya, kehidupan masyarakat kita pendengar ya. Sesuatu yang mungkin sering kita dengarkan, kita lihat dalam berbagai kegiatan, bahkan mungkin pernah kita lakukan sendiri gitu, yaitu musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, adapun tema kita hari ini yaitu dataran tinggi lahir beragam tradisi. Pendengar, Gayo dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Di tengah pegunungan, masyarakat Gayo tumbuh dengan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada bahasa Gayo, adat istiadat, ada kesenian, tarian, kerajinan, dan juga kuliner. Dan tentu saja ada musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Musik tradisional bukan hanya persoalan bunyi atau irama pendengar ya. Di balik sebuah alat musik, lagu atau pertunjukan tradisional terdapat cerita tentang kehidupan masyarakat. Ada nilai kebersamaan, ada nasihat, ada sejarah, dan ada identitas. Karena itu pendengar, ketika kita berbicara tentang musik tradisional Gayo, sebenarnya kita sedang berbicara tentang identitas masyarakat Gayo itu sendiri. Seperti apa identitasnya? Akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya gak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya baik pendengar, masih di musik tradisional dan budaya Gayo untuk siang ini pendengar ya. Dan pendengar ragam tradisi Tanah Gayo. Berbicara tentang Tanah Gayo, kita tidak hanya berbicara tentang keindahan alam dataran tingginya pendengar ya, hamparan kebun kopi atau sejuknya udara pegunungan. Di balik keindahan itu, ada warisan budaya yang tumbuh dan hidup bersama masyarakatnya. Tanah Gayo memiliki ragam tradisi yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Gayo. Tradisi tersebut diwariskan dari generasi ke generasi melalui keluarga, masyarakat, lingkungan adat, hingga berbagai kegiatan kesenian. Salah satu yang begitu dikenal adalah didong.

0: lingkungan dan kehidupan masyarakat. Dalam tradisi tersebut pendengar, kita menemukan nilai-nilai yang masih relevan hingga sehari ini pendengar ya. Ada nilai gotong royong, ada penghormatan kepada orang tua, ada penghargaan terhadap masyarakat dan lingkungan, dan ada juga semangat bermusyawarah. Dan ada pesan agar kehidupan tetap berjalan dalam kebersamaan. Ya pendengar, kekayaan budaya Tanah Gayo juga terlihat dari Kerawang Gayo. Motif dan warna yang terdapat dalam kerawang bukan sekadar hiasan pendengar. Di dalamnya terkandung simbol dan makna yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Gayo. Kerawang hadir dalam berbagai produk mulai dari pakaian adat hingga kerajinan dan produk kreatif masyarakatnya. Kemudian pendengar, kita juga mengenal bahasa Gayo yang menjadi salah satu bagian penting dari identitas masyarakat. Bahasa bukan hanya alat komunikasi pendengar ya, bahasa juga menyimpan cara pandang, ungkapan, peribahasa, cerita dan pengetahuan yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Karena itu, ketika bahasa daerah mulai jarang digunakan, ada kekhawatiran sebagian pengetahuan budaya yang tersimpan di dalamnya juga ikut terlupakan. Begitu pula dengan kuliner tradisional Gayo, pendengar. Makanan tradisional tidak hanya berbicara tentang rasa. Di balik sebuah hidangan seperti seringkali ada cerita tentang kebiasaan masyarakat, bahan pangan lokal, cara mengolah makanan hingga tradisi berkumpul bersama keluarga. Dan tentu saja pendengar, kehidupan masyarakat Gayo juga sangat dekat dengan kopi Gayo. Ya, kopi Gayo bukan hanya komoditas ekonomi pendengar ya, bagi masyarakat di dataran tinggi Gayo, kopi telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Dari kebun, proses pengolahan, hingga tradisi menikmati kopi bersama, semuanya menjadi bagian dari cerita Tanah Gayo.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Didong, tari gual, dan nyanyian tradisi yang penuh makna, itulah budaya Gayo. Warisan leluhur yang terus hidup di tengah masyarakat, menjadi perekat persaudaraan sekaligus

Ya baik pendengar, ragam tradisi menunjukkan bahwa budaya tidak hanya berada di panggung pertunjukan atau museum saja pendengar ya. Budaya ada di rumah, ada di kampung, ada dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari, ada dalam makanan yang kita santap, dan ada dalam pakaian yang kita kenakan, juga ada dalam musik yang kita dengarkan. Pendengar, ada juga dalam cara kita memperlakukan sesama, karena itu melestarikan budaya bukan hanya tugas seniman atau salah satu pihak pendengar ya. Kita semua memiliki peran, kita sebagai orang tua dapat mengenalkan tradisi kepada anak-anak, generasi muda dapat mempelajari dan mengembangkan kesenian daerah, sekolah dapat memberikan ruang bagi budaya lokal, sementara media dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan kekayaan Tanogayo kepada masyarakat yang lebih luas. Teknologi juga tidak harus menjadi ancaman bagi tradisi pendengar. Justru media sosial dapat menjadi ruang baru bagi budaya Gayo untuk berkembang. Pertunjukan tradisional bisa direkam gitu ya, cerita rakyat bisa dibuat menjadi konten, bahasa Gayo bisa diperkenalkan melalui video, musik tradisional dapat dikemas secara kreatif. Dengan begitu, tradisi tidak berhenti menjadi cerita masa lalu. Tradisi tetap hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi masa kini. Ya pendengar, Tanogayo memiliki kekayaan yang tidak hanya terlihat oleh mata pendengar ya, tetapi juga terasa dalam kehidupan masyarakatnya. Dari dataran tinggi Gayo ini lahir beragam tradisi. Tradisi yang mengajarkan kebersamaan, tradisi yang menyimpan sejarah, tradisi yang menjadi identitas, dan tradisi yang patut kita wariskan kepada generasi berikutnya. Karena ketika kita menjaga budaya, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri. Dan pendengar, ketika generasi muda mengenal akar budayanya, maka akan memiliki pijakan yang kuat untuk melangkah menuju masa depan. Ya pendengar, inilah Tanah Gayo, tanah yang kaya akan alamnya, leluhur budayanya, dan beragam tradisinya. Pendengar, kita cukupkan dulu untuk program musik dan tradisional kita di siang ini pendengar ya, edisi Sabtu 8 Agustus 2026, dan sampai berjumpa kembali pada program musik tradisional dan budaya berikutnya setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Salam budaya dari Tanah Gayo.

merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

Pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan kumandang azan zuhur.

اللهم صل وسلم.

عشان دوان.

حي على الصلاة. حي

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning RRI Takengan menyawahan Keber Serloni. Tarlo Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Saudara, inilah Keber Serloni selengkapi. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas memperkuat kerjasama Urum PT PLN Persero UP3 Langsa Wan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu PBJT atas penggunaan tenaga listrik. Selengkapi sawahan Aurora.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas memperkuat kerjasama Urum PT PLN Persero UP3 Langsa Wan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT atas penggunaan tenaga listrik. Penguatan kerjasama ini ditandai penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman MOU di kantor Bupati Gayo Luas si menjadi langkah strategis mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Perpanjangan MOU numetina kin melanjutkan kerjasama sehingga berjalan selama ini, tapi juga mempertegas mekanisme pemungutan urung penyetoran pajak kati lebih tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan. RRI Takengan, Erani Aurora, kin Keber Serloni, munyawahan.
1: Upaya pengendalian inflasi memerlunan keterlibatan pemerintah sikuat, terutama wan memastinan ketersediaan pangan kin masyarakat. Selengkapi sawahan Erani Aurora.
2: Upaya pengendalian inflasi memerlunan keterlibatan pemerintah sikuat, terutama wan memastinan ketersediaan pangan kin masyarakat. Hal ini sawahan Akademisi Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengan, Dia Alasta Selian. Wan dialog program ekonomi digital Perusatu RRI Takengan, Jemat Iyumane. Menurut Dian Alasta Selian, ketersediaan bahan pangan menjadi faktor utama wan mujege stabilitas rege pasar. Ari karnoya, pemerintah perlu memastinan persediaan kebutuhan pokok tetap tersedia hati gere terjadi nek rege si berdampak kudaya beli ni masyarakat. Selain mujege pasokan pangan, pemerintah pe perlu menetahi infrastruktur si mendukung kelancaran distribusi barang. Infrastruktur si jeroh menjadinan arus logistik menjadi tir sehingga biaya distribusi menjadi kucak dan rege kebutuhan pokok pe tetap stabil. Itamah nemian intervensi pasar melalui operasi pasar si rutin pe menjadi langkah penting kin mengendalinan rege. Menuruti kebijakan ini terbukti lepas membantu mujege keterjangkauan rege kin masyarakat. Dosen Ekonomi Syariah IAIN Takengan ini pe menyawahan pentingi mengurangi ketergantungan ku daerah penghasil barang kebutuhan utama secara diversifikasi sektor pertanian. Monitoring pasar secara berkala pe turah tetap iaranan kati pemerintah lebih tir merespon perubahan rege. Kin langkah pemarin sigir kalah penting ditegasne perlu koordinasi antara pemerintah daerah urung pemerintah pusat. Sinergi kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan inilai menjadi kunci wan menjaga stabilitas rege, memperkuat ketahanan pangan, serta mengendalikan inflasi secara berkelanjutan. RRI Takengan, Erani Aurora, munyawahni Keber Serloni.
1: Kontingan kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah resmi iluahkin menurumi Jambore Nasional tahun 2026. Selengkapi sawahan Aurora.
2: Kontingan Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah resmi luah kin menurumi Jambore Nasional tahun 2026. Si luah Bupati Aceh Tengah selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah. Wan laporan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah Dr. Andes Alam Suhada SHMM menyawahan BWN peserta ngemenurumi tahapan seleksi urum pembinaan secara menyeluruh sehingga nyatanan siap menurumi BWN rangkaian kegiatan Jambore Nasional 2026. Alam Suhada menjelaskan Jambore Nasional ajang pertemuan pramuka penggalang si paling cool di Indonesia si bertujuan membentuk karakter kepemimpinan, keterampilan murid, kepedulian lingkungan, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Urumi kontingen Aceh Tengah menjadi wujud komitmen gerakan pramuka wan membina generasi muda si beriman, berkarakter, disiplin, mandiri, dan siap menjadi pemimpin masa kuharapni. Alam Suhada menyawahan kin persiapan wan menurumi Jambore Nasional Kuarcap Aceh Tengah memunaranan berbagai tahapan. Mulai dari seleksi peserta gugus depan dan pangkalan, pembinaan administrasi, latihan rutin, pemusatan latihan, pembinaan mental dan fisik, keterampilan kepramukaan, wawasan kebangsaan, hingga pembekalan mengenai adat istiadat, urum budaya daerah, simulai perkenalan ku peserta dari BWNI Indonesia. Si sawahne Jemat Mane 7 Agustus 2026, I lapangan Musara Alun Takengan. Kontingen Kuarcep Gerangkeun Pramuka Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 41 jemaah, yakni 8 peserta rawan, 8 peserta banan, roa pembina pendamping, roa pimpinan kontingen, serta 21 petugas pendukung kontingen. RRI Takingan, Erani Aurora, munyawahni ke Berserlu.
1: Biak saudara, nge kami sawahan ke Berserlu ni hari RRI Takingan, nantinan ke Berserlu ni selanjutnya Japlo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan ke Berserlu ni produksi RRI Takingan. Jangan lupa program Kabar Seruni.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hey, Pro Dangdut Show.
5: Dangdut adalah kita.
6: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya langsung saja pendengar, bagi Anda ingin bergabung di line telepon kami di 08216585476, dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 08527082572. Ya, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Kalau juga di selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Mak Selfie ya?
1: Oke.
0: Okay. Betul. Hana Kober.
1: Daripada nanti Dek Selfie nggak bisa masuk lagi di episode, sekarang terus.
0: Oh. Iya, begitu dibuka langsung terus, Mak Gah.
1: Perdana terus, kan?
0: Betul. Mak Selfie, oke, sehat Mak Selfie?
1: Alhamdulillah sehat. Di Aki, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga, Pak.
1: Alhamdulillah, kita sama-sama sehat, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini ada keadaan lagi batuk-batuk ini, teman-teman, ke?
0: Itulah, apa, Mak, Yati juga agak itu, ke, radang, ke? Karena memang cuaca.
1: Oh, cuaca gitu deh, ya. Kemarin panas, terus hujan, seminggu. Panas lagi.
0: Iya.
1: Kemungkinan itulah deh, ya.
0: Oh, itulah, Mak.
1: Debunya masuk ke hidung kita semua.
0: Iya, angin pun kan.
1: Iya, kadang kita udah wanti-wanti lah kok biji pakai masker.
0: Ya.
1: Kok ditanya kawan, kok? Tuh, kenapa pakai masker? Jujur terus bilang kan, lagi pilek daripada nular sama kawan, mendingan pakai masker.
0: Betul, pokoknya jaga kesehatan lama ya.
1: Iya, udah bisa jangan kena lagi kawan kita kan, Dek Yati.
0: Betul.
1: Udah maru, Dek Yati.
0: Udah maru-maruhul ke?
1: Maru-maruhul.
0: Enggak, Mak.
1: Nanti saya buka anahu nanti ngomeng terundang dulu, baru maru.
0: Baru mangan. Ngemlapi.
1: Baru kan? Maru ke? Air ke turun timbangan. Duit banyak turun timbangan.
0: Diet kan?
1: Maksudnya anu ya, dia menyiksa diri sendiri ke?
0: Karena arah kepengen ya.
1: Ada kepingin ke Anna menyiksa diri sendiri ya. Tengok Bang Budi, mana ada menyiksa diri sendiri dia.
0: Iya, gak peduli.
1: Tambah happy dia.
0: Pokoknya
1: sekarang tambah happy dia di etika. Arah-arahnya gak jadi kasiran-kasiran.
0: Jadi? Kemana jadi arahnya?
1: Sekarang ke Makassar lagi.
0: Oh.
1: Pengumuman.
0: Mas Selfie buka kartu.
1: Ya, emang udah tahu kartunya udah terbuka.
0: Ya udah dibuka aja.
1: Apalagi,
0: terus
1: apalagi kan kok di Piola dan di depan tengok nanti kok Budi yang siaran.
0: Oh,
1: kita sebagai penonton dengar aja kan dia, kita berdua.
0: Oke lah, nggak apa-apa, berarti masih apa ya? Sekarang
1: itulah.
0: Ini rasanya serasa dunia milik berdua gitu ya, Mak Selfie ya?
1: Iya, pokoknya kita dukung kan?
0: Iya, kita dukung.
1: Makassar sama Aceh Tengah kan nggak jauh. Nanti kita kan naik pesawat rame-rame.
0: Nggak jauh lagi, Mak Selfie, seharian dah nyampe.
1: Nggak jauh itulah, berapa jam cuma sampai terus
0: iya.
1: Kan? Kita ikut bareng nanti.
0: Betul.
1: Budi dengar itu.
0: Ada nggak ya dia di sini ya? Bang Budi, sorry udah diomongin,
1: kok
0: diumpetin.
1: Ada di ujung semantau ketawa dia tuh.
0: Iya, udah diumpetin sama apa, sama Mak Selfie nih, Bang Budi.
1: Itulah, nanti enggak Mak Selfie aja yang nanti yang buka kartu Mang Mus lagi nanti.
0: Waduh, oke.
1: Yang buka kartu Mbak Anu Mas Boy, tengok nanti.
0: Oke, siap ya,
1: tunggu. Orang tuh udah ketawa-ketawi sudah ujung situ.
0: Iya. Oke, kita doakan bersama ya, Mak Selfie ya.
1: Semoga tercapai lah.
0: Betul.
1: Karena sekali jatuh, jangan terus menyerah.
0: Betul. Terus kalau kerjaan bagus nih, harus disegerakan, Mak Selfie kan?
1: Iya, harus disegerakan. Betul tuh.
0: Okay.
1: Pokoknya maaf kok Mak Selfie udah bisa nelpon agak lama ya kawan-kawan, karena 10 hari nggak bisa nelpon.
0: Aman aja Mak Selvi, nanti kawan-kawan
1: lagi
0: juga gitu.
1: Lagi kan, dengar, cuma gak bisa nelpon-nelpon. Ini kan nelpon kan, maaf 5 menit terus dipakai kan waktunya.
0: Oke, siap.
1: Curhat sama Dek Yati. Pokoknya udah Dek Yati lagunya kan.
0: Apa lagunya Mak?
1: Dari Magdalena kalau gak salah.
0: Magdalena?
1: Magdalena.
0: Oh, Magdalena.
1: Tercipta lagi judulnya ya.
0: Apa tadi Mak?
1: Tercipta lagi judulnya.
0: Oke.
1: Dari Magdalena.
0: Oke, siap Mas Selvi, ditunggu lagunya.
1: Ada kan?
0: Iya, ini lagi Yeti carikan. Sambilan apa Mak Selvi? Salam-salam. Ya. Yeti carikan lagunya.
1: Iya, salamnya terutama untuk Dek Yati, selamat juga, selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga Dek.
0: Amin, amin. Mudah
1: rezeki lah kita bersama kan. Selanjutnya untuk kru-kru RI semuanya, Kak Ana, Dek Selvi, Kak Nu, Rakalakun, Rakalakun Mak Selvi tuh. Terus Kak Ayu, Dek Budi tadi, selamat happy-happy lah, berbunga-bunga. Terus untuk Bang Fajri yang tadi pagi ya.
0: Iya, tadi pagi Dinas. Bang Fajri.
1: Terus untuk Kepala Pimpinan RI, Pak Imam Taufik.
0: Iya, betul.
1: Semoga betah di Aceh Tengah.
0: Amin.
1: Dan untuk pendengarnya, terutama untuk Kak Hafifah, kemarin Mak Selvi baru jumpa sama Kak Hafifah, semoga sehat selalu Kak Hafifah ya. Dan Kak Fatma selalu nanya Mak Selvi kenapa gak masuk, adik Mak Selvinya di kebun gak ada jaringan Kak Hafifah. Terus untuk Kak Amoy, Bang Mos, Mas Boy, Pak Arimun juga, apa yang sering-sering kirim salam buat Mak Selvi, Bang Herman di AS.
0: Betul.
1: Dan dari A sampai Z. Terus untuk Bang Bayu yang di Sipang Balik.
0: Betul.
1: Dari Arus yang Sumatang, Bang Bayu. Dan spesial untuk warga Tangat lah, Karak Lampar ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga panennya berkah semuanya.
0: Amin.
1: Itu aja deh hatinya.
0: Oke, Mak Selvi.
1: Lebih kurang lebih berizin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak Selvi yang sudah bergabung ya, dan request lagu tadi Tersiksa Lagi dari Magdalena. Ya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, dangdut di mana-mana. Dengan siapa?
2: Ferry.
0: Ya?
2: Bang Ferry di Kebesutaran Lutawar.
0: Oh, Bang Heri ya?
2: Heri.
0: Iya, betul Bang Heri.
2: Dari kapal peri.
0: Kapal peri. Dari Seputaran Lutawar tadi ya Bang ya.
2: Iya.
0: Lagi mancing Bang.
2: Kalau dibilang kapal peri kan cepat perlu tahu peri itu.
0: Iya Bang Fer, betul. Lagi mancing kah ini Bang di seputaran danau?
2: Mana ini lagi di kebun.
0: Oh di kebun, lagi ngutip kah Bang?
2: Lagi ya macam-macam lah di kebun.
0: Banyak buah Bang untuk saat ini Bang, buah kopi Bang.
2: Di mana?
0: Banyak buah kopi untuk sekarang nih Bang.
2: Alhamdulillah, kalau kita rajin mudah-mudahan ya.
0: Yang penting usaha ya Bang ya.
2: Iya, usaha dulu Bang.
0: Betul. Oke, Bang Ferry. Salam-salam dulu atau langsung request nih Bang?
2: Salam untuk pendengar RI yang ketiga di Toa Bekasi, untuk penyiar-penyiar RRI Kakenon, radio-radio swasta di Jakarta, dimana-mana pun berada. Terus itu salam kenal sama siapa tadi, Mbak Selvi ke namanya.
0: Mak Selvi, betul.
2: Iya, juga semuanya yang mendengarkan RRI. Mm-hmm. Semua semoga sehat selalu dan sukses selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Iya. Boleh minta lagunya kan, Andri? Oh,
0: ya, ya boleh lah. Silakan Bang, apa lagunya Suyang di Bang?
2: Lagunya agak sedih kali, cinta dan air mata gitu.
0: Waduh, cinta dan air mata.
2: Idalah ya. Iya. Itu aja deh.
0: Oke, siap Bang Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, Bang Ferry tadi ya. Kapal Ferry tadi katanya. Juga sudah bergabung ya dari seputaran Danau Lutawar. Terima kasih untuk Bang Ferry sudah berpartisipasi dalam program kami Pro Dangdut siang ini. Dan ditunggu untuk lagunya Cinta dan Air Mata ya Bang Ferry ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Dangdut anak kita, Mbak Selvi.
0: Yati nih Bang.
3: Oh Yati. Oh sorry ya.
0: Gak apa-apa, ini dengan siapa Bang?
3: Dengan Mairona di Medan Mbak Yati.
0: Oh iya Bang Mairona, sehat Bang?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Lama gak dengar suara Bang Mairona ya.
3: Iya Mbak.
0: Lagi sibuk apa nih Bang Mairona?
3: Apa?
0: Lagi sibuk apa nih?
3: Enggak sibuk apa-apa, sibuk telepon aja, siap salat zuhur.
0: Oke, sibuk. Oke, siap. Ya, gimana Bang Mairona?
3: Apanya?
0: Ya, mau request dulu kah? Atau mau salam-salam? Dipersilahkan untuk Bang Mairona.
3: Mau request lagu lah dulu, dari situ saya.
0: Dari siapa Bang?
3: Dari request lagu.
0: Iya, iya, dari apa lagunya Bang?
3: Dari Ini Cynthia, Asmara Kelapa.
0: Ini Cynthia judulnya?
3: Asmara Kelapa Muda.
0: Oke, Asmara Kelapa Muda. Ya, silakan untuk salam-salamnya Bang Mairona.
3: Salam-salamnya banyak pertama, banyak Mbak Silvi tadi. Bang Heri.
0: Iya.
3: Amirun.
0: Iya.
3: Dan Bang Budi, Kak Ana, Kak Yati juga.
0: Iya.
3: Ada Kembang Rahma, sendiri,
0: iya.
3: Nah, dan semua dalam para pecinta perundang siang ini, Mbak.
0: Oke.
3: Selalu nantikan malam minggu aja.
0: Ya, nantikan malam minggu untuk karaoke ya, Bang ya.
3: Iya, Mbak. Iya, iya.
0: Oke, siap. Ditunggu nanti malam, Bang Mairona.
3: Pak Yadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bang Mairona ya. Oke pendengar, mungkin berapa ya? Tiga. Oh, satu lagi ya pendengar, kami terima teleponnya. Setelah itu kami hadirkan lagu. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
4: Dangdut
0: siapa?
4: Dangdut ada di mana-mana.
0: Dengan siapa di sana, Bunda?
4: Ibu Nur di Detu Beru.
0: Bu Nur, sehat Bu Nur?
4: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Bu Nur? Hari itu hujan kan?
4: Panas ini.
0: Panas ya, Bu ya?
4: Panas mendetak hari ini.
0: Iya, di sini juga sama, Bu. Panas untuk hari ini.
4: Oh iya, berarti Disney warga.
0: Disney apa Bu? Kalau kata Mak Selvi tadi nge kemaru Bu.
4: Oh ngeri lan kemaru, ara urang teh mane geus ka.
0: Maksudnya buka kemaru mangan rohul.
4: Oh, no. Dora-dora ini dora-dora kilik.
0: Oh iya, Ika Bunur Dora-Dora ga?
4: Sambil mendengar lagu dangdut Dora-Dora istirahat.
0: Oke. Hana lagu ibu, apa Serloni? Ioni?
4: Hana Serloni ga lagu Hari Hana ya gerele Oma Irama di anu Hana gerele Berkira pene judulnya
0: Hana ya ga? Hana judulnya bu?
4: Anu deh nih berkelana.
0: Roma Irama berkelana buga?
4: Iya.
0: Oke, siap Bu Nur. Ya.
4: Bu salam-salami Bu Simulo Mayona, Bu Selvi dan
3: Wewen-wewen si pendengar radio Takinan, semoga berkah dan sehat. Amin. Dan penyiar-penyiar Wewen ini Kak Yati, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Dan tak lupa pula ke Kak Amoy. Nggak kenongol Kak Amoy Grilen.
0: Grilen.
3: Kayak ngengkun Wewennya. Ayadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin Bu Nur. Ya, baik pendengar, langsung saja ya kami hadirkan lagu apa ya? Tersiksa dari Magdalena.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kita break sejenak ya dari Pro Dangdut untuk mengikuti cek fakta hari ini menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Tirto ID, sebuah unggahan beredar di media sosial mengklaim bahwa efek samping berbahaya vaksin DPT Daptasel sengaja disembunyikan. Dalam gambar unggahan pada slide pertama disebutkan beberapa efek samping berbahaya yang disembunyikan itu diantaranya bayi boneka, kejang, pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Dan pendengar, unggahan tersebut disebarkan oleh akun Instagram pendengarnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 kemarin. Unggahan pada slide pertama tersebut menampilkan tangkapan layar lembar informasi produk yang membahas potensi reaksi merugikan setelah pembiaran vaksin yang mengandung komponen pertussis, pendengar. Dan bagaimana penelusuran cek faktanya, pendengar? Sebagai informasi, Daptasel adalah nama merek dagang untuk vaksin kombinasi DTaP, Diphtheria, Tetanus, and Acellular Pertussis yang berfungsi untuk mencegah tiga penyakit infeksi bakteri berbahaya pada anak-anak, yaitu difteri, tetanus, dan pertussis atau batuk rejan. Vaksin ini menggunakan komponen pertussis jenis acellular yang dirancang khusus untuk meminimalkan efek samping pasca imunisasi seperti demam tinggi atau rewel jika dibandingkan dengan vaksin DPT konvensional. Dan pendengar, Daptasel ditujukan untuk khusus untuk bayi ya dan anak-anak usia 6 minggu hingga sebelum usia 7 tahun. Vaksin ini diberikan sebanyak 5 dosis rangkaian melalui suntikan di otot yang terbagi atas 3 dosis utama di bawah usia 1 tahun dan 2 dosis penguat atau booster pada anak menginjak usia balita. Dan pendengar, untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli pada unggahan slide pertama. Hasil penelusuran mengarah ke laman US Food and Drug Administration yang menampilkan package insert Daptasel. Laman tersebut menampilkan dokumen yang merupakan prescribing information resmi dari FDI mengenai Daptasel, yaitu vaksin kombinasi DTaP yang diproduksi oleh Sanofi Pasteur Inc. Ya pendengar, dokumen tersebut merupakan informasi produk yang dapat diakses publik dan memuat keterangan mengenai indikasi, keamanan, serta potensi reaksi merugikan dari vaksin. Artinya informasi tersebut bukanlah data yang dirahasiakan, pendengar ya, atau sengaja disembunyikan. Ya pendengar, untuk kesimpulan di cek fakta siang hari ini pendengar, berdasarkan hasil penelusuran fakta klaim yang disebutkan pada slide pertama oleh akun Instagram pendengar ya, yang menyebutkan efek samping berbahaya vaksin DPT Daptasel disembunyikan, adalah informasi yang tidak utuh dan perlu diluruskan pendengar. Ya, dokumen resmi US Food and Drug Administration FDA mengenai Daptasel memang mencantumkan hyporesponsive episode HAE dan kejang sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemberian dosis berikutnya setelah vaksin pertussis sebelumnya. Namun pencantuman kejadian tersebut tidak berarti bahwa Daptasel terbukti menyebabkan kondisi tersebut secara massal, pendengar ya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, kita lanjutkan dengan Pro Dangdut ya, dan sudah ada yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boy, apa kabar Mas Boy?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat sehat ke?
1: Alhamdulillah sehat juga Mas Boy. Oke. Sedang sibuk apa nih Mas Boy? Sedang sibuk apa nih Mas Boy, di kebun kah?
2: Mau kemiri kali.
1: Gimana Mas?
2: Beli kemiri.
1: Oh, kemiri. Banyak buah kemirinya Mas Boy?
2: Alhamdulillah ada kagak.
1: Oke. Lagi apa? Jemur kemiri sambilan dengerin Pro Dangdut ya Mas Boy ya?
2: Iya.
1: Oke, siap. Mas Boy, kira-kira apa lagunya untuk siang ini Mas Boy? Putus-putus Mas Boy.
2: Apa kan?
1: Iya. Kira-kira lagunya apa siang ini Mas Boy?
2: Lagunya?
1: Oh. Halo?
2: Madu dan rahasia Naja Kak. Madu dan racun. Salam-salamnya buat Kak Yati, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki keluarga. Buat Bunda Nana, Kak Selvi, Bang Nur, Bang Pajri, Bang Ari, Bang Budi, Bang Cibro, Bang Sultan, Abang Ayah Tumpi, buat Kak Caca, buat Kak Jamila di Arbadak, semua-semuanya lah Kak, ya, pendengar RI Kak, ya, nanti gak kebagian kawannya Kak ya.
1: Oke, siap Mas Boy. Mas Boy, ini yang lagunya Madu dan Racun ini yang madu-madu itu ya?
2: Bukan Kak.
1: Oh, bukan ya?
2: Madu di tangan kanan.
1: Oh, betul. Oke. Udah. Oke, Mas Boy, ditunggu untuk lagunya ya, Mas Boy ya.
2: Assalamualaikum, terima kasih Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mas Boy yang ikut berpartisipasi ya di Pro Dangdut siang ini. Ya pendengar, masih ada yang ingin bergabung melalui line telepon? Iya. Ya selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang juga. Assalamualaikum Kak Yati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di sana kakak?
3: Dari Tua Kak.
1: Oh Kak Yana. Jadi kalau Kak Yana bilang itulah. Kalau kakak bilang dari Toa, udah tahu berarti.
3: Udah.
1: Gak masalah Kak Yana gak?
3: Iya.
1: Kan gak susah, cuman bilang ini kakak gitu ya.
3: Betul.
1: Sorry juga untuk Kak Yana, belum bisa hafal suara Kak Yana ya.
3: Iya, gak apa-apa. Iya. Banyak, mana mungkin bisa hafal.
1: Itulah ya. Kak, oh betul. Iya.
3: Tapi kalau saya enggak kan? Tahu kalau orang nelpon tuh gitu kan. Cuma tahu suaranya. Ini iya. Dari Tolan itu gitu kan tahu.
1: Iya. Ya yang belum
3: karena mungkin karena udah sering apa kan selalu dengerin radio gitu kan.
1: Iya, tapi kan ya itu kan udah tiap hari juga tapi enggak tahu kalau nandain suara itu masih agak susah.
3: Iya, memang kadang-kadang kan suara itu juga ada yang sama gitu kan.
1: Betul sekali.
3: Kok di hati kayak sama gitu, kita pikir ini ya saya pun sering kalau ada orang nelpon kan mau kayak gitu, dikira ini rupanya bukan.
1: Betul. Jadi Kak Yana tahulah posisinya.
3: Iya.
1: Oke, siap Kak Yana. Mau request dulu Kak atau titip salam Kak Yana?
3: Request pun boleh. Masih yang kemarin aja Kak lagunya.
1: Kemarin apa tuh kayaknya?
3: Indonesia.
1: Indonesia betul. Oke.
3: Dan salam-salamnya buat Kak Yati, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan buat semua yang udah masuk.
1: Oke.
3: Okay. Buat pendengar semuanya. Semoga sehat semuanya.
1: Udah
3: buat ya Kak. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Siap, Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Yana ya. Dan Kak Yana ditunggu lagunya Indonesia dari Roma Irama. Ya baik, pendengar. Ya, masih ada yang ingin bergabung ya. Ya, selamat siang Pro Dangdut.
4: Siang juga Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Mus?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Anakku
4: Pak Yati yang mana sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga Bang Mus.
4: Iya, mudah-mudahan gitulah yang kita minta. Semoga sehat selalu.
1: Iya, amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bang Mus ya.
4: Iya, iya.
1: Iya, gimana nih Bang Mus?
4: Katanya gimana nih apanya?
1: Apa ya? Oh, tanya apa dulu ya? Cuaca di Simpang Balik gimana Bang Mus?
4: Kalau cuaca di sini mendung tak berarti hujan.
1: Oke, mendung tak berarti hujan. Tadi.
4: Iya, mending sebentar lagi ya.
1: Betul. Enggak bisa diprediksi ya Bang Mus ya.
4: Enggak bisa diprediksi ini.
1: Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas ya.
4: Iya, ini kan cuacanya mendung-mendung gitu.
1: Siapa bilang Bang mendung-mendung apa? Mendung-mendung manja ya.
4: Mendung manja lah gitu.
1: Oke.
4: Request lagu nih Mbak Yati.
1: Oke, apa lagunya Bang Mus?
4: Dari Nur Halimah, Citra Cinta.
1: Nur Halimah, Citra Cinta?
4: Iya.
1: Oke, siap.
4: Mungkin kirim salam nih dulu.
1: Oke, silakan Bang Mus.
4: Aku nikan masih pemantau 93 MHz RRI kita yang di mana saya berada. Kembali di siang ini Musa akan menyapa teman satu-satu di mana saya berada. Terus sekali buat Bang Sembiring, juga Bang Maman, Bang Amirun, juga Bang Herman. Tak lupa juga buat Bang Amir Mahmud, Bang Sultan, juga Bang Jafar di Jerata. Juga Pak Saragi, Pak Husna di Bali alias Batu Lintang. Juga buat Mas Bayu, Mas Boy, juga buat Mas Nawan di Jogja alias Jogja Cagong Jeget. Juga buat Ana, Yana, Nadia, Nova, Padma, Putri, juga Fitri, Nisa, Nadia, juga tak lupa buat Mak Selfie. Gimana kabarnya, Mak? Sehat-sehat saja ya.
1: Oke. Insya Allah sehat Mak Selfie-nya. Tadi perdana tadi nyambung, Bang.
4: Oh, udah masuk ya?
1: Iya, ada lagi, Bang?
4: Apa lagi ya?
1: Apa lagi ya? Kayaknya Bang Mus ini cocok ini apa jadi penyiar ini ya?
4: Enggak juga ya.
1: Oh enggak mau ya?
4: Ini kata-kata siang miskin lah ya.
1: Oh betul-betul, kuat hari ini Bang, silakan.
4: Iya, lidah memang tidak bertulang.
1: Cakep.
4: Tapi cukup berat untuk mematahkan hati seseorang.
1: Cakep.
4: Mungkin Mbak Yati juga pernah patah hati gitu lagi. Yuk kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mus, seperti biasa ya dengan kata-kata hari ini. Tapi kalau kita patah hati, ada lagunya kok Bang. Ada obat hati kan? Obat hati gitu ya. Oke. Pendengar, nanti ya kita lanjutkan untuk menemani pendengar melalui line telepon setelah kita hadirkan dua buah lagu ini.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

setia Erita Kengon yang lagi monitor radio kesayangan, semoga sehat selalu. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bang Joy ya. Ya pendengar, kami bacakan semua ya, dan nanti tinggal Eti putarkan lagu-lagunya aja pendengar ya. Oke, Mak Selvi bergabung lagi di WhatsApp ya. Assalamualaikum Deyati, selamat siang. Waalaikumsalam Mak Selvi, siang juga. Request lagu dari Lesti Kejora khusus buat Mak Selvi, gak habis-habis Mak Selvi ya. Khusus buat Dek Budi. Bang Budi denger Bang Budi ya, Mak Selvi udah dua kali nih Bang Budi untuk khusus untuk Bang Budi katanya. VC di Viola yang lagi berbunga-bunga, judulnya Bawa Aku Penghulu. Wassalam berizin Deyati. Oke, berizin kembali Mak Selvi. Ya, satu lagi dari Mak Vita yang ada di seputaran Bum ya. Assalamualaikum Kak Yati. Waalaikumsalam Mak Vita. Mau request lagu dari Revina Benang Biru. Salamnya buat semua pendengar setia. Buat Kak Yati semoga sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mak Vita ya, yang ikut ikut berpartisipasi ya dari Pro Dangdut untuk siang ini. Ya pendengar, Hati hadirkan lagu ya. Tadi requestan siapa ya, Mas Boy kalau nggak salah, Madu dan Racun. Untuk selanjutnya nanti kami temani.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Kru Dangdut. Ya, masih ada yang menelpon, mungkin ini untuk yang terakhir ya, takutnya nanti enggak keputar semua lagunya. Ya, selamat siang Kru Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dangdut ada di mana-mana, siapa lain kalau bukan dari Celala.
0: Oke, siap Bang Sultan. Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah, lagi sakit sekarang.
0: Sakit apa, Bang?
1: Sakit kepala.
0: Sakit musiman kah itu?
1: Itu mungkin kedangga SS nih kak, kayak ini.
0: Aneh ya SS, Bang?
1: Sakit kepala, sakit kantong.
0: Oh, double sakit lah itu ya?
1: Ya, double S.
0: Kalau untuk sakit kepala mungkin bisa minum obat sakit kepala gitu ya Bang, minum apa ya, pokoknya untuk jaga kesehatan.
1: Kalau sakit kepala minum obatnya ya, kalau sakit kantong cari kerja.
0: Betul sekali, itu Bang Sultan sendiri yang jawab ya.
1: Itulah.
0: Oke lah Bang Sultan, kita di penghujung nih Bang, takutnya gak keputar semua lagunya kan.
1: Aku gak butuh lagu Kak Yati.
0: Oh jadi?
1: Jadi? Asal masuk, asal aja masuk udah.
0: Oke lah, siap kalau gitu.
1: Aku buat titip salam aja, lagunya terserah sama Kak Yati aja.
0: Oke, kita ikuti lagu teman-teman aja ya Bang ya.
1: Terserah sama Kak Yati.
0: Ya, silakan Bang, mau salam.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali Kak Yati lagi tugas. Mudah-mudahan dalam Allah Subhanahu wa taala keluarga.
0: Amin.
1: Kak Nur, Kak Yati, Kak Yana, Kak Nur, Kak Ana, Kak Ayu, Kak Selvi, kemudian Bang Budi, Bang Fajri, Bang Ari, Bang Cidro. Kak Aurora, Kak Lisadana, Kak Mahyani, Bapak pimpinan, kemudian teman-teman kita semua.
0: Oke.
1: Mas John, Mas Boy, Bang Joy, Kak Sarah, Kak Selti, Kak Yana, Mas Ada, kemudian Mbak Tita, Kak Amoy, Bunda Hana, Bunda Nur,
0: iya.
1: Kemudian Bang Irman, Aramiko, Bang Amir Mahmud,
0: iya.
1: Bang Bayu, Bang Mus di Sindal, kemudian Kak Fitri di mana saja berada, Kak Putri, kemudian Nanda Wahyudi, Jerta Ketol, kemudian Ranto di Kampung Terjun.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan selamat mendengarkan lagu yang saya sembahkan ini. Judulnya Bebas.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Sultan.
1: Terima kasih kembali. Ya, terima kasih Kak Yati kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Sultan. Terima kasih juga untuk Bang Sultan ya, udah masuk di siang hari ini. Ya pendengar, langsung saja ya dihadirkan lagu nyanyian rindu dari Echan supaya apa ya, lagunya keputar semua pendengar ya di 20 menit terakhir kita.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Ya baik pendengar, berakhirnya dua buah lagu tadi maka berakhir pula kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini pendengar ya. Dan pendengar, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Beragam lagu dangdut sudah menemani waktu Anda dan kini saatnya ya dipamit pendengar ya. Dan pendengar, tetap dengarkan RRI Takengon karena masih banyak program menarik yang siap menemani aktivitas Anda. Ya pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan Ari ya hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Tipa Minundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pukul 15 waktu Indonesia Barat. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Aceh Tengah optimis mampu meningkatkan prestasi pada Pekan Olahraga Aceh atau PORA yang akan datang. Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi SPD mengatakan hasil PORA 2022 menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk meningkatkan pembinaan atlet dan persiapan menghadapi PORA berikutnya. Pada PORA 2022, kontingen Aceh Tengah berhasil menempati posisi keempat dalam klasemen perolehan medali. Capaian tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan melalui pembinaan yang lebih terarah dan persiapan yang matang. KONI Aceh Tengah berkomitmen melakukan persiapan secara maksimal menghadapi PORA mendatang, dengan harapan mampu memperbaiki capaian posisi keempat pada PORA 2022 dan meraih hasil yang lebih baik. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking One, nantikan lintas informasi selanjutnya.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di sore hari ini ya. Balik lagi bersama saya Ari ya, yang akan menemani waktu Anda para pendengar ya. Dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan nantinya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tepat pukul 3 kita akan membahas ini, masuk di program Green Radio ya. Kita akan membahas satu topik yang mungkin menarik untuk kita bahas. Dengan topik alam berbicara, kita mendengar. Ya, selamat sore ya pendengar Pro 1 RRI Takengon. Apa kabarnya di sore ini? Yang lagi di rumah, yang baru pulang kerja, yang masih di kantor mungkin ya seperti saya, atau yang lagi nongkrong, yang lagi ngopi, atau yang katanya mau ngopi sebentar tapi ternyata 2 jam belum pulang-pulang. Ya, apapun aktivitasnya, semoga sore ini kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sore ini kita punya tema yang menurut saya sederhana nih. Tapi kalau kita benar-benar mau mendengarkannya, sebenarnya cukup dalam. Alam bicara, kita mendengar. Bijakan memahami, cinta bukan... Kenapa alam harus bicara? Karena sebenarnya alam itu nggak pernah benar-benar diam. Angin berbicara, hujan berbicara, sungai berbicara, hutan berbicara, bahkan tanah yang kita injak setiap hari juga sebenarnya sedang memberikan banyak sekali pesan kepada kita. Masalahnya, kita yang sering terlalu sibuk untuk mendengarkan. Kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan handphone, sibuk dengan media sosial, sibuk mengejar sesuatu, sampai kadang-kadang lupa bahwa tempat kita mengejar semua itu adalah bumi yang satu-satunya ini. Nah, sore ini kita nggak akan menggurui, kita ngobrol saja, santai. Karena menjaga lingkungan juga nggak harus selalu dimulai dari aksi besar. Kadang-kadang bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, dari apa yang kita lakukan setiap hari. Dan tentu saja sambil ngobrol, kita juga ditemani musik. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Saya Ari, kita mulai sore ini dengan dua lagu pilihan untuk menemani Sobat Pro 1 RRI Takengon.

0: 모르거나? 너 알래.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya pendengar, itu tadi ya dua lagu penyemangat kita di sore hari ini ya. Dan sekarang kita kembali ngobrol nih di Go Green. Tema kita sore ini alam bicara, kita mendengar. Coba kita pikir sebentar. Kalau manusia berbicara, kita bisa langsung menjawab. Kalau teman kita bicara, kita bisa mendengarkan. Kalau seseorang mengeluh, kita tahu dia sedang punya masalah. Tapi bagaimana kalau yang mengeluh adalah alam? Alam nggak punya WhatsApp. Nggak bisa kirim voice note. Nggak bisa tiba-tiba ngechat. Bro, tolong jangan buang sampah ke sungai. Nggak bisa. Tapi alam sebenarnya punya cara sendiri untuk berbicara. Ketika sungai mulai penuh sampah, itu pesan. Ketika air semakin keruh, itu pesan. Ketika hutan semakin berkurang, itu pesan. Ketika udara terasa semakin panas, itu juga pesan. Dan ketika hujan turun, lalu air dengan cepat menggenangi di lingkungan kita. Kita harusnya enggak cuma bertanya, kenapa hujannya deras? Tapi mungkin kita juga perlu bertanya, apa yang sudah kita lakukan terhadap lingkungan sebelum hujan itu datang? Nah, ini menarik nih. Sekarang kita lebih cepat menyalahkan alam daripada bercermin kepada diri kita sendiri. Banjir karena hujan. Sampah menumpuk. Ya namanya juga orang banyak. Sungai kotor. Pemerintah harus membersihkan. Padahal bisa jadi ada sedikit bagian dari masalah itu yang sebenarnya dimulai dari kita. Dari satu bungkus makanan yang kita buang sembarangan, dari satu botol plastik yang kita tinggalkan. Dari kebiasaan menggunakan sesuatu, lalu merasa urusan selesai ketika benda itu sudah keluar dari tangan kita. Padahal, sampah yang keluar dari tangan kita tidak otomatis keluar dari bumi. Dia cuma pindah tempat. Dan suatu hari, bisa kembali kepada kita dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk apa? Air yang tercemar, lingkungan yang kotor, banjir, bau yang sangat menyengat, penyakit, atau kualitas hidup yang semakin buruk. Jadi, menjaga lingkungan itu sebenarnya bukan sekedar soal menjadi orang hijau. Bukan soal harus punya pohon 100 batang di halaman. Bukan juga harus setiap hari ngomong, save the earth. No, save the earth. Tidak harus selalu kita ngomong, save the earth. Tidak. Tetapi setelah itu, masih membuang gelas plastik sembarangan. Apa gunanya kita ngomong, save the earth, selamatkan bumi. Jika setelah itu kita masih membuang sampah sembarangan. Yang penting adalah kebiasaan kecil. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan tempat pada sampahnya. Paham ya pendengar? Buanglah sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan air secukupnya. Jangan merusak tanaman. Jaga sungai, jaga hutan, dan kalau bisa, tanam sesuatu. Karena mungkin kita tidak akan menikmati pohon yang kita tanam hari ini. Tetapi bisa jadi, anak-anak kita yang nanti duduk di bawah pohon itu. Nah, setelah ngobrol soal hubungan kita dengan alam, kita kasih kesempatan telinga untuk menikmati musik, dua lagu, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sandi Kanister, Sabtu Minggu, dan Shaggy Dog di Syaidan.

0: FYI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Iya.
1: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali

0: balik ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI, for yay info.

di Saidan tuangkan air kedamaian. Air kedamaian bukan hanya sesuatu yang negatif ya pendengar ya, tapi bisa saja itu berbentuk kopi, teh, ataupun minuman sehat lainnya. Pendengar Pro 1 RRI Takingon, setelah tadi kita ngobrol tentang alam, tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebenarnya punya dampak besar. Sekarang mungkin waktunya kita sedikit memperlambat langkah, tarik nafas pelan-pelan, dan coba kita perhatikan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin saat ini ada yang sedang duduk di teras rumah, ada yang sedang minum kopi, ada yang sedang dalam perjalanan, masih bekerja, atau mungkin ada yang sedang mendengarkan radio sambil melakukan aktivitas lainnya. Apapun itu, cobalah berhenti sebentar. Lihat keluar. Kalau ada pohon di dekat kita, lihat pohon itu. Kalau ada angin yang masuk melalui jendela, rasakan. Kalau ada suara burung, dengarkan. Hal-hal seperti itu sebenarnya sangat sederhana. Bahkan terlalu sederhana sampai sering tidak kita sadari. Kita bangun pagi, udara sudah tersedia. Kita membuka keran, air mengalir. Kita keluar rumah, ada tanah tempat kita berpijak. Ada pohon yang memberikan teduh. Ada tanaman yang tumbuh. Juga ada sungai yang mengalir. Semuanya seperti sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan karena semuanya selalu ada, kita sering lupa bahwa semua itu sebenarnya adalah anugerah yang luar biasa besar. Kita baru benar-benar mencari air ketika air tidak ada. Kita baru benar-benar menghargai udara ketika kualitasnya mulai terganggu. Kita baru merasa kehilangan pohon ketika tempat yang dulu teduh berubah menjadi tandus. Dan kita baru merasa lingkungan itu penting ketika lingkungan mulai memberikan dampaknya kepada kita. Padahal, alam sebenarnya sudah bicara jauh sebelum masalah itu datang. Hanya saja, kita sering terlalu sibuk untuk mendengarkan. Coba kita bayangkan sebentar, kalau pohon bisa bicara, mungkin dia akan bertanya, kenapa saya ditebang? Padahal selama ini saya memberi keteduhan. Kalau sungai bisa berbicara, mungkin dia berkata, kenapa semua yang tidak kalian inginkan dibuang ke dalam tubuh saya? Kalau tanah bisa berbicara, mungkin dia akan berkata, berapa banyak lagi yang harus saya terima? Dan kalau udara bisa berbicara, mungkin dia hanya akan berkata, tolong jangan buat saya semakin sulit untuk kalian hirup. Kedengarannya sederhana, tapi coba dipikirkan. Kita ini hidup di dalam satu sistem yang saling terhubung. Apa yang kita lakukan terhadap lingkungan, pada akhirnya akan kembali kepada kehidupan kita sendiri. Sampah yang kita buang sembarangan bisa kembali menjadi masalah ketika hujan datang. Pohon yang kita tebang bisa membuat tanah kehilangan perlindungannya. Sungai yang kita kotori bisa membuat air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi sumber persoalan. Jadi sebenarnya, ketika kita menjaga alam, kita bukan sedang melakukan perbaikan. Kita bukan sedang melakukan kebaikan kepada alam. Kita sedang menjaga kehidupan kita sendiri.
Dan ada satu hal lagi yang menarik. Kadang kita berpikir, ah, kalau cuman saya yang membuang satu plastik, memangnya pengaruh? Nah, kalau satu orang berpikir begitu, mungkin hanya satu plastik. Tapi kalau 1.000 orang berpikir begitu, 10.000, 100.000. Nah, plastiknya sudah bisa kita bikin sungai. Tapi plastiknya sudah bisa kita bikin sungai yang ikut berpikir. Saya ini sungai apa gudang? Ya, tapi disitulah ya pendengar ya persoalannya. Kerusakan lingkungan seringkali tidak terjadi karena satu tindakan besar. Bisa jadi dia terkumpul dari ribuan tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Begitu juga sebaliknya. Perubahan juga bisa dimulai dari tindakan kecil. Satu orang membawa botol minum sendiri, satu keluarga mulai memilah sampah, satu sekolah menanam pohon, satu komunitas membersihkan sungai, satu desa menjaga sumber airnya. Kelihatannya kecil, tapi kalau dilakukan bersama, ceritanya jadi berbeda dong. Pendengar Pro1 RRI Takengon, mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh hutan. Kita tidak bisa membersihkan semua sungai. Kita juga tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan lingkungan sendirian. Tapi jangan sampai karena kita merasa tidak mampu melakukan semuanya, pada akhirnya kita memilih tidak melakukan apa-apa. Karena menjaga lingkungan bukan pertandingan untuk melihat siapa yang paling hebat. Bukan juga tentang siapa yang paling banyak menanam pohon. Bukan tentang siapa yang paling sering membuat unggahan Save the Earth. Lalu setelah selesai foto atau konten, gelas plastiknya ditinggal. Yang paling penting justru sesuatu yang jauh lebih sederhana, kebiasaan. Apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat? Apakah kita akan tetap membuang sampah pada tempatnya? Apakah kita tetap menghemat air? Apakah kita mematikan lampu ketika tidak diperlukan? Apakah kita menjaga tanaman? Apakah kita mengingatkan anak-anak untuk mencintai lingkungan? Karena kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi tentang apa yang kita lakukan ketika tidak ada kamera. Dan mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita bawa pulang sore ini. Bukan pertanyaan untuk pemerintah, bukan untuk tetangga, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Pertanyaannya, apa satu hal kecil yang bisa saya ubah mulai hari ini? Mungkin jawabannya sederhana, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik sekali pakai, membawa botol minuman sendiri, menanam pohon, satu pohon, membersihkan halaman. Atau sekedar mengajarkan anak kita bahwa pohon bukan sekedar benda hijau yang berdiri di pinggir jalan. Sungai bukan tempat membuang sesuatu. Dan bumi bukan tempat yang bisa kita gunakan sesuka hati, lalu kita tinggalkan begitu saja. Karena suatu hari kita akan mewariskan tempat ini kepada generasi berikutnya. Dan ketika hari itu datang, semoga anak-anak kita tidak bertanya, "Ayah, Ibu, kenapa dulu kalian membiarkan tempat ini rusak?" Tapi coba bayangkan jika mereka berkata, "Terima kasih karena dulu kalian menjaganya."

01 RRI Takengon. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Go Green sore ini. Hari ini kita ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu alam. Alam sebenarnya selalu berbicara. Lewat suara hujan, hembusan angin, aliran sungai, hijaunya pepohonan, bahkan lewat perubahan yang terjadi di sekitar kita. Tinggal kita mau mendengar atau tidak. Dan ketika kita sudah mendengar, jangan berhenti hanya jadi pendengar. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Buang sampah pada tempatnya, hemat air, jaga tanaman, dan jangan merusak lingkungan yang menjadi tempat kita hidup. Karena kita mungkin tidak bisa menyelamatkan seluruh bumi sendirian, tetapi kita bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan siapa tahu kebiasaan kecil yang kita mulai hari ini akan menjadi sesuatu yang besar untuk anak-anak kita nanti. Jadi ingat satu kalimat dari sore ini. Alam bicara, kita mendengar. Setelah mendengar, kita peduli. Alam bicara, kita mendengar. Setelah mendengar, kita peduli. Baik pendengar, itu tadi ya program Go Green kita. Terima kasih sudah menemani saya di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Tetap jaga diri, tetap jaga lingkungan, dan tetap jadi bagian dari perubahan yang baik. Sampai jumpa di Go Green berikutnya. Baik pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti azan asar ya, dari live dari Masjid Rahmah Takengon. Sebelum itu kita dengarkan lagu-lagu penyemangat untuk sore hari ini.

0: 的。
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikannya.

زان فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sya'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, balik lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon 93 MHz. Kami sampaikan informasi terkini, kita mulai dari wilayah Kutacani. Kebakaran melanda pondok pesantren Darul Mukhlasin As-Solihin di Desa Lawi Kongker, Kecamatan Lawi Alas, Aceh Tenggara. Peristiwa tersebut terjadi Jumat 7 Agustus 2026 malam dan tidak menimbulkan korban jiwa. Pusdalop PB BPBD Aceh Tenggara melaporkan kebakaran terjadi sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Api dilaporkan berasal dari bagian asrama Santri Putra. Namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Saat kebakaran terjadi, santri dan warga sekitar berupaya melakukan pemadaman secara manual. Mereka kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk membantu penanganan di lokasi. BPBD Aceh Tenggara mengerahkan 6 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi. Pemadam juga dibantu personel kepolisian, TNI, dan masyarakat setempat. Petugas berhasil memadamkan api hingga kondisi dinyatakan aman. Para santri dan warga yang berada di sekitar lokasi telah dievakuasi ke tempat yang aman. Kebakaran tersebut berdampak pada 2 ruangan atau asrama putra, 1 ruang kelas belajar, 1 kantin yayasan atas nama Sarkawi, serta 1 unit kendaraan VR. BPBD Aceh Tenggara mencatat sebanyak 36 jiwa terdampak dalam kejadian tersebut. Korban terdampak merupakan siswa SMP dan SMA. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Tetap di RRI Pro 1 di kanal informasi dan inspirasi.
1: Anak.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya baik pendengar, kita beralih ke Aceh Utara. Duka menyelimuti keluarga dua pelajar setelah kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa mereka di Jalan Banda Aceh, Jalan Medan Banda Aceh, Desa Menye, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, Jumat 7 Agustus 2026, sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Kedua korban yang dengan inisial DB 16 tahun warga desa Uletanoh dan AD 16 tahun warga desa Alu Bukit meninggal dunia di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang mereka tumpangi terlibat kecelakaan dengan mobil Mitsubishi Colt Diesel. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto SHMH melalui Kasat Lantas Ibtu Sofian Kurniawan SHMH menjelaskan kecelakaan bermula ketika Honda Vario dengan plat BL486660 KBM yang dikendarai D dengan membonceng A melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh. Saat hendak mendahului sepeda motor Honda Scoopy yang pengendaranya belum diketahui, Vario tersebut diduga bersenggolan hingga terjatuh ke sisi kanan jalan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Mitsubishi Colt Diesel dengan plat BL8708LF yang dikemudikan oleh M 53 tahun karena jarak sudah terlalu dekat tabrakan tidak dapat dihindarkan. Benturan tersebut menyebabkan dua pelajar mengalami luka fatal dan meninggal dunia di tempat kejadian. Untuk informasi lengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda lihat langsung atau baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kita kembali ke Benar Meriah. Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri Focus Group Discussion atau FGD dan diseminasi publik terkait penanganan sektor pertanian dan irigasi terdampak bencana di Aceh, Jumat 7 Agustus 2026 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. FGD yang dipimpin Ketua Satgas PRR Aceh tersebut membahas kebutuhan sektor pertanian dan irigasi pasca bencana hidrometeorologi, termasuk upaya memulihkan pasokan air, mengaktifkan kembali aktivitas tanaman petani, serta memperkuat ketahanan pangan. Tagore memaparkan kerusakan lahan pertanian dan jaringan irigasi di Benar Meriah yang membutuhkan penanganan segera. Ia berharap program perbaikan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan. Mengingat curah hujan di wilayah tersebut masih tinggi, meski seharusnya memasuki musim kemarau. Ia juga meminta penanganan sungai dan anak sungai di Benar Meriah dipercepat guna mengantisipasi potensi banjir kembali terjadi akibat tingginya intensitas hujan. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kanal rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Never.

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

Pendengar setiap Pro RRI Takengon, sebentar lagi Pro 1 RRI Takengon ya, sebentar lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti Lintas 17 siaran berita berjaringan Aceh.

Ya pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan segera bergabung ini dengan Pro 1 RRI Banda Aceh dalam program acara Lintas 17 Siaran Berita Berjaringan Aceh. Ya pendengar, kita langsung bergabung dengan RRI Pro 1 RRI Banda Aceh.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: pendidikan unggul dan berdaya saing. Pihaknya juga turut menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersama Sekolah Menengah Kejuruan SMK dalam menghasilkan serta promosi ragam produk bernilai usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
1: Di mana kami akan belajar banyak hal tentang cara berjualan, dan produk-produk yang kami jual itu akan kita ambil dari SMK yang ada di Provinsi Aceh. Ini menjadi kolaborasi yang sangat baik karena kami bersama-sama menjadi bagian penting untuk kemajuan daripada pendidikan Provinsi Aceh. Mari untuk semua pihak mendukung kemajuan pendidikan Provinsi Aceh, kita majukan, kita menjadi provinsi yang terbaik.
0: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyambut baik kolaborasi bersama lembaga pendidikan. Menurutnya berbagai produk dapat dihasilkan dari sekolah, bahkan kini dipasarkan langsung oleh sekolah di berbagai kegiatan. Salah satunya dalam Car Free Day setiap minggu pagi.
2: Contoh kolaborasi, SMA memesan baju seragam anak-anak ke SMK yang ada di pusat data pusat. Nah ini kan cocok. Nah sekarang kita kolaborasi, Bu.
0: Adapun pertemuan ini menjadi wadah untuk bertukar gagasan, memperkuat kerjasama, serta menyatukan komitmen dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan mampu melahirkan generasi Aceh yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hamdan Saleh resmi pimpin Ikamakum Universitas Syekh Kuala. Usai pelantikan, Hamdan menyampaikan bahwa siap memberikan kontribusi untuk hukum Aceh. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
4: Dekan Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala dengan resmi melantik saudara sebagai pengurus Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Syekh Kuala periode 2026-2031.
5: Hamdan Saleh, SHMH, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Hukum Ikamakum Universitas Syekh Kuala periode 2026-2031, Banda Aceh, Jumat 7 Agustus 2026. Selain Hamdan, seluruh jajaran pengurus Ikamakum juga dilantik langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala, Profesor Dr. Zahratul Idami, SHMHUM. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi para alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Syekh Kuala untuk memperkuat peran organisasi sebagai wadah yang mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, mendukung kemajuan alma mater, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua Umum Ikamakum Hamdan Saleh mengatakan kepengurusan yang baru memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum di Aceh, mendukung kemajuan Universitas Syekh Kuala, serta ikut berperan dalam pembangunan hukum di tingkat nasional.
6: Saya berharap kepengurusan Ikamakum kali ini dapat memberi kontribusi bagi pembangunan hukum di Aceh, punya kontribusi di universitas, punya kontribusi bagi Indonesia secara umum.
5: Lebih lanjut, Hamdan menegaskan bahwa Ikamakum siap terlibat dalam memberikan masukan terkait penyusunan maupun revisi kanun di Aceh. Menurutnya, keterlibatan para alumni yang memiliki kompetensi di bidang hukum diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kepengurusan periode 2026-2031, Ikamakum Universitas Syekh Kuala diharapkan semakin aktif menjadi mitra strategis pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang berkualitas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Lhokseumawe hingga kini telah mencapai 88,61%. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe terus menggenjot pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Kepala BPS Kota Lhokseumawe, Sardi, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini pencapaian pendataan di Kota Lhokseumawe telah mencapai 88,61% dari total 72.547 rumah tangga yang menjadi sasaran. Menurut Sardi, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pendataan di Kota Lhokseumawe berjalan sesuai target dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik.
2: Kita harus selesaikan di tanggal 17 Agustus, semua pelaksanaan di lapangan sudah selesai, tinggal lagi kita melakukan groncek-groncek yang memang belum. Karena semua usaha, semua rumah tangga, kita harus data semua.
1: Ia menjelaskan meskipun jadwal pendataan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, BPS menargetkan seluruh kegiatan pendataan lapangan dapat diselesaikan pada 17 Agustus 2026. Setelah itu, petugas akan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang masih memerlukan verifikasi. Sardi menambahkan, sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan tahun 2026 menjadi dasar penyusunan data ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Ia juga mengapresiasi masyarakat Kota Lhokseumawe yang dinilai telah memberikan informasi secara jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, kejujuran responden menjadi kunci utama dalam menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Aceh dan BPBD Lhokseumawe mengajak masyarakat menjaga kesehatan serta meningkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi cuaca ekstrim. Berikut dilaporkan Anita Diana.
3: Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat diminta lebih waspada terhadap risiko gangguan kesehatan maupun potensi bencana hidrometeorologi. Penelaah kebijakan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan suhu panas dapat meningkatkan risiko dehidrasi hingga head stroke apabila tubuh tidak mendapatkan cukup cairan dan perlindungan. Masyarakat diimbau memperbanyak konsumsi air putih, menghindari paparan sinar matahari langsung terutama pada pukul 11 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, menggunakan pakaian ringan serta menjaga pola makan dan istirahat.
4: Cuaca panas ini, tubuh kita kehilangan cairan dengan cepat akibat produksi keringat yang banyak sehingga berisiko mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Dan sejumlah kondisi bisa terjadi, misalnya sakit kepala, kram otot, tekanan darah terganggu, gangguan penglihatan, iritasi, dan sebagainya. Nah, tentu saja ini perlu diimbangi dengan peningkatan kekebalan tubuh, salah satunya menerapkan gaya hidup sehat. Yang utama sekali yang harus kita cegah dari sisi gizinya adalah kita cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, ya, minum air yang banyak tapi continue, artinya kita tidak minum itu ketika sudah haus baru minum, jadi minum itu continue, kita atur sendiri jadwalnya.
3: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan penanganan apabila mengalami gangguan kepanasan seperti pusing, mual, kulit terasa panas dan kering hingga hilang kesadaran. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau potensi cuaca ekstrim. Penelaah teknis kebijakan BPBD Kota Lhokseumawe, Jainab Mariati SPI mengatakan, hingga saat ini kondisi Lhokseumawe masih tergolong aman, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, apabila BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, BPBD akan segera meneruskan informasi kepada kecamatan dan kampung untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.
5: Untuk saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan pihak BMKG. Kalau nanti ada informasi, biasanya BMKG akan menginformasikan kami jika potensi-potensi cuaca ekstrim. Nah, biasanya ketika sudah ada himbauan dari BMKG itu, kami akan mengeluarkan himbauan biasanya ke camat untuk menghimbau para gecik untuk melakukan beberapa tindakan siap-siaga seperti menjaga lingkungan, menyesuaikan kondisi kondisi aturan di desa ataupun hal-hal lain yang memang dianggap memungkinkan untuk dilakukan oleh perangkat desa.
3: Jainab menyebutkan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian terhadap potensi banjir antara lain Kecamatan Blangmangat, Muara II, dan Muara I. Selain banjir, masyarakat juga diimbau mewaspadai banjir rob, angin kencang, kebakaran lahan, serta kebakaran rumah akibat korsleting listrik. Dari Loksemawe Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. Ya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Loksemawe, Lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Kan Kemenag Aceh Barat memperkuat sinergi dengan Polres Aceh Barat melalui audiensi dan silaturahmi. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Kabupaten Aceh Barat memperkuat sinergi dengan Polres Aceh Barat melalui audiensi dan silaturahmi bersama Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolres Aceh Barat sebagai upaya membangun kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Audiensi dipimpin Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar didampingi para Kepala Seksi, Kepala Mansatu Aceh Barat, Kepala MTS Harapan Bangsa, serta jajaran Kemenag Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus memperkenalkan jajaran Kemenag kepada Kapolres Aceh Barat yang baru menjabat.
2: Tentunya tadi kita sangat berbangga, sangat puas dan sangat bahagia. Pada saat melakukan silaturahmi, beliau memberikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk Aceh Barat, baik dalam pengembangan bahasa maupun dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Aceh Barat.
1: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto menyambut baik kunjungan jajaran Kemenag Aceh Barat. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi merupakan kunci dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Smawe. Juga Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Gayolues mengusulkan pembangunan jembatan permanen terhadap sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada November 2025. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Bupati Gayolues Suhaidi mengusulkan pembangunan permanen 5 jembatan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Kabupaten Gayolues. 5 jembatan yang diusulkan yakni Jembatan Aih Bubu, Kendawi, Pintu Rime, Rerebe di Kecamatan Tripejaya dan Rikit Gaib. Kelima infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas perekonomian. Suhaidi mengatakan, usulan tersebut telah diterima langsung oleh Wakil Presiden dan akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti.
2: Tentu ini kan ada mekanisme di pemerintahan untuk perencanaan dan pembangunan fisiknya. Yang jelas tadi proposal kita sudah kita sampaikan. Pertama, jembatan Aih Bubu, kedua jembatan Kendawi, ketiga jembatan Pintu Rime, kemudian jembatan Rerebe, dan satu lagi kalau tidak salah jembatan yang ada di Rikit Gaib.
1: Sementara itu dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran meminta pemerintah daerah terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi logistik sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar kegiatan gotong royong massal dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan reporter Sarusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah gelar aksi bersih-bersih di lapangan Musara Alun pada Jumat kemarin. Kegiatan ini dalam rangka menyambut hari kemerdekaan. Aksi gotong royong ini dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah Helioga dan diikuti jajaran OPD. Kegiatan ini, kata Bupati Heli, sebagai bentuk keberlian bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekaligus semangat kebersamaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bupati menyebut pelaksanaan peringatan HUT RI di Takengon seluruhnya dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon mulai dari upacara hingga pasar UMKM.
4: Dalam rangka menyambut hari upacara bendera 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81. Nah, kita pusatkan nanti agendanya semuanya di lapangan Musara Alun. Kita kembalikan lagi seperti dulu. Namun hari ini Jumat bersih. Semua OPD

0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sabang hingga kini belum terrealisasi meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026. Berikut laporan disampaikan Diah Novritaria.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menetapkan 3 kampung di Kota Sabang sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Kampung Jaboy, Kenekai, dan Bateso. Namun, meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026, pembangunan fisik program tersebut hingga kini belum mulai dilaksanakan. Sebagai tahap awal, KKP bersama Dinas Kelautan Kota Sabang telah melakukan survei topografi di 3 lokasi tersebut untuk menentukan kebutuhan pembangunan. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan, hasil survei telah mengidentifikasi sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan nelayan, terutama pembangunan dermaga dan tanggul penahan ombak.
2: Jadi harapan kami nelayan, sangat-sangat kami membutuhkan pengorokan dan tanggul. Sayang sekali Pak, nelayan kami sampai saat ini kami masih numpang di dermaga Airut. Alhamdulillah juga dari Pol Airut masih mengasih izin untuk kami numpang. Cuma kan ke depannya kalau misalnya Pol Airut mengaktifkannya, otomatis kan nelayan kami harus pulang kemari. Jadi kalau udah pulang kemari Pak, itu kami nggak bisa melaut nelayan. Melautnya tergantung air pasang surut. Kalau misalnya airnya pasang, bisa kami melaut. Tapi begitu airnya surut, otomatis boat nelayan kan kandas, nggak bisa melaut.
1: Ia menjelaskan kondisi perairan di kawasan Pasi Jaboy yang dangkal menjadi kendala utama bagi nelayan. Saat air laut surut, perahu nelayan tidak dapat masuk ke dermaga sehingga sekitar 35 bot masih bergantung pada dermaga Pol Airut sebagai lokasi sandar sementara. Sekretaris Kampung Jaboy Mahmudi mengungkapkan belum adanya perkembangan pembangunan membuat nelayan masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Ia berharap realisasi pembangunan dapat segera dilakukan mengingat dermaga dan tempat perlindungan bot menjadi kebutuhan mendesak bagi nelayan terutama saat musim angin.
3: Lebih bagusnya dipercepat karena kan untuk sekarang kita jembatannya masih memakai jembatan Airut. Kalau mereka disuruh pindah kan nggak tahu mau pindah kemana nih karena di situ dangkal. Kebetulan kita nggak ada dermaga. Dam yang sudah dibuat itu cuma dam pinggirannya aja. Nggak ada dam untuk menahan ombaknya. Otomatis kan kalau nggak ada dam itu kan langsung ke dalam dia. Kalau sudah musim timur, mereka boatnya mungkin akan dinaikkan ke darat.
1: Selain pembangunan dermaga, nelayan juga berharap program tersebut mencakup pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul pemecah ombak. Fasilitas itu dinilai sangat penting untuk mendukung keselamatan nelayan serta menjaga kelancaran aktivitas melaut sepanjang tahun. Masyarakat pesisir berharap program Kampung Nelayan Merah Putih segera direalisasikan sesuai rencana. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Kota Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemko Sumbulsalam dan BPOM memperketat pengawasan produk obat-obatan dan makanan demi menjamin keamanan kesehatan masyarakat. Laporan disampaikan reporter Jufrianto.
1: Pemerintah Kota Sumbulsalam bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sepakat memperketat pengawasan peredaran produk konsumsi di wilayah Kota Sumbulsalam. Langkah itu diambil sebagai bagian dari komitmen nyata untuk menjamin kelayakan, keamanan, serta keselamatan masyarakat terhadap obat, makanan, hingga produk kosmetik yang beredar di pasaran. Wali Kota Sumbulsalam, Haji Rasid Bancin, menegaskan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama. Kolaborasi dan sinergi bersama BPOM menjadi kunci agar pengawasan obat, kosmetik, serta makanan di Kota Sumbulsalam berjalan efektif. Sinergi antara BPOM dan Pemko Sumbulsalam tersebut juga menyasar perlindungan konsumen dari ancaman produk ilegal. Melalui kerjasama tersebut, kedua pihak berkomitmen membangun jaring pengamanan yang lebih responsif dan berdampak langsung pada kualitas hidup warga di Kota Sumbulsalam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh.

0: perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, itu tadi ya kita telah mengikuti lintas 17 core wheel berjaringan dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, kita telah memasuki Gayo Sore ini atau Harmoni Senja di RRI. Kita dengarkan dua lagu dari daerah Gayo untuk penyemangat sore hari Anda.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Ya pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kembali lagi bersama saya Ari di Gayo Sore Ini atau Harmoni Senja di RRI. Kami sampaikan informasi terbaru di seputaran wilayah Takengon terkait dengan prediksi BMKG. Puncak musim kemarau di wilayah Tengah Aceh diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan akibat kondisi cuaca yang lebih kering. Hal tersebut disampaikan Prakirawan Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Iskandar Muda, Stasiun Blang Bintang, Fitriana Nur, dalam siaran info cuaca Sabtu 8 Agustus 2026. Fitriana mengatakan meskipun Agustus diprediksi menjadi periode puncak musim kemarau di wilayah Tengah Aceh, kondisi cuaca pada hari ini relatif baik. Suhu udara di wilayah Tengah Aceh diperkirakan berada pada kisaran 19 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara mencapai 50 hingga 100%. Sementara itu, angin diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan sekitar 10 km per jam. BMKG juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan satelit, tidak terdapat titik panas atau hotspot di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Meskipun kondisi cuaca masih tergolong baik, masyarakat tetap diimbau waspada menghadapi puncak musim kemarau, terutama terhadap potensi kekeringan dan dampak lain yang dapat muncul akibat berkurangnya curah hujan. Baik pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik, padahal tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, liputan 6.com menemukan klaim video Menteri Keuangan atau Menkyu Purbaya Yudi Sadewa meminta Presiden Prabowo Subianto agar koruptor dihukum mati. Video itu beredar di media sosial Facebook pada beberapa waktu lalu. Lalu benarkah klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo meminta Presiden Prabowo Subianto agar koruptor dihukum mati? Tim cek fakta liputan 6.com melakukan penelusuran dengan metode pencarian gambar terbalik atau reserve image search. Hasilnya ditemukan video yang identik dengan postingan. Video itu ditayangkan oleh akun YouTube Kompas TV Lampung pada 22 September 2025 dengan judul Menkyu Purbaya Terkejut Dengan Tingginya Tarif Cukai Rokok. Dalam video tersebut Purbaya tidak berbicara terkait dengan hukuman mati untuk para koruptor. Dalam video itu Purbaya membicarakan soal tarif cukai. Hasil penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta Presiden Prabowo Subianto agar koruptor dihukum mati adalah tidak benar. Faktanya video tersebut telah dimodifikasi menggunakan AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, terima kasih masih bersama saya Ari di RRI Pro 1 Takengon. Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagori Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melindungi masyarakat dari dampak lanjutan bencana hidrometeorologi. Meski normalisasi sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, Pemkab Bener Meriah siap mengalokasikan anggaran daerah untuk mempercepat penanganan sejumlah titik sungai yang masih kerap meluap. Komitmen tersebut disampaikan Tagori saat mengikuti Forum Group Discussion atau FGD Kabupaten se-Aceh bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR di Banda Aceh, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan itu dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, selaku Ketua Posko Satgas PRR. Dalam forum tersebut, Tagori menjelaskan bahwa pasca bencana hidrometeorologi, sejumlah alur sungai di Kabupaten Bener Meriah mengalami perubahan alur dan pendangkalan. Akibatnya, sungai masih sering meluap saat hujan berintensitas tinggi sehingga mengancam pemukiman warga, lahan pertanian, dan infrastruktur. Sebagai langkah awal, Pemkab Bener Meriah akan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Balai Wilayah Sungai atau BWS Kementerian Pekerjaan Umum. Rekomendasi tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan normalisasi sungai agar sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Tagore berharap rekomendasi dari BWS dapat segera diterbitkan sehingga proses normalisasi sungai bisa segera dilaksanakan. Menurutnya, percepatan penanganan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko banjir berulang sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Untuk informasi lengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, sebentar lagi kita akan mengikuti pengajian dan azan sholat maghrib live dari Masjid Rohama Takengon.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takingon yang selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Ya, penggemar sudah dari pukul 15 tadi ya, saya menemani sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Ari, izin pamit undur diri. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pendengar Pro 1 RRI Takingon, karena sebentar lagi rekan kita Bang Budi ya, yang akan mengisi acara hingga acara tutup pada pukul 12 nantinya. Baik, terima kasih para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat UAS semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko.
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jamaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius. Dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita. Tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ini
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay,
4: tapi kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangan ini, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang Kondigi bersama AGI dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN, Jakarta, menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.

0: dari dunia olahraga. Pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Terima kasih pendengar, saat ini kami tengah masa komisi berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang bukan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari timnas Chelsea, namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa kami sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Liar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita dengan beragam rangkaian program di edisi hari ini. Di malam ini hari Sabtu 8 Agustus 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Disabilitas dalam Pelukan Kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah disabilitas dalam pelukan kasih. Islam adalah agama rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Setiap manusia termasuk saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk dihormati, dicintai dan diberdayakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak ada dosa atas orang buta, orang pincang dan orang sakit. Quran surat An-Nur ayat 51. Ayat ini menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mendapatkan kasih sayang dan penghormatan. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang sabar atas musibah akan diberi pahala tanpa batas." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kesabaran menghadapi ujian termasuk disabilitas adalah jalan menuju pahala besar di sisi Allah. Disabilitas dalam pelukan kasih dapat diwujudkan dengan tiga hal: menghormati martabat penyandang disabilitas, memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang tanpa diskriminasi, memberdayakan potensi, memberikan kesempatan untuk berkarya dan berkontribusi dalam masyarakat, serta membangun lingkungan yang inklusif, menciptakan fasilitas, program, dan sikap yang ramah bagi semua. Pendengar yang dirahmati Allah, penyandang disabilitas bukanlah beban, melainkan bagian dari masyarakat yang harus kita rangkul dalam pelukan kasih. Dengan sikap penuh empati, kita akan mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Mari kita jadikan pelukan kasih sebagai pedoman dalam memperlakukan saudara-saudara kita penyandang disabilitas dengan menghormati martabat, memberdayakan potensi, dan membangun lingkungan inklusif. Kita akan memperkuat persaudaraan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti mimbar agama tadi dengan judul Disabilitas dalam Pelukan Kasih ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti program Ruang Komunitas di malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita di program Ruang Komunitas di edisi malam ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan tiga narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon malam hari ini. Nanti kita akan berbincang seputar persatuan Batak yang ada di Kabupaten Bener Meriah ya, dengan tema kita yaitu Batak Bersatu Saroha Bener Meriah, merawat persaudaraan, melestarikan budaya dan juga menguatkan kebersamaan ya. Alhamdulillah sudah hadir tiga orang di studio kita malam hari ini, bapak-bapak ganteng malam hari ini. Ada Pak Sabda Pasaribu selaku Ketua BBS Bener Meriah. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Selanjutnya juga ada Pak Islamuddin Simarmata selaku penasehat BBS Bener Meriah. Selamat malam, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan terakhir ada Pak Abu Amin Sipahutar. Ini bidang sosial kemasyarakatan BBS Bener Meriah. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Sehat juga ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kebetulan rombongan banyak di depan tadi, banyak yang nganterin dari komunitas Batak Bersatu Saroha Bener Meriah. Cuman karena studio kita kecil, jadi nggak bisa masuk semua ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol bersama bapak-bapak kita yang tiga orang ini. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan keberagaman suku dan budaya, ini pendengar, ini merupakan kekayaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bener Meriah khususnya ya. Salah satunya adalah keberadaan masyarakat Batak yang terus menjaga nilai-nilai persaudaraan, adat istiadat, serta semangat kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait dengan pelestarian budaya dan juga penguatan kebersamaan, merawat persaudaraan. Dan gimana sih awal mula berdirinya Batak Saroha di Bener Meriah? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama bapak-bapak kita di malam hari ini ya. Saya mau ke Pak Ketua dulu deh, Pak Sabda Pasaribu. Pak, mungkin bisa diceritakan ke pendengar-pendengar kita nih, awal mula berdirinya BBS ya, Batak Bersatu Saroha atau kita singkat BBS di Bener Meriah ini, awal mulanya berdirinya tahun berapa dan atas dasar apa berdirinya gitu Pak?
1: Awal mulanya berdiri tahun 2012. Awalnya kita istilahnya kumpul-kumpul kecil, berbincang-bincang, bertemu dengan sesama orang-orang kita Batak yang ada di Bener Meriah. Maka kita buatlah bermusyawarah agar kita dapat istilahnya membuat arisan kecil-kecilan lebih dahulu gitu.
0: 2012. Oke, 2012 berarti udah kurang lebih 14 tahun
1: ya. Itu di awalnya, Pak.
0: Ya. Terus dengan seiring berjalannya waktu, kalau boleh tahu anggota sekarang sudah berapa banyak nih, Pak?
1: Untuk yang bergabung saat ini ukuran 100 kakak lah.
0: 100 kakak.
1: Iya.
0: Oke, ini Pak Sabda sendiri memang lahir besar di Bener Meriah atau memang lahir besar di mana, dan apa mungkin dari bujang merantau ke Bener Meriah atau seperti apa Pak, mungkin bisa diceritakan?
1: Alhamdulillah saya sendiri kelahiran Kota Cani Aceh Tenggara.
0: Oh.
1: Tahun 1976.
0: 76.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan dibesarkan di Takengon, daerah Rusip Angkub.
0: Oke, baik. Nah kalau Pak Islamuddin sendiri awal mula bergabungnya memang dari awal dibentuk atau memang baru beberapa tahun ini Pak Islamuddin?
2: Sebetulnya sebelum saya
0: mungkin bisa didekatkan sedikit mic-nya Pak, tidak

0: transisinya dari 2012 ke 2022 berarti kurang lebih 10 tahun, dan 2022 ini baru bisa dikategorikan 100% aktif begitu ya.
1: Iya.
0: Setelah keluar surat dari Kementerian Hukum dan HAM dan legalitas organisasi tersebut ada ADART-nya berarti ya.
1: Iya.
0: Sudah, oke. Berarti sudah berapa kali ganti ketua nih dari 2012 kemarin?
2: Ketua pertama tentunya di 2012. Like kita Sabda Pasar Ibu. Setelah kita vakum di 2012 hingga 2022, kita bentuk kembali. Kita bentuk kembali dengan saya mengambil alih jadi ketua sementara.
0: Oke. Kalau Pak Abu Amin, ini saya penasaran sama kata saroha ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia apa ini Pak artinya Pak?
3: Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau arti dari saroha itu satu hati,
0: satu
3: begitu
0: hati. Ya, oke, awal mula bergabung memang sebagai perintis juga tadi Pak, seperti Pak Islamuddin atau bagaimana Pak?
3: Perintis. Sama Pak, sama.
0: Oh, perintis, sebagai perintis Pak. Juga ya. Lahir besar di Benar Meriah atau bagaimana?
3: Enggak Pak, kalau saya lahir di Kota Medan.
0: Oh, dari Medan.
3: 2008, saya pindah ke Benar Meriah.
0: Oke, 2008 itu masih bujang atau sudah berkeluarga?
3: Sudah berkeluarga
0: ya?
3: Sudah berkeluarga.
0: Oke. Ke Pak Ketua lagi nih Pak Ketua, visi misi, kita ngomongin visi misi sekarang nih. Visi misi terkait dengan organisasi BBS di Benar Meriah ini apa sebetulnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Yang jelas misi misi kita Pak, yaitu ya tentang bagaimana adat dan istiadat kita bisa, maksudnya kita terapkan kepada anak-anak cucu kita yang ada di rantau gitu Pak.
0: Selain itu terkait dengan kegiatan-kegiatan mungkin
1: ya, kegiatan yaitu di bidang ekonomi UMKM. Alhamdulillah juga sudah terlaksana.
0: UMKM maksudnya berarti memang anggota dapat modal gitu untuk bisnis atau bagaimana?
1: Enggak, kita buat usaha Pak.
0: Usaha
1: kerupuk gitu.
0: Usaha bersama ya.
1: Dengan demikian kan kita bisa aktif. Karena saat ini kan semua kan tergantung ke ekonomi juga.
0: Iya, baik. Berarti kalau misalkan ada yang mau gabung, sekretariatnya ada di mana sekarang posisinya Pak Ketua?
1: Sekretariatnya di Tingkem Bersatu.
0: Tingkem Bersatu.
1: Kecamatan Bukit.
0: Oke, ada sosial medianya kah seperti Facebook, Instagram atau TikTok gitu?
1: Untuk sementara belum ada Pak.
0: Belum ada ya.
1: Belum.
0: Padahal kan bisa sebetulnya diserahkan ke generasi-generasi yang muda.
1: Iya.
0: Biar lebih aktif lagi. Karena sebagian orang apalagi adik-adik kita mungkin kalau mau tahu informasi pasti carinya di media sosial dulu gitu.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin bisa Pak Ketua kedepannya untuk dibuatkan akun Instagram, Facebook atau dan lain sebagainya begitu ya.
1: Yeah.
0: Nah kalau berbicara kegiatan sejauh ini kegiatan yang seperti apa yang sudah dilakukan Pak Islamuddin?
2: Ya kita berbaur dengan masyarakat pribumi Pak ya. Pada dasarnya kita silaturahmi. Tentunya kegiatan sosial kita seperti biasa kita di hari-hari bulan Ramadan, kita berbagi takjil. Ya itulah sementara kegiatan kami dulu, memang karena memang itulah batas kemampuan kami dulu sementara ini. Karena memang kemasukan income untuk persatuan kami memang masih kurang Pak, karena memang masih swadaya kami masing-masing. Istilahnya kalau memang kami bergerak itu memang kita harus rela bertetean bahasa kasarnya.
0: Dukungan dari pemerintah daerah sendiri gimana sejauh ini Pak?
2: Untuk sementara memang kita belum ada komunikasi dengan Pemda Pak. Karena memang maklumlah kita keadaan sekarang ini dalam keadaan musibah. Tentu dengan normalisasi masih. Jadi untuk sementara ini mungkin kami bergerak dengan swadaya kami aja dulu, nanti dengan harapan, suatu harapan tentunya ke depan kita berharap Pemda Benar Meriah juga bisalah kiranya membantu perkumpulan kami ini Pak.
0: Oke. Apalagi kalau berbicara bulan November lalu kan daerah kita ini kan habis ditimpa musibah begitu ya. Nah kalau dari BBS sendiri waktu musibah kemarin ini agak sedikit mungkin mundur ke belakang nih Pak. Ada tidak anggota-anggota yang waktu November kemarin dalam tanda kutip terkena musibah banjir kemarin gitu Pak Abu Amin?
3: Insya Allah Kalau untuk keluarga

0: kita, dari kesatuan kita tidak ada, Pak. Oh. Cuma kami ada melaksanakan kegiatan berbagi ke Huntara, Pak.
1: Oh gitu.
0: Ya, dari grup kami.
1: Oh, apa saja tuh yang dibagikan kalau boleh tahu, Pak?
0: Kemarin kami berbagi beras, minyak kan, Pak. Karena ada pemodal istilahnya, pendukung kami. Jadi dia menyiapkan beras, jadi kami menyampaikan. Ada juga gini, Pak, dari Medan, saudara-saudara dari Medan.
1: Oh, yang mau ngirim bantuan.
0: Ngirim bantuan dipercayakannya sama kami, jadi kami membagikan, Pak.
2: Bahkan saya sendiri menerima dari Kuala Lumpur, Pak.
1: Oh, dari Malaysia? Ya. Oh, ada berarti komunitas Batak di sana, Pak, ya?
2: Ada, Pak. Makanya kita konsultasi dengan mereka. Mereka juga mengirimkan dana sedikit, bisa kita berbagi dengan masyarakat kita yang ada di sini. Benar-benar khususnya.
1: Oke, baik. Pak Sabda, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Silakan, terkait dengan bencana kemarin. Anggota, apakah ada yang kena musibah kemarin atau seperti apa? Penanggulangan, bantuan-bantuan apa yang sudah diberikan sejauh ini, Pak?
3: Untuk anggota kita memang seperti yang disampaikan Abu Hamin tadi, memang tidak ada, Pak. Cuman ada juga, itu hanya yang terimbas kebun dan ladang mereka gitu.
1: Itu berarti lebih ke Pemda mungkin, ya.
3: Iya.
1: Untuk pengurusan lahan-lahan yang terkena bencana kemarin gitu, ya. Nah, kalau kita berbicara budaya nih, apalagi budaya Batak ini kan, kalau kita berbicara anak muda, saya melihatnya semakin kesini tuh anak muda seperti acuh tidak acuh terhadap budaya gitu. Iya. Kalau Bapak sendiri melihat generasi muda khususnya di komunitas BBS inilah, ada nggak sih program-program yang dibuat untuk mengenalkan budaya Batak supaya generasi muda ini nggak lupa gitu sama budayanya sendiri ini? Silakan Pak Islamuddin, apa nih?
2: Ya, di persatuan kita ada sanggar tari, Pak.
1: Sanggar tari.
2: Itu kita ciptakan untuk menjaga anak-anak kita biar jangan terlalu bebas dengan pergaulan bebasnya. Jadi kita arahkan. Kita edukasi mereka ke sanggar tari, tentunya dengan tari adat istiadat Batak.
1: Oh, itu rutin seminggu sekali atau bagaimana?
2: Pada saat ini sebulan 3 kali, Pak.
1: Sebulan 3 kali. Ya. Itu di sekretariat berarti latihannya atau?
2: Tidak, gimana? Tidak, Pak. Itu langsung dibimbing oleh ibu pembimbingnya. Memang kita sudah tetapkan ibu pembimbing di bidang itu, Pak.
1: Oke. Iya, baik. Karena ya kalau berbicara budaya, apalagi kita tidak bisa mengelak lagi dengan budaya-budaya luar yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia gitu. Dan agak miris juga kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang tuh lebih seneng joget-joget ala luar negeri daripada memahami budaya mereka sendiri gitu, ya. Nah, kalau Pak Abu Hamid sendiri bagaimana tanggapannya, Pak, mengenai itu nih? Ya. Anak-anak muda sekarang semakin lupa dengan budayanya. Apa yang harus diajarkan sebetulnya?
0: Ya, alhamdulillah di grup kami ini, Pak, setiap kami mengadakan acara pesta ataupun kegiatan lain, kami tetap menampilkan itu tarian adat kami supaya anak-anak muda kami itu tidak melupakan adat istiadat.
1: Berbicara pun juga pasti pakai bahasa Batak dong. Kalau lagi kumpul, ya kan?
0: Ya, ada begini, Pak. Karena kami ini kelahirannya itu tidak dari kampung, jadi kami yang normal aja gitu, Pak, yang gampang dipahami. Jadi anak-anak, kebanyakan anak-anak sekarang itu kelahiran di sini, Pak. Mereka itu tidak mengerti bahasa kami. Jadi yang mengerti itu ya orang-orang tuanya saja. Jadi
1: Berarti bahasa Batak ini ada beberapa jenis gitu atau mungkin seperti apa? Kenapa anak muda tidak bisa paham gitu? Padahal bahasa Batak sebetulnya kalau saya perhatikan kayaknya gampang deh kayaknya kalau belajar bahasa Batak gitu. Ini berarti apa nih yang jadi masalah sebetulnya?
2: Yang jadi problem sekarang masalahnya gini, Pak. Pada dasarnya anak kita itu kelahiran di sini. Oh. Otomatis pergaulan mereka itu dengan putra-putri daerah sini, Pak. Jadi etnis Batak ini sebetulnya, Pak, terbagi dengan 6 etnis. Yang pertama Toba, yang kedua Simalungun, yang ketiga Karo, yang keempatnya itu Mandailing, yang Tapsel, yang kelima itu Pakpak, dan yang keenam itu Akola. Jadi dari sekian banyaknya suku itu, makanya berbaur, Pak. Jadi bahasa pasarannya memang bahasa Batak, Pak. Cuma anak-anak kita ini memang agak sulit. Jadi untuk mengarahkan ke bahasa Batak tentu mereka lebih cenderung ke bahasa Gayo, Pak, sekarang.
1: Yes, ya. Padahal kalau bisa dibilang sangat disayangkan begitu ya. Kayak sama seperti yang tadi saya bilang juga kan, ke saya juga kebetulan memang tidak lahir di sini ya kan. Lahir besar di sana, walaupun lah memang mengerti bahasa Gayo, tapi untuk menerjemahkan dan mengungkapkannya mungkin masih dalam tanda kutip belepotan gitu ya. Ya.
2: Tapi kalau kami problemnya ya, Pak, gini. Seperti saya sendiri contoh, istri saya orang Gayo, Pak. Jadi nggak mungkin kami berbahasa Batak di rumah.
1: Campur ya. Nah,
2: seperti ketua juga, putri Gayo juga istrinya. Abu Amin, putri Jawa. Jadi berbaur, Pak. Di dalam persatuan ini namanya aja persatuan Batak. Tapi segala suku berbaur di dalamnya.
1: Jadi biar lebih gampang dan mudah dipahami, general aja bahasa Indonesia gitu.
2: Iya, satu aja.
1: Ini ada pendengar kita yang bertanya nih, Pak, di WA nih, siapa ini ya? Ruang Komunitas Mas Theo dari Magelang di Jawa Tengah mau tanya bagaimana cara memadukan budaya lama dengan gaya hidup modern. Gimana caranya supaya budaya lama ini bisa beriringan dengan gaya hidup yang modern sekarang ini? Siapa yang mau jawab nih mungkin?
2: Ya, di persatuan kita umumnya, Pak, ya, ataupun orang Batak pada khususnya, sekarang kalau berbicara masalah budaya lama dengan budaya modern ini sekarang lagi kolaborasi, Pak. Kalau dulu budaya zaman itu kan gondang, Pak. Tapi sekarang udah dimodernisasi dengan alat-alat yang sedemikian rupa, sehingga timbul rasa lebih cenderung modern memang, Pak, sekarang, karena memang udah dimodifikasi, Pak, alatnya.
1: Terus bagaimana tuh, Pak?
2: Jadi menurut saya kalau saudara kita tadi bertanya bagaimana caranya, itu tentunya kita lagi mengatasi gimana cara mendapatkan alat yang modern ini aja, Pak.
1: Oke, Pak Abu Amin, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan, Pak.
0: Ya, sebenarnya
1: gimana begini, cara memadukan budaya lama dengan budaya modern seperti saat ini nih, pertanyaannya tadi.
0: Karena begini, Pak, kalau kami udah di rantau ini, Pak, memang adat istiadat itu tidak lagi seperti yang di kampung. Kami memang udah lebih modern, Pak. Seperti ini tarian tadi kan, itu anak-anak tadi diajarkan dengan tarian-tarian yang lebih modern lah, nggak seperti yang dulu-dulunya gitu. Seperti ini kan, Pak, yang ada gambar di foto ini. Setiap ada kegiatan pesta, kami petampilkan ini anak-anak kan.
1: Jadi sudah bercampur gitu.
0: Iya, kan? Pak. Satu lagi ini, anak-anak tadi lebih mengenal dia adatnya, adat istiadat kami, Pak.
1: Gitu. Oke. Ya, Pak Sabda nih, Pak Sabda biar nggak ngantuk nih, sepertinya udah mulai ngantuk, Pak Sabda. Apa nih, Pak, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini apa nih? Yang akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan?
3: Ya, dalam waktu dekat ini, Pak, rencananya memang itu kan tergantung nanti dananya juga. Kami akan mengadakan, maksudnya setelah nanti terdaftar semua, kita akan mengadakan dan mengundang para seperti Bapak Bupati untuk meresmikan persatuan Batak Bersatu ini gitu.
1: Oke, kapan itu kalau boleh tahu rencananya?
2: Menurut rencana, Pak, ini setelah mungkin di 2027, Pak, ya? Setelah
3: Lebaran. Sekaligus halal beli halal gitu lah, Pak.
1: Baik. Sejauh ini pernah ada kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan komunitas lain nggak, Pak? Misalkan dengan komunitas Jawa atau komunitas Minang, komunitas Sunda, atau mungkin memang sendiri aja gitu?
2: Kita berkolaborasi dengan KPK ya, komunitas
1: pedagang keliling.
2: Pedagang keliling, Pak.
1: Itu apa yang dikerjakan itu kegiatannya?
2: Ya, kita ini, Pak, kan biasanya kalau ada saudara kita pribumi yang musibah seperti kebakaran.
1: Oh, bantuan,
2: Pak.
1: Oke, baik. Oke. Nah, ini juga ada yang bertanya lagi nih. Sejauh ini apa tantangan terbesar yang ada di lapangan nih untuk komunitas BBS sendiri di Benar Meriah nih? Silakan, siapa yang mau jawab nih? Kita berbicara tantangan terbesar apa yang lagi dihadapi oleh BBS saat ini? Selain kekurangan dana tadi mungkin ya.
2: Tentunya sebagai suku pendatang suatu daerah, semua tantangan yang terberat mungkin untuk menyesuaikan diri dengan suku-suku yang ada di daerah tersebut.
1: Oke.
2: Nah, itu mungkin tantangan yang terberat karena berbeda suku tentunya berbeda budaya dan adat istiadat. Tapi kita tentunya maklumlah kalau orang Batak, yang namanya orang Batak di Indonesia ini mungkin terkenal dengan sifat perantau. Jadi bersifat bunglon, Pak. Bersifat bunglon dia.
1: Menyesuaikan cepat, dia ya, ketika lagi ada di mana, menyesuaikan, ada di mana ya. Oke. Pak Abu Amin, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan, Pak. Apa sebetulnya tantangan yang sedang dihadapi BBS saat ini, Pak?
0: Kalau tantangannya ya seperti yang disampaikan sama Bapak penasehat tadi, Pak, kan kami kan harus gimana ya? Kami tidak bisa melebihi apa? Melangkahi adat istiadat di sini kan, Pak. Jadi kami harus mengikut adat istiadat di sini dulu lah, baru kami apa menjalankan adat istiadat kami kan?
1: Ya, oke. Pak Ketua gimana, Pak Ketua? Ada yang mau ditambahkan?
3: Ya.
1: Terkait dengan tantangan-tantangan tadi yang lagi dihadapi sekarang ini?
3: Iya, Pak. Tantangannya begitu tadi, Pak. Justru kan karena kita ini kan di daerah Tanah Gayo. Dan satu lagi kan di daerah Aceh yang bersyariat. Jadi kan enggak bisa semestinya bagaimana adat yang seharusnya kita buat, gitu. Kita harus memang mengikuti syariat Islam yang ada di daerah, gitu, Pak.
1: Kalau seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
3: Dijunjung, iya.
1: Jadi mau dimanapun kita tinggal, mau dimanapun kita bertempat tinggal, ya kita harus menghormati adat dan istiadat di budaya wilayah tersebut.
3: Iya.
1: Gitu, ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Nah, sebagai penutup nih, Pak, di malam hari ini mungkin ada ingin yang disampaikan pesan-pesan dan harapannya ke depan seperti apa untuk BBS di Benar Meriah nih. Silakan Pak Islamuddin dulu, Pak.
2: Ya. Kami berharap, tentunya berterima kasih dulu ya kepada RRI Takengon yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk mengudara. Tentunya dengan mengudara ini kami didengar oleh seluruh masyarakat Batak yang ada di Benar Meriah khususnya. Nah, kami berharap saudara-saudara kami yang ada di seluruh daerah Benar Meriah agar bergabung dengan kita, karena kita sedang membangun wadah untuk perkumpulan kita. Itu aja harapan kami.
1: Oke, silakan Pak Abu Amin. Apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan dan harapannya untuk BBS bagaimana ke depannya nih?
0: Pesan-pesannya ya untuk kita suku Batak Benar Meriah, kalau bisa aktif di perkumpulan ini, karena kalau tidak kita yang mengumpulkan mereka, rekan-rekan semua, nggak ada lagi kan. Jadi kedepannya kalau bisa kita ini aktif lah gitu kan, untuk keluarga di Benar Meriah.
1: Oke, itu saja. Ada yang mau ditambahkan lagi? Berarti lebih aktif lagi untuk anggota-anggota kedepannya ya?
0: Iya, ya, Pak. Ya, Pak. Oh. Karena begini, Pak, ada sebagian kan waktu dia pas perjumpa pertemuan, mereka itu nggak hadir gitu kan. Kalau bisa ya, kedepannya ini setiap pertemuan itu hadirlah gitu,
1: ya,
0: harapannya.
1: Ya, karena tiap orang kan aktivitas dan kegiatannya beda-beda.
3: Iya.
1: Ya. Kadang pas lagi mau kumpul ternyata dia berhalangan ya. Ya. Jadi mungkin lebih giat lagi, lebih sering lagi kalau lagi ada acara kumpul-kumpul begitu ya. Ya. Pak Ketua, silakan Pak Ketua, terakhir apa pesan-pesannya nih, harapannya untuk BBS ke depan seperti apa nih?
3: Ya, pertama sekali terima kasih kami mengucapkan kepada RRI Takengon. Mungkin dengan mengudaranya seperti ini ya, persatuan kami juga bisa lebih meluas dan didengar oleh seluruh orang-orang kita Batak yang ada di Indonesia juga. Dan harapan kami untuk kedepannya, kami selaku ketua menerima bagi siapa orang-orang kita Batak yang bermarga ingin terus bergabung, kami siap. Siap menerima dan siap melangkahkan kaki di daerah manapun mereka berada, gitu, Pak.
1: Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan apa cukup?
2: Apa boleh kita berharap ke Pemda,
1: Pak? Boleh, silakan, Pak. Ada yang mau disampaikan.
2: Kami tentunya berharap kepada Pemda benar-benar, ya, khususnya kepada Bapak Insinyur Tagor Abu Bakar. Perhatikanlah kami, Pak, orang Batak yang mungkin menjadi suku minoritas yang ada di daerah kepemimpinan Bapak. Untuk sementara ini kami memang belum pernah bertatap muka dengan Bapak, tapi sebagai masyarakat Bapak, kami tentunya berharap Bapak sudi kiranya melihat kami, masyarakat Batak yang ada menjadi masyarakat Bapak juga.
1: Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Bupati mendengarkan, ya. Kalau nggak Pak Bupati, Pak Wakil atau nggak Pak Sekdanya lah, ya. Jadi begitu. Dan kalau misalkan ada yang mau gabung, berarti langsung datang aja ke sekretariatnya gitu, ya, di Tingkem tadi, ya.
3: Iya, Pak.
1: Oke, sekretariat dari BBS itu di Tingkem. Jadi untuk masyarakat Bener Meriah, warga Bener Meriah yang mungkin dari suku Batak tapi belum bergabung dengan BBS, bisa langsung datang ke sekretariat BBS di Kampung Tingkem tadi, gitu, ya. Dan terima kasih, kita cukupkan ruang komunitas di malam hari ini kepada tiga narasumber kita. Ada Pak Sabda Pasaribu selaku ketua, ada Pak Islamudin Simarmata selaku penasehat, dan ada Pak Abu Amin Sipahutar selaku bidang sosial kemasyarakatan dari BBS, ya. Mungkin dari tadi ada yang bertanya, ini BBS apaan sih? BBS itu Batak Bersatu Saroha, Kabupaten Bener Meriah. Jadi yang mau gabung bisa langsung datang ke sekretariatnya tadi di Kampung Tingkem. Nanti tinggal ngobrol-ngobrol aja sama Pak Ketua bagaimana prosesnya untuk menjadi anggota, begitu, ya. Kita cukupkan. Terima kasih Bapak-bapak sudah berkenan hadir ke studio ngobrol-ngobrol bersama kita di malam hari ini. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi, ya. Kita cukupkan, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di ruang komunitas di edisi selanjutnya. Selamat malam.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Aceh Tengah optimis mampu meningkatkan prestasi pada Pekan Olahraga Aceh Pora yang akan datang. Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi mengatakan hasil Pora 2022 menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk meningkatkan pembinaan atlet dan persiapan menghadapi Pora berikutnya. Pada Pora 2022, kontingen Aceh Tengah berhasil menempati posisi keempat dalam klasemen perolehan medali. Capaian tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan melalui pembinaan yang lebih terarah dan persiapan yang matang. Menurutnya, peningkatan prestasi tidak hanya bergantung pada kemampuan atlet, tetapi juga membutuhkan dukungan pelatih, pengurus cabang olahraga, serta program pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Umum KONI Aceh Tengah Rahmudinsa mengatakan Aceh Tengah juga siap menjadi tuan rumah Pora 2030 mendatang. Rahmudin mengatakan kesiapan sebagai tuan rumah harus dipersiapkan sejak jauh hari, terutama menyangkut sarana dan prasarana olahraga, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita beranjak ke program Karaoke di Udara.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bryan Adams. Malam minggu ayah pergi ke bioskop. Ya, kalau yang lain pada pergi ke bioskop malam minggu, saya malah kerja malam minggu ya. Bryan Adams, Heaven ya. Kalau kita berbicara lagu Heaven sini, salah satu lagu paling terkenal dari Bryan Adams ya. Dirilis di tahun 80-an ini menjadi bagian dari album Reckless. Nah, menariknya lagu Heaven ini bukan sekedar lagu cinta yang manis. Jadi lagu ini punya nuansa intim, sederhana dan juga sangat personal gitu ya. Nggak ada cerita cinta yang rumit, nggak ada juga drama-drama perselingkuhan ya. Tapi juga kisah ini mengisahkan ya, aku mencintaimu tapi keluargamu tidak merestui. Ya, ini sakit begitu ya. Yang ada justru sebuah perasaan sederhana ketika seseorang yang kita cintai ini membuat hidup terasa begitu sempurna, rasanya seperti berada di surga gitu. Sendiri lagi saya malam minggu ini ya, udah dua kali saya sendiri nih. Minggu kemarin juga sendiri, nggak ada yang nemenin ya. Nggak tahu ke anak kemana, lagi sibuk malam mingguan nih, curang saya ditinggalin sendirian ya. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Selamat malam pendengar semuanya, selamat bergabung di Karaoke di Udara Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Iya, silakan. Saya jadi bingung ini mau nyanyi apa ini. Kak Ana, kamu di mana Kak Ana? Kenapa saya ditinggalin terus ya? Ya udah enggak apa-apa lah ya. Yang lain pada mingguan, pada malam mingguan aja deh sana ya. Saya yang nemenin malam minggu ini sendirian seperti biasa. Toh juga selama ini juga sendiri ya. Jadi udah udah enggak kaget lagi lah walaupun sendirian di studio ya. Biasanya sama Kak Ana, kalau sama yang lain-lain mungkin karena banyak aktivitasnya jadi ya begitulah ya, paling sama Kak Ana aja yang sering ditemenin begitu. Yang mau gabung malam ini nyanyi-nyanyi, cuap-cuap, pokoknya ngapain aja lah, pokoknya terserah lah ya. Telepon langsung 082165854676, 082165854676, atau yang mau chat WhatsApp juga bisa 0852 7082 5272.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai lagu pancingan, apa ini? Saya mau nyanyi apa ini? Bingung ya. Oke, coba kita cari-cari dulu lagu apa ini enaknya ya. Malam minggu kayak gini, yang lain pada malam mingguan jalan-jalan ya kan. Saya mau menemani pendengar semua yang malam ini juga mungkin gak kemana-mana ya, jomblo mungkin yang gak tahu mau kemana ya kan. Lagi juga ngapain sih jalan-jalan keluar tuh malam minggu juga, ngapain ngeliatin orang-orang pacaran ya kan. Enak kan di rumah dengerin Pro 1 RRI Takengon.

0: Alhamdulillah.
1: Karena kebetulan Bang Dayat ini kan asli orang Batak ya. Tadi kebetulan kita habis dialog sama orang-orang Batak. Jadi bela-belain datang dari rumah ke sini buat minta nomor kontaknya ketua komunitas tadi ya kan. Biar bisa kumpul-kumpul sesama orang Batak gitu Bang Dayat ya.
0: Iya, Bang.
1: Jadi selama tinggal di sini belum pernah gabung-gabung komunitas orang-orang Batak di sini gitu.
0: Kalau kesini kan udah gabung juga sama perkumpulan orang Batak, tapi ke orang Mandailingnya gitu Bang.
1: Oh, lebih spesifik lagi ke Mandailing ya. Kalau yang tadi kan memang general ke
0: general
1: semua gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa kumpul-kumpul lebih intens lagi lah sama mereka ya.
0: Iya Bang.
1: Ini ada telepon masuk, kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam, karaoke di udara. Oh, putus. Halo. Selamat malam. Putus-putus ternyata. Jadi Bang Dayat mau nyanyi lagu apa nih? Coba kita tes.
0: Sebenarnya
1: kita tes.
0: Sebenarnya kita telepon. Dari request.
1: Kita
0: pendengar juga ada telepon.
1: Selamat malam, karaoke di udara. Halo. Halo, karaoke di udara.
2: Halo juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Karaoke di udara ya.
1: Karaoke di udara, Bang Rahmat kah ini?
2: Bang Peri di sekitaran Lutawa.
1: Bang Peri di Lutawa. Oke, gimana sehat Bang?
2: Alhamdulillah.
1: Ngapain aja hari ini kegiatan nih?
2: Ke kebun.
1: Ke kebun ya. Oke, Bang Ferry mau nyanyi lagu apa malam ini? Karaokean kita, yuk.
2: Itulah, nemanin abangnya lagi itu.
1: Apa lagunya nih, Bang?
2: Gubahanku.
1: Gubahanku, siap. Gubahanku, Gubahanku lagunya Bruri.
0: Bruri Marantika.
1: Gubahanku, Bruri Marantika karaoke. Oke, siap. Lagi rame di rumah Bang?
2: Enggak juga nih, lagi berdua aja sama orang rumah.
1: Oh, sama ya, sama Ibu Menteri Keuangan ya?
2: Ya, Menteri Keuangan.
0: Lagi pacaran malam ini.
1: Lagi pacaran malam minggu sepertinya. Oke, Gubahanku, silakan Bang.

0: rasanya redam.
1: Mantap. Itu nyanyi sambil didengerin sama Ibu Menteri Keuangan sepertinya luar biasa itu.
0: Makasih.
1: Oke. Mau kirim-kirim salam silakan, Bang.
0: Kirim-kirim salam buat anak-anak yang sedang bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Dan rajin sholatnya. Gitu aja.
1: Oke, kita tunggu lagi minggu depan, Bang Ferry ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasanya kalau ngomongin malam minggu nih, Bang Dayat, biasanya malam minggu kegiatannya ngapain sih? Jalan-jalan kah? Nongkrong kah? Ngopi-ngopi kah? Atau ngapain?
2: Kalau sebelum nikah kan kita enak bebas nongkrong kan?
1: Iya, cie yang udah nikah. Jadi semenjak nikah apa nih aktivitasnya kalau lagi malam minggu?
2: Karaoke, Bang.
1: Aduh. Jadi Bang Dayat ini istrinya mau lahiran bulan ini mudah-mudahan ya. Kita sama-sama doakan nanti lancar lahirannya untuk istrinya Bang Dayat. Jadi kalau karena mungkin Takengon kota kecil kali ya. Jadi kalau ngomongin malam minggu tuh sepertinya gak begitu banyak yang dibahas. Karena kalau malam minggu paling apa ya, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi di mobil-mobil kopi atau enggak di kafe-kafe ya kan. Duduk-duduk di pinggir danau ngapain malam-malam ya kan, sepi gelap. Kecuali kalau di tempat-tempat rekreasi yang sudah memang betul-betul jadi tempat wisata ya rame. Tapi kalau di tempat-tempat yang gelap ngapain?
2: Datang WH ya.
1: Jadi apa lagunya ini Bang Dayat?
2: Apa ya lagu apa kita ya Bang?
1: Ayo. Lagu apa tadi?
2: Lagu-lagu lawas juga.
1: Ya lagu apa? Judulnya apa? Apa Bruri Marantika kah? Seperti tadi Bob Tutupoli kah? Atau apa?
2: Apa Nika Ardila Bang?
1: Nika Ardila. Judulnya?
2: Apa ya?
1: Ayo.
2: Bintang Kehidupan. Bintang yang umum kehidupan aja ya.
1: Bintang Kehidupan. Oke.

0: Bang Daya.
1: Terima kasih Bang Budi. Mantap. Lagu pembuka kita.
0: Nike Ardila, bintang kehidupan. Gak kebayang kalau masih ada Nike Ardila tuh cantiknya kayak apa. Nike Ardila itu ya. Cuman karena Tuhan berkehendak lain, dia berpulang lebih cepat. Jadi ya, tapi masih tetap bisa kita nikmati karya-karyanya. Jadi berhubung sekarang pendaftaran bintang radio lagi dibuka, ini pendengar semua ya, yang ingin gabung, ingin daftar, ikutin audisi bintang radio. Ini pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025 ini pendengar ya. Jadi untuk adik-adik semua yang mungkin hobi bernyanyi, cita-citanya pengen jadi penyanyi atau pengen jadi artis, ini sepertinya bisa untuk mengikuti audisi bintang radio yang diselenggarakan oleh RRI se-Indonesia ya Bang Dayat ya.
1: Iya,
0: jadi
1: Bang.
0: Ini kalau saya bacakan dulu beberapa persyaratan-persyaratan. Silakan adik-adik semua yang ingin mengikuti bintang radio audisi di RRI Takengon. Ini warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, baik itu KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau akte kelahiran ya. Ini sudah pasti terbuka untuk masyarakat umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Ini khusus untuk peserta yang lolos grand final ke Jakarta ya. Terus bagi peserta wanita ini tidak sedang dalam keadaan hamil. Cara pendaftarannya gimana? Nah, ini pendaftaran secara online atau offline. Khusus untuk pendaftaran offline ini dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data-datanya ke website pendaftaran bintang radio ya. Jadi website pendaftaran bintang radio 2026 ini bintangradio.rri.id ya. Jadi setiap peserta yang terdaftar ini wajib memfollow akun Instagram RRI Takengon kalau misalkan daftarnya di RRI Takengon ya. Tapi kalau misalkan daftarnya di satker-satker yang lain, di wilayah-wilayah yang lain, ya follow Instagram di RRI setempat gitu ya. Dan juga follow Bintang Radio @bintangradio.id, akun TikTok RRI Takengon, dan Bintang Radio @bintangradio.id ya. Serta subscribe juga akun YouTube RRI Takengon Channel dan juga Bintang Radio Indonesia. Jadi setiap peserta juga wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing ya. Misalkan daftarnya di Takengon, jadi contoh hashtag bintangradio26 Takengon. Dan juga menandai atau tag akun media sosial RRI Takengon dan juga Bintang Radio ya. Selanjutnya format video dalam bentuk portrait 9:16 dan durasi video maksimal 3 menit. Terus untuk tahapan pelaksanaannya dari tanggal berapa aja? Jadi tahap pertama ini pendaftaran dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 ini pendaftaran dan juga technical meeting. Selanjutnya di tahap kedua yaitu tanggal 3 hingga 19 September ini seleksi tingkat satker di RRI Takengon. Selanjutnya tahap 3 28 September hingga 6 Oktober ini seleksi tingkat Korwil 17 atau Korwil Aceh. Dan tahap 4-nya baru seleksi tingkat antar Korwil se-Indonesia itu dari tanggal 12 hingga 21 Oktober. Dan baru tahap terakhirnya ini grand final 28 hingga 31 Oktober 2026. Jadi untuk adik-adik semua yang mungkin tertarik untuk mengikuti audisi Bintang Radio, bisa intip-intip sosial medianya RRI Takengon.

0: Halo, selamat malam. Karaoke di udara. Halo. Sepertinya terputus. Masih kita tunggu 0821-6585-4676 ya, 0821-6585-4676. Halo, selamat malam, karaoke di udara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Sehat.
1: Apa kabar, Bang Budi?
0: Begitulah Bunda, lagi agak-agak lah pokoknya nih.
1: Agak-agak apa coba?
0: Lagi agak-agak pilek.
1: Agak-agak pilek. Kenapa pilek?
0: Bindeng suaranya Bunda. Suaranya bindeng. Enggak tahu namanya namanya pilek kan datang aja gitu, enggak tahu karena apa ya kan?
1: Karena tadi malam kelamaan tuh tidurnya.
0: Oh gitu.
1: Wah, sampai kedinginan.
0: Oh, terus gimana solusinya kalau kayak gitu?
1: Solusinya telepon aja Kak Piola.
0: Aduh, Bunda, Bunda. Ini Kak Viola lagi dengerin tahu.
1: Iya, telepon aja Kak Viola. Video call gitu.
0: Oh. Ini tumben Bunda enggak ngiyung-ngiyung, biasanya kalau Bunda telepon ngiyung-ngiyung ini. Ini lagi di rumah apa di mana ini?
1: Karena Bunda di dapur deh.
0: Oh, jauh dari radio ya. Om mana tidur?
1: Kenapa, Bang?
0: Om lagi kemana tidur?
1: Itu ada dia, Dinda kan baru pulang.
0: Oh, habis ada apa? Habis ada rewang kah? Kenduri kah?
1: Tadi dijemput sama abang. Terus aku pergi. Sakit kakinya ini baru nyampe ke rumah. Terus buka apa dia? Dia kan memang dari tadi dengerin radio. Masih sempet nggak ini? Sempet namanya. Dia udah nelpon.
0: Sampai jam 11 kok. Bunda mau nyanyi 5 lagu juga Budi sediakan waktunya kok, aman itu. Jadi biar Budi nggak nyanyi, Bunda aja yang nyanyi sampai selesai gitu.
1: Terus maksudnya, yang lain?
0: Iya, yang lain kan nanti ganti-gantian.
1: Oh. Ya, sampai jam 11.
0: Aduh, ayo apa lagunya ini?
1: Anda tahu Om Yasin Tanu?
0: Apa Om? Bujangan kah? Bujangan?
1: Sabar dulu.
0: Sabar dulu. Oh, bujangan 1, bujangan 2 atau bujangan 3? ayo, 1.
1: Bujangan. Nah, tak bujangan itu kan Bang Budi tak bujangan.
0: Iya. Katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana enggak ada yang larang. Uang belanja gak jadi pikiran.
1: Bujangan. Bisik-bisik nanti Bang Budi denger juga.
0: Iya denger. Kemarin saya denger ini Bunda ngapain bisik-bisik.
1: Itu Om tuh suka kali kayak gitu dia.
0: Kalau kata Elvi suka ya sih, bisik-bisik tetangga.
1: Kini mulai
0: terdengar selalu.
1: Ini Bang Budi nih, Kak Ana kemana?
0: Kak Ana, aduh. Kak Ana ya begitulah, malam mingguan Bunda.
1: Oh, malam mingguan sama abangnya, tapi mungkin kan?
0: Jadi kalau orang-orang yang udah pada nikah sepertinya gak usah ditanyain lagi lah mereka ngapain ya kan?
1: Ya udah, makanya menikah.
0: Diketawain sama Bang Dayat itu, Budi lagi ditemenin sama Bang Dayat nih.
1: Bang Dayat, Bang Dayat.
0: Jadi Bang Dayat di kantor dia sebagai teknisi kan, mungkin kasihan ngeliat Budi sendirian siaran, akhirnya ditemenin lah.
1: Berarti sama Kak Eli ya?
0: Iya sama Kak Eli. Siapanya Bunda Kak Eli itu?
1: Kawan, Kak Eli datang kemarin waktu undang.
0: Ya, yang dibilang panas itu kan?
1: Bang Budi nggak datang.
0: Ya, pas saya nggak datang kemarin itu. Oh, ternyata masih ada hubungan sama Kak Eli ya?
1: Apa hubungannya? Ya kawan-kawan aja gitu.
0: Oh, kawan anak Bunda?
1: Nah, ya tahu.
0: Oh, iyalah, soalnya nggak mungkin berkawannya sama Bunda.
1: Anak ya, kawannya anak berarti anak lah ya.
0: Ya itu anak berarti.
1: Cuman karena dia lebih tua dari si adik, si adik manggil kakak, ya otomatis bu ngajarin, apa bunda ngajarin si dedek manggil kakak, kan gitu.
0: Oh, memang anak bunda yang paling besar tuh kelahiran 2000 kah?
1: Mana yang kecil 2004.
0: Oh.
1: Yang besar 98 yang kemarin. Terus dia bilang gini, Nuk, tadi adik mau salim sama om, sama tante tuh katanya. Terus lupa katanya gitu kan.
0: Kan salim kemarin kalau gak salah sama Budi sama Kak Ana itu.
1: Salim jadi.
0: Salim.
1: Nah, dia bilang, Nuk, adik lupa lah, belum salim.
0: Si om, oh berarti Budi dibilangnya om sama dia?
1: Iya, om Budi.
0: Tua banget om. Berarti aku dipanggil om ya? Om.
1: Dan untuk om ya wajar lah.
0: Om. Oke. Okay. Ini mana yang milih lagu lama banget ini?
1: Apa lagunya ya?
0: Ayo om.
2: Budi, Merana Bang Budi.
0: Merana, Roma Irama.
1: Kayak ya. Orang Merana aja dia ya. Emang iya. Lagi meranya apa? Iya, kayaknya Omnya lagi meranya ini.
0: Jangan dimarahin dong, Bunda. Rana Duka, Rana Duka.
1: Rana Duka.
2: Iya.
0: Iya, ini merana nggak ada nih, Roma Irama Budi cari judulnya nih. Ananya Rana Duka. Oke, Om.
1: Enggak aja, Bang. Karena udah maklum lah, lagian nih ya.
0: Merana, memang merana. Salah. Sabar om. Sabar om.
1: Sudah aja, salam buat Kak Ana.
0: Oke. Merana, memang merana. Ayo om, lanjut om.

0: Rana duka dari Roma Irama Om Yasin. Berduka ya, merana ya. Jadi apa lagu tersebut bercerita tentang apa sebetulnya Om tadi?
1: Ya tentang merana itu Bang Budi.
2: Tentang playboy. Itu merana tentang playboy itu.
0: Jadi kalau mau merana ya biasa aja gitu, nggak usah terlalu merana gitu ya.
2: Kalau playboy kan kayak gitu, maksudnya merana kalau udah ditinggal pacar ya udah cari lagi gitu.
0: Kalau berduka boleh berduka sedukanya saja, merana boleh merana serananya aja gitu. Oke. Ngapain bunda berduaan sama om di rumah? Adek, kakak?
2: Lagi makan kolak.
0: udah lah, masih libur kuliah kah?
2: Enggak, udah pulang dia.
0: Oh, udah pulang?
2: Enggak.
0: Oh, berarti tinggal berdua aja di rumah ya?
2: Bukan lah libur, cuman dia masih latihan, dia latihan katanya ini ada acara juga dia.
0: Oh, iya. Hujan kah di sana Bunda? Kayak dengar suara hujan di sini enggak ya?
2: Angin kencang.
0: Ya, gitu. Memang udah berapa hari ini angin kencang gitu ya kan. Oke, jangan banyak minum es Bunda, nanti pilek ya saya.
2: Alhamdulillah Bunda gak suka es. Tapi terus, es krim mau.
0: Ya itu kan sama aja, dingin-dingin juga.
2: Beda. Es krim itu mau dijadiin lauk nasi panas itu bagus juga.
0: Ah, itu ajaran saya dari mana itu? Masa kayak gitu?
2: Coba Bang Budi, itu sama dengan kalau makan nasi itu pakai durian.
0: Oh ya, kalau pakai durian masih itulah. Tapi kalau pakai es krim?
2: Makanya dicoba.
0: Aduh. Bukan. Saya kalau menurut Budi itu. Oh iya sih, coba saya ngebayanginnya aja kayak gimana gitu, nasi dicampur sama es krim. Aduh, kalau makan nasinya aja, es krimnya aja gitu Bunda.
2: Sebenarnya dia satu seporsi es krim itu udah setara satu piring nasi sama lauknya.
0: Ah iya, kalorinya seitulah. Gitu double jadinya kalau kayak gitu ya kan.
2: Ya cuman daripada dia gak mau makan, masih waktu kecil ya, udah aja dikasih. Alhamdulillah mau juga, sebenarnya udah cukup es krim aja, udah cukup.
0: Iya. Oke. Besok rencana kemana Bunda hari Minggu?
2: Besok mau ke Tunyang, ikut yuk.
0: Ke Tunyang?
2: Maang.
0: Tunyang tuh di mana ga?
2: Tunyang di bawahnya Lampahan.
0: Oh iya. Apa? Nikahan? Undangan?
2: Enggak, mau main aja ke tempat keponakan.
0: Oh, oke.
2: Okay, ada bibit-bibit kan?
0: Bibit-bibit apa nih? Bibit alpukat, bibit kopi atau bibit apa nih?
2: Bibit cinta.
0: Bunda.
2: Wah,
0: kita kirim salam Bunda. Silakan ke Ana nih, ke Ana. Salam ke Ana, coba ke Ana, jangan ngumpet-ngumpet aja.
2: Ana. Kenapa gak kesetuju ke Ana?
0: Iya, ke Ana tuh.
2: Mancing ke Ana sama abang ya?
0: Biasanya mancing tuh. Abang itu kan hobi mancing.
2: Tapi mancing di laut cinta.
0: Iya, kadang suka mancing-mancing keributan juga.
2: Ya, kasih ke Ana kalau mancing keributan. Ke Ana wanita yang tegar.
0: Ke Ana itu kalau saya ibaratkan seperti Wonder Woman, dia udah tahan banting. Ya,
2: bener Wonder Woman.
0: Udah tahan banting dia.
2: Bantingnya udah.
1: Radionya gangguan.
0: Gimana Om?
1: Radio saya gangguan ini Bang.
0: Gangguan?
1: Iya.
2: Enggak tuh.
0: Siarannya mati gitu. Siarannya mati Om.
1: Iya.
2: Kenapa tuh?
0: Oh, soalnya tadi ada WA dari Kak Yana juga katanya suara Bang Budi hilang. Apakah mati lampu? Kalau di studio kan nggak mati lampu.
2: Iya.
0: Mungkin di pemancar.
1: Batak tadi nyanyi itu pun hilang.
0: Oh, berarti di pemancar kita Om lagi padam listriknya mungkin.
2: Ya, karena ini.
1: Oh, di pemancar ya.
2: Karena angin pun kencang banget.
0: Ya, karena pakai radio manual kan jadi pemancar, tapi kalau pakai RRI digital dia enggak, masih tetap ada dia.
2: Iya, kalau digital
0: mungkin masih ada pemadaman di atas sana karena cuaca udah berapa hari ini angin kencang luar biasa ini.
2: Iya, karena digitalnya juga nggak bisa bang, karena apa? Parabolanya kayaknya ketiup angin.
0: Oh gitu. Udah diperbaiki, belum ada diperbaiki berarti parabolanya. Oh, oke bunda.
2: Ini kemarin parabola rusak, terus listrik rusak, listrik yang harus duluan ya. Benerin. Oh begitulah, kalau hidup ini pasti ada gangguan-gangguannya.
0: Ya itu kan biasa.
2: Atau dengan gangguan jiwa ya.
0: Ayo, adakah lagi salam-salamnya, bunda?
2: Ini salamnya buat Mbak Anir, Kak Mak Selvi, Kak Amoy. Kak Amoy, salam manis Kak Amoy dari bunda, Bo. Siapa nama aslinya, Bang?
0: Siapa? Markonah apa Marpuah apa Maimunah gitu, lupa. Iya kan, Kak Amoy kan? Kak Amoy namanya Markonah, Maimunah apa Fatimah gitu pokoknya.
2: Fatimah pasti. Tapi gak suka rumput. Bukan rumput Fatimah. Belum. Terus abang-abang siapa? Bang Joy. Sultan, Bang Sultan, bukan Sultan Amin ya. Terus yang di Lampahan Cipang Balik semuanya lah. Terus itu buat siapa, adik-adik yang masih kecil yang sekolah itu.
0: Iya, Miftahul Jana.
2: Miftahul Jana, terus Kak Apipa. Bo, semua aja lah Bang Budi. Sehat,
0: okay, salam. Oke, ya. Bunda Brijin, Bo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Je fais la trêve.
0: Bunda Hana sama Om Yasim di Baliatu Simpang 3 Redelung bener meriah. Iya, sepertinya coba kasih kabar ke saya, coba kasih kabar daerah mana yang mungkin radionya terpantau mati malam ini, atau mungkin seperti apa status radio di sana, apakah terpantau jernih RRI Takengon malam ini atau seperti apa? Karena pantauan dari Om Yasim tadi bilang katanya pas lagi nyanyi karaoke itu tiba-tiba siaran radionya drop, mati di tengah lagu. Ini memang pemancar kita kah, atau memang radionya Om Yasim kah, atau seperti apa gitu ya kan? Ini dari Kak Yana juga di Toa tadi bilang katanya, halo Bang, gak ada suara Bang Budi nih. Apakah mati lampu? Ya kalau di studio kan gak mati lampu. Kalaupun di studio mati lampu, ada genset yang ngidupin kan. Jadi sepertinya memang ada pemadaman listrik di pemancar kita gitu ya. Dan Kak Yana juga tadi WA ini, Assalamualaikum Bang Budi, Waalaikumsalam, dan Bang Dayat selamat malam minggu. Bang Budi bawa lagu Widuri keren, saya suka dengarnya. Oke, terima kasih, tetap semangat Bang Budi, semoga dan semoga. Terima kasih Kak Yana di Toa. Ya sepertinya memang lagi ada pemadaman listrik ini di pemancar kita ya, karena cuaca sudah beberapa hari kebelakang ini angin lumayan kencang sekali gitu. Ini ada Bang Mus juga di Simpang Balik, 0823-6743 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu dari Bang Budi, Bintang Terindah. Salam buat semua. Ini kata-kata bijak seperti biasa dari Bang Mus nih ya. Terkadang seseorang datang hanya menyapa, lalu memberi tawa, kemudian menitip luka untuk melengkapi sebuah cerita. Ya memang seperti itu ya Bang Mus ya. Terkadang Terkadang seseorang datang hanya menyapa, lalu memberi tawa, kemudian menitip luka untuk melengkapi sebuah cerita. Ya memang seperti itu ya, kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya kan sama seperti halnya orang-orang yang kita sayang, misalkan kita sayang sama orang tua kita, ya kan ada pertemuan pasti ada perpisahan, nanti ada kalanya juga kita pasti bakal berpisah juga dengan orang-orang yang kita cinta gitu. Ini ada Mak Selfie juga WA. Assalamualaikum Dik Budi. Waalaikumsalam. Selamat malam karaoke di udara. Mak Selfie request lagu aja, judulnya Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti. Sepertinya besok aja kalau mau dibawa ke penghulu ya. Ini udah malam, udah tutup KUA-nya, Mak. Requestnya Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti Kejora ya kan. Nanti ajalah hari Senin aja kalau mau dibawa ke penghulu ya. Lagi pula KUA-nya udah tutup malam-malam kayak gini ya kan. Spesial buat Bang Budi, Viola aja yang lagi demam rindu. Idi, sedap, lagi demam rindu ya. Obatnya tunggu di Viola teleponan. Dek Violanya udah malu dia kalau mau teleponan. Jadi teleponnya telepon pribadi aja gitu Mak Selfie ya. Paling telepon-teleponnya ke penyiar-penyiar yang lain aja gitu. Udah malu sekarang Dek Violanya ya. Tapi gak apa-apa nanti jangan lagu dangdut lah Mak. Jangan lagu dangdut. Budi gak ada berbakat jadi penyanyi dangdut soalnya. Tapi coba nanti kita cari yang lain aja lagunya ya. Terima kasih Mak Selfie, salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Masih kita tunggu yang ingin gabung di malam hari ini di program Karaoke di Udara. Yang mau nyanyi, kirim-kirim salam juga di malam hari ini juga bisa. Kita tunggu sampai jam 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. 0821-6585-4676 0821-6585-4676 atau juga yang mau sekedar chat-chat WA juga bisa 0852-708252-72.

0: Saya tadi rencana mau nyanyi tapi ada telepon duluan, nggak apa-apa deh. Karaoke di udara, selamat malam.
1: Selamat malam karaoke di udara, Bang Arin.
0: Selamat malam, saya Budi bang.
1: Halo.
0: Halo, Budi ini bang. Siapa ini bang?
1: Oh bang Budi. Sama suaranya macam Bang Arin nih bang Budi.
0: Oh gitu. Ini Bang Mus kan?
1: Hah?
0: Ini Bang Mus.
1: Kok sama-sama lupa kita ya?
0: Oh iya, sama-sama lupa juga.
1: Undang dia kontak ini.
0: Iya tahu, saya bercanda aja. Karena nggak mungkin, oh, karena nggak mungkin Bang Joy nggak tanda sama suara saya.
1: Kena juga semuanya Bang Budi. Ya,
0: aduh. Oke, ini ada info dari teman-teman teknisi di RRI Takengon. Lagi bermasalah listrik di pemancar, di sekitar pemancar. Lampu udah pada putus, katanya ini lagi proses perbaikan. Jadi kalau misalkan lagi denger radio tapi radionya putus atau mungkin kurang jernih, jadi mohon maaf, ini sedang dilakukan perbaikan di area seputar pemancar kita gitu Bang Joy.
1: Gak apa-apa, biar semua lancar di udara kan.
0: Tapi dari Ponsai sendiri bagaimana dari tadi pantauannya? Jernih kah? Bagus?
1: Ini dari pagi saya kurang hidupin radio Bang Budi kan. Karena ada kerjaan kan, ini karena malam ini baru saya standby monitor Bang Budi. Tapi ini suaranya udah bagus dari di gitar si Perbola, saya dengar bagus.
0: Dari
1: radio HP pun bagus juga Bang Budi malam ini.
0: Oh, dari radio manual pun bagus gitu ya?
1: Ah, bagus Bang Budi.
0: Oke. Soalnya ini tadi baru dikabarin ada Kak Yana juga tadi bilang katanya dari Toa suara saya tiba-tiba hilang. Apakah mati lampu di studio? Kalau di studio kan nggak mati lampu, ada genset ya kan? Tapi mungkin itu permasalahannya di pemancar kita, mungkin listriknya yang nggak stabil.
1: Ya mungkin kan nggak kena angin Bang Budi ya, angin kencangnya.
0: Ya udah berapa hari ini memang anginnya luar biasa gitu.
1: Tapi di sekitaran Pondok Sawit dan daerah lainnya agak kurang anginnya Bang Budi.
0: Oh iya.
1: Agak kurang kan?
0: Iya. Berarti dari pagi tadi apa ngapain aja di kebun aja berarti?
1: Ah biasa Bang Budi, kebun.
0: Kebun ya hari Sabtu. Ya seperti biasa rutinitas ya. Oke, nyanyi yuk, nyanyi.
1: Kalau nyanyi saya nggak bisa Bang Budi.
0: Ya.
1: Karena ada malam ganggu sama tetangga nih kan.
0: Ya.
1: Di kebun ganggu kita kan.
0: Ya.
1: Jadi kalau saya nyanyi di kebun semuanya teriak-teriak di kebun Bang Budi.
0: Ya, kalau Bang Joy nyanyi justru yang di kebun tepuk tangan nanti semua.
1: Tidak lebih keluar nanti semua yang teriak di kebun Bang Budi.
0: Ya udah, salam-salam aja kalau gitu deh, salam-salam aja kalau gitu. Boleh.
1: Tentunya aja Bang Budi, Bang Budi yang nyanyi kan.
0: Insya Allah kalau bisa saya nyanyiin nanti.
1: Oh, angin malam ya Bang Budi.
0: Angin malam, oke. Makanya jangan kena angin malam.
1: Ya?
0: Angin malam, Bruri.
1: Ya oke Bang Budi. Sekarang suaminya Bang Budi. Untuk Bang Budi, semoga sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Untuk semua teman-teman yang lagi monitor radio kesayangannya di mana saja berada, semoga sesuai mereka Bang Budi kan. Oke, gitu aja Bang Budi ya.
0: Oke Bang Joy, terima kasih. Oke, salam sama keluarga semua di rumah ya.
1: Ya, kembali Bang Budi. Assalamualaikum Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya, kalau dari pantauan Bang Joy tadi di Pondok Sayur, siaran RRI Takengon terpantau normal, jernih di sana ya. Mau dipantau dari siaran parabola atau dipantau dari siaran radio manual, alhamdulillah jernih. Karena tadi beberapa menit yang lalu saya baru dapat informasi dari teman-teman teknisi, ternyata listrik di seputaran pemancar kita itu lagi ada masalah. Lampu-lampu di sana pada putus, jadi ini lagi proses perbaikan gitu ya. Jadi untuk pendengar semua yang mungkin bertanya-tanya dari tadi, kok suara Bang Budi hilang, nggak ada atau kayak gimana, lagi ada gangguan di pemancar kita, ini sedang dalam proses perbaikan. Jadi kalau yang ingin masih mau mendengarkan, bisa dengerin dari handphone itu via aplikasi RRI Digital ya. Wah, kalau misalkan siaran radio manualnya nggak bisa diakses, itu bisa pindah ke handphone, download aja aplikasi RRI Digital, cari di situ RRI Takengon, nanti bisa dengar siaran kita gitu ya. Karena informasi dari teman-teman kita teknisi sedang ada gangguan listrik di seputar pemancar kita.

0: Malam juga Bang Budi.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ada pertanyaan dari Bunda Hana.
0: Oh,
1: kata iya, kata Bunda Hana tadi nama Kak Amoy siapa? Terus tadi saya jawab Maimunah kalau enggak salah apa Jubaidah gitu saya bilang.
0: Mama saya. Kok tahu sih?
1: Saya bilang kalau enggak salah Maimunah apa Jubaidah gitu namanya Kak Amoy. Cuma enggak tahu, saya lupa-lupa ingat, betul atau salah itu.
0: Nama saya.
1: Heeh.
0: Aduh. Jangan lewat udara. Yang nama kemarin Bang Budi.
1: Iya, seingat saya antara Jubaidah apa Maimunah apa Markonah gitu, apa bukan? Salah saya. Salah saya ya. Ya pokoknya nantilah kita bisik-bisik aja, enggak usah lewat udara.
0: Salah
1: ya.
0: Lah. Kalau ada WA Bunda Hana, Bang Budi ada nama saya yang kemarin tuh.
1: Ya,
0: panggilan di rumah nih.
1: Kalau Bunda Hana ada WA-nya, masalahnya Kak Amoy yang nggak ada WA-nya, kan susah saya ngubunginnya.
0: Nama yang kemarin yang kita bilang sama Kak Ana.
1: Masalahnya saya pun lupa-lupa ingat, berarti saya pun harus nanya dulu sama Kak Ana dong. Iya kan, tak seingat saya. Tak saya ingat
0: namanya
1: saya.
0: Cina Mongkong.
1: Ya, oh ya udah, saya lupa, berarti nanti saya coba tanya sama Kak Ana deh ya. Saya pun lupa tuh. Saya ingat saya
0: namanya Cina Mongkongan. Amoy Ali Patona.
1: Saya ingat saya entah Maimunah, Jubaidah apa Markonah gitu. Entah lupa saya juga.
0: Kalau bahasa Nabi Muhammad itu Bang Dia, nama saya itu tangan kanan Nabi Muhammad.
1: Tangan kanan Nabi Muhammad.
0: Iya.
1: Oh.
0: Tanya nanti sama Kak Ana. Kak Ana.
1: Iya. Kak Ana udah 2 minggu ini enggak ada. Saya ditinggalin sendiri mulu.
0: Curang-murang
1: sendiri. Curang. Oke.
0: Okay. Giliran mereka mesti ditemenin.
1: Enggak juga sih, cuman karena kebetulan saya lagi bisa aja gitu.
0: Iya.
1: Jadi ngapain aja hari ini kamu tadi?
0: Dari pagi kan biasa kerjanya.
1: Seperti biasa ya.
0: Makan, tidur.
1: Lo nggak ada undangan gitu, kenduri apa rewang gitu nggak ada?
0: Ada siang tadi undangan jam 2 tadi habis sholat tertinggi undangan sebentar.
1: Oh ya. Oke. Ya selebihnya ya seperti biasa ya, mangan nomi pokoknya itulah. Halo Kak Amoy. Putus ternyata.

0: putus ternyata telepon dari kamu ya tadi. Oh ini nyambung lagi nih. Selamat malam Karaoke Udara.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Iya. Tring tring tring tring Mak Selfie.
1: Tring tring.
0: Abu Mak Sada nih.
1: Ini panggilan baru.
0: Siapa?
1: Dari Nining.
0: Dari siapa?
1: Dari Nining.
0: Nining.
1: Nining.
0: N-I-N-I-N-G. N-I-N-I-N-G. Nining.
1: Nining.
0: Iya Nining kan. N-I-N-I-N-G.
1: Iya. N-I-N-I-N-G.
0: N-I-N-I-N-G. Betul?
1: Iya.
0: Ini di mana tinggalnya Nining?
1: Tinggalnya di Lampahan.
0: Di Lampahan?
1: Iya.
0: Oh di Lampahan. Itu siapa itu yang di belakang tuh Lampahan Datu Beru? Lampahan Datu Beru itu siapa yang ngomong di belakang itu?
1: Oh ada paman ini. Oh. Rame di sini.
0: Oh rame, alhamdulillah.
1: Iya ya, pendengar selalu pendengar aktif radio.
0: Alhamdulillah. Kenapa enggak suruh nyanyi omnya itu? Mana tahu suaranya bagus. Jadi jangan cuma bisik-bisik aja, Om. Ayo Om, keluarkan suaranya, Om.
1: Ayo Om, keluarkan suaranya.
0: Ayo, apa Romai Rama kah? Mansur S kah, Maggie Z kah? Atau lagu barat boleh, lagu barat kalau bisa.
1: Lagu Jawa bisa.
0: Boleh. Apa tuh judulnya?
1: Jadi Kempot Sewu Kuto.
0: Sewu Kuto, siap.
1: Kenapa?
0: Agak jauh sedikit dari radionya ya, atau mungkin volume okay. Radionya dikecilin dulu. Oke. Sewu Kuto, siap. Ayo, siap.

0: Nelongso.
1: Nelongso. Nelongso itu bahasa Indonesianya apa?
0: Nelongso itu bahasa Indonesianya merana.
1: Merana. Oh.
0: Tadi kan dengerin lagu merana juga.
1: Jadi kalau Sewu Kuto ini sebetulnya lagunya bercerita tentang apa sih? Saya nggak ngerti bahasa Jawa soalnya.
0: Sewu Kuto itu seribu kota.
1: Jadi ceritanya tentang apa lagunya ini?
0: Ceritanya dulu tentang waktu kok ditanya almarhum Mas Deddy Kemputnya dulu ditinggal kekasihnya. Jadi dikasihin keliling-keliling seribu kota nggak jumpa-jumpa gitu.
1: Oh, ternyata dia sudah pergi ke luar negeri sama suaminya yang lain.
0: Iya, mungkin.
1: Mungkin. Oh. Berarti setia sekali Om Didi Kempot dulu ya.
0: Itu
1: nyariin mantan kekasihnya.
0: Ini di biasa juga pernah rekaman dulu di zaman dulu masih tahun berapa kan dan lalu.
1: Oh.
0: Di Bang Rio Rendra dan
1: Iya. Oh, jadi intinya lagu Sewu Kuto ini bercerita tentang kekecewaan ya. Rasa yang putus asa cari-cari kekasihnya ternyata nggak ada, udah seribu kota dijelajahi nggak ketemu-ketemu ya,
0: nggak ketemu. Oh. Oh, bisa nambah ini, ada yang request ini.
1: Boleh, apa tuh?
0: Mira Santika, Roma Irama.
1: Wis, Mira Santika. Siap, ini Om, ini yang mau nyanyi.
0: Ini Pak Rio.
1: Oh, yang mau nyanyi Om yang tadi yang bisik-bisik itu bukan?
0: Ya.
1: Oh, ya, siap Om. Agak jauh sedikit posisinya dari radionya Om ya. Atau mungkin volume radionya dikecilkan biar enggak berdengung di sini. Oke, okay, Mira Santika, Roma Irama, yuk. Putus ternyata. Halo. Halo, Karaoke di Udara, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam Om. Putus ternyata. Udah saya cari ini lagunya Roma Irama, Mira Santika, tapi putus teleponnya. Ya sudahlah ya. Oke, masih terus kita tunggu 0821-6585-4676, 0821-6585-4676. Selamat malam. Halo, Karaoke di Udara.
0: Iya, selamat malam ini.
1: Ini masih dengan yang di lampahan tadi kan?
0: Iya Bang.
1: Oh ya, putus tadi teleponnya. Oke, Mira Santika ya. Mira Santika.
0: Apa kali kita di luar? Ganti lain aja tolong enggak, Bang.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Ketinggi.
1: Stinky, judulnya
0: Mungkinkah.
1: Oke. Okay. Kok dari lagu dangdut berubahnya ke Stinky jauh

0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Semoga selalu sehat.
1: Terima kasih Kak Nining. Salam sama keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Oke, ditunggu lagi minggu depan. Iya, terima kasih.
0: Oke. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya mau nyanyi ya. Ini udah ada yang WA dari tadi nungguin lagunya kok enggak dinyanyi-nyanyiin ya. Sabar. Karena mungkin udah beberapa hari ini lagi kondisi badan lagi kurang fit ya. Pilek lah, batuk ya. Tapi kita coba malam ini nyanyikan satu lagu khusus buat seseorang yang jauh di sana. Sepertinya kalau saya bilang untuk siapa juga kayaknya pendengar semua juga udah tahu lah ya. Saya mau coba, kemarin mintanya lagunya cuman judulnya lain ya. Cuman mungkin karena saya gak mau ngambil resiko nanti nyanyi lagunya berantakan, takutnya mengecewakan ya. Saya coba cari judul yang lain aja, spesial untuk Viola yang ada di Makassar.

Ininya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Karena udah beberapa hari ini memang lagi kurang fit. Jadi ya kita coba lagi nanti minggu depan ya.

0: Tadi Kak Amoy nelepon cuman keputus tadi ya kan. Minta lagunya lagu apa tadi Kak Amoy itu. Kak Amoy tadi minta lagu apa? Belum sempat saya catat tadi lagunya sudah terputus ya. Ini Bang Mus juga tadi minta lagu Bintang Terindah. Bukannya saya gak mau bawain ya. Mungkin karena kondisi saya juga lagi beberapa hari ini lagi kurang fit juga. Jadi kita coba lagi minggu depan gitu ya. Selamat malam, karaoke di udara. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru diomongin. Tadi Kak Amoy lagunya mau minta lagu apa sih?
1: Lagunya tadi request aja Bang. Abang bisa tuh.
0: Kalau bisa saya nyanyiin, cuman
1: anu, Cinta Membawa Bahagia. Andra Respati.
0: Aduh, lagu Melayu ya.
1: Andra Respati.
0: Cinta. Gak bisa saya gak tahu lagunya itu Kak Amoy.
1: Kondang aja Bang.
0: Suara apa itu Kak Amoy?
1: Rapi.
0: Oh, oke.
1: Cucu saya nih di kanan nih.
0: Oh, oke, okay, Andra.
1: Tenda Biru aja Kondang Bang Budi. Aku suka lagu itu dengarnya.
0: Iya, oke.
1: Aku ngetun sama Desi Ratnasari.
0: Oke, yuk. Kamu ya, yang mau nyanyi.
1: Salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Iya, siap.
1: Besok jumpa lagi Suara Emas itu. Nanti Bang, nama saya tadi suruh Kak Ana aja SMS
0: ya, sama ya. Nanti pas Kak Ana udah masuk nanti saya tanya.
1: Iya. Nanti kan udah di SMS Kak Ana kan udah masuk nanti itu ya Bunda Ana kan.
0: Oke, ya.
1: Oh, kalau panggilan di rumah ini itu dia.
0: Oke, Kak Amoy, siap.
1: Ya, dan tak lupa pula Bang Budi untuk salam untuk kawan-kawan kita. Dari Sabang sampai Merauke, Bang Budi. Okay. Lanjut perjuangan, Bang Budi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru tadi saya omongin kan, tadi Kak Amoy nelepon minta lagunya lagu apa tadi ya kan, karena tadi belum sempat disebutkan lagunya, sudah mati duluan teleponnya ya. Tenda Biru, karena lagi coba kita coba deh. Tenda Biru ya. Oke. Tenda Biru khusus buat kamu ini. Cobain, mohon maaf ya kalau suaranya agak bindeng apa gimana, memang lagi pilek saya juga ini, udah beberapa hari kurang fit ya. Jadi mohon maaf kalau suaranya tidak memuaskan ya.

Jadi berhubung kita sudah di penghujung program Karaoke di Udara di malam hari ini, terima kasih. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar semua yang sudah berpartisipasi melalui line telepon kita dan juga tadi kirim-kirim WhatsApp ke nomor kita. Terima kasih pendengar semuanya yang request-request tadi, mungkin karena kondisi saya juga lagi kurang fit, jadi mohon maaf ada beberapa lagu mungkin yang tidak bisa saya nyanyikan karena kondisi saya juga yang lagi kurang fit begitu ya. Dan mohon maaf juga tadi ketika dinyanyikan lagunya juga kurang bagus suara saya karena lagi kurang fit begitu, lagi pilek ya. Jadi kita coba lagi di minggu depan Karaoke di Udara. Terima kasih yang sudah bergabung. Nanti seperti biasa pada pukul 23 kita lanjut lagi dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Dan satu lagu penutup akan saya nyanyikan karena kebetulan saya fansnya Bruri Marantika, saya nyanyiin lagu Bruri Marantika lagi sebagai penutup.

0: memang sinar pagi pe ngeberencana belum umroh kerjaan sawah cuma dinah mebelunyu
1: ini Ari.

Bocor ini gak punya anak bunyinya, bocor ini.

0: kasih tahu sama dia.
1: Eh, mata.

박수 한번 보내 주세요.

Thank you.

Kurang minat lagi aku para istana.

より遠くに犬にしてみ親満たなま、

Mohana purezi asa si mutua. Ini sesilasi malesawani aritamu de anakku. Duga kasih puren ini kin sejarah. Iwan Sinte munisi mewah telah ku cerita. Menunggu mu yang mubar dan urmu yang mujuni asali ari kebayakun. Wai ngulaku Tuhan namulo munarik niki itu umenung. Jigulu gantung parinia tunisan jarah kau boboran mako wai saratiku anakku minum. Datu di menurum datu belak rangke ni keturunan juga hari kemayakan asali sara duduk di tengku minum. Wae bin almarhum mulung hadapku Tuhan doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimu minum. Jika awan alikmu oya ngejelas terang awan Haji Baharun porang sehati dan rembegu minum. Ngeulak ari haji urung anan hajah sadrawe tepang gerara ilan si kurang gen tahun mu bernanya ara awan Azhar Udin Alma ketasarani si munamik ni kami ku ini berdidong ngayoku minum. Wahai senikin guru ita kengen besiluni murid di susiner pagi dak seni tetap we kelas 2. Ike Anan Mariana oya jemai olok di semayang tariknya ibarangi sepuh taranku utuh winung. Gere berhaten kadang gae susiner pagi kasih kuingi dediam kegeru mahe jikan pandang keni kewe ulang penderu. Mm-hmm.

0: Kehalanganmu hadam dulia jemaat taat beribadah. Maulah arima kamu nunaikan rukun sili imeku windu. Asa memang sinar pagi pengen berencana belum umroh. Kerjaan sawah cuma dinak mbe blunyu. Ikanan sasinamu oya pengulah ilahi. Amalan ni dilipati selama murid idenia. Dikirim ku PKC doa ganti-ganti. Dibacan ku ayat suci buka tempatiku seru. Jika anan nilamu ngemurantu ku Jakarta. Ku ibu kota ibu pulau juku. Jika matamat kasih kau sarjana, kau pilnya buluh kudoknya nyelesek ni es arahilan awan musuh awan sabar udin. Seibaran kejaran weber ni gugu mukwinu. Samu meteh kadang kasih gaya jenis sinaru kasih arwin durin. Itu yang kaya mau jual guli masih ben gober wakilu. Arah pun surya mumpak pun surya baktimu memepat usaha. Perwira swasta depli pedinga merpiyaku. Kadang kasih mu daftar kin karyawani kasih sinar susu sinar toa. Osah ko sebungkus rokok 153 gaji siti mau. Terbungkus.
1: Bohnya na.
0: Ike pun Irfan sah putramu oya pebeta. YP wira swasta ken kontraktor di Basilo Wenu. Ike gaya seh sinar pagi kase ari bebangka. Cocok pedih seh dua ya bubun kongen kenep di beku. Hmm.

Yeah.

Kaki ke kuberang, kaki ke kuberang.

Berkembang dan berdagang pusat tiaga.

ยายเรารู้ว่า

Surawan tidak lunung semua nanti penampakan arah itu. Gerai pencamahan dari demu pengalaman dari kenangan kita tidak yuk. Seribu dan

Entah kita ku bayang, entah kita ku bayang, ku tak

Bapak nggih sedih makmurnya umi omong gua.

Sunt în cu totul.

Cool.

Reclama.

cuñón, no.

Thank you.

Cuma isi aku si kemerapat, jarak kurung dekat, biar kurung jamu anakku. Ora pediku cari sasiah keturunan, kini ingat-ingatan orang sepintasan. Keberang berpancang, kini jema-jeman, bertenautan, kini muyang datu anakku. Kenawan amarhum satu min enti kalupan, kran kutu cani kuburan namu ongkal naru. Taringanan musri si tidak yakin suserenan, bugo sehat-sehat badan, oya pedih doamu anakku. Di kegunaan kina mau minum jasa iki ningkung geru terbilang remje jari ibumu si kerna makin berisi jabatan besio betapun nino kin sekretaris dinas pariwisata ngetentu anakku. Kena makau luli tusan heri, besiu ikut cani, wira swasta buati asal nemu batang peradu. Iwan buati ni dari peti gigi, sawah kutra takpi, wai turutmu bantu anakku. Kini bino payanti ibanda Aceh taringi pegawai negeri selisih SKI temu biarpun jarak liwat sawah domisili emu kurung hapi kasih talu anakku. Sarami dimunjuri citra sipani ipenampaan besioni wai berembuku. Kinwira swasta buati ngeresmi roa luroa ini muhedepi jamu anakku. Kuwin alparezi manat ari sinar toa kini neurung ama kogera turut payu enti itu nungku kase bujang arita oya jemadar ohaka kumpuni datu beru kere jemadu malemu nanti bos numau pulas kase iberiku ayu asal petian kiwas ngepulih kebas rasa niuku anakku. Enti itu nungku jejak ni arita anget terang nyata ari jaman dahulu kesoal ibadah pakea berat peti pora sawahku alam maka wae kita tunu anakku. Kuwin alparezi ini manakku pora iku ngedewasa kasih bayat baju enti oyok dediang kasih kokur ronga sebab durin rongka meramutuh kata nulu bahayaku. Gerah pani bos komu beli basa biar rumah kaca arah
seratus pintu kegere berbudi kokeni ngeuro mama oyang bertampak muta yang kuduru anakku.

ketenangan jiwa. Menjadi seorang Muslim adalah kebahagiaan. Menjadi seorang Muslim adalah kesejahteraan. Menjadi seorang Muslim adalah kedamaian. Menjadi seorang Muslim adalah ketenangan jiwa. Menjadi seorang Muslim adalah ketenteraman. Namun, mengapa banyak Muslim yang mengalami goncangan jiwa? Mengapa banyak Muslim yang tak sanggup menghadapi goncangan hidup? Mengapa banyak Muslim yang tak merasakan kebahagiaan hidup? Mengapa? Mengapa demikian? Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Dengan mengingat Allah, lahirlah rasa tawakal, kesabaran yang menimbulkan keberanian menghadapi semua kesulitan. Dengan mengingat Allah, mendorong kita melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Zikir itulah yang akan membawa ketenangan jiwa dengan menjalani kehidupan yang selalu berada di jalan-Nya.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya mengudara pada frekuensi 93 MHz dan 90,1 MHz, 91,0 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat subuh untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan pengajian dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Faman aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupi.

0: Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan ceramah subuh. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tengku-tengku yang kami muliakan dan juga para hadirin, ma'asyiral muslimina wal muslimat, jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Rahmat Takengon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Cabang Takengon sekaligus yang selalu menyaksikan channel Marta TV dimanapun berada. Untuk menyampaikan tausiah subuh pada subuh yang berbahagia ini kami minta kesediaan kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang terhormat Bapak Haji Wahdi MS MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzahirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ridha dan izin Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan Allah dengan melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat beriring salam juga mari sama-sama kita sanjung sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang membawa risalah teladan bagi kehidupan kita ketika diberikan kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang kami hormati, kami muliakan Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon, seluruh jamaah yang hadir, teman-teman SKPK dan seluruh alim ulama yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kami menyampaikan ulang kaji kepada kita semua terhadap tiga hal yang menunjukkan kemuliaan seseorang menurut Imam Syafi'i. Kemuliaan manusia atau kita kenal juga dengan karamah insaniyah adalah amanah dan anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai panduan dalam meniti kehidupan yang rukun dan damai dalam masyarakat kita, terutama masyarakat kita di Tanah Gayu yang kita cintai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan adalah derajat atau kedudukan yang tinggi yang diberikan oleh Allah. Itulah mengapa kemuliaan itu kerap kali disimbolkan dengan batu mulia, emas, permata, berlian, itu disimbolkan. Maka untuk mencapai kemuliaan yang tertinggi, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu perjuangan yang berat, ada pengorbanan, ada kesabaran di sana, dan kerja keras agar mencapai hasil yang kita idam-idamkan dan memuaskan kita sebagai insan hamba Allah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Manakib Asy-Syafi'i lil Baihaqi oleh Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang menunjukkan kemuliaan seseorang itu. Yang pertama adalah kitmanul fakri hatta yazunannas min ifatika annaka ghaniyu. Apa yang disebutkan di dalam kitabnya itu, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah mampu menyembunyikan kemiskinannya, mampu menyembunyikan ketidakmampuannya, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang di sekitarnya menyangka dia adalah orang yang berada. Hal ini dilakukannya sebagai upaya untuk menjaga kehormatannya, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada pada kita orang Gayu, orang yang ada di Aceh Tengah ini, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Gerepenah kita perin, kita nyanya,
Gara pernah kita perin, kita susah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah dorongan kultural yang ada di kita di Kabupaten Aceh Tengah ini, terutama orang Gayo dan berada di Kabupaten Aceh Tengah ini. Inilah bagaimana kita menjaga kehormatan kita, bahwa walaupun kita miskin tapi kita tidak tampakkan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemuliaan yang pertama. Dan juga tidak akan merepotkan orang lain dengan tingkah ulah pola kita, aku ini miskin ini. Itu kita tidak pernah ada, dan itu adalah kehormatan dan salah satu yang dikaji di dalam kitabnya Imam Asy-Syafi'i tadi. Kemuliaan seseorang itu tidak menampakkan kemiskinannya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqit manul ghadabi hatta yazunasu annaqarati. Apa itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mampu menyembunyikan kemarahannya, mampu menyembunyikan amarahnya, sehingga orang di sekitarnya menganggap dia itu ridha. Dia itu, orang tidak tahu bahwa dia itu marah. Dengan kata-katanya, dengan senyumannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang menganggap bahwa dia itu ridha. Dan tidak ada kemarahan sedikit pun ketika sedang menghadapi sesuatu. Ketika sedang menghadapi persoalan-persoalan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemuliaan yang kedua yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya. Hal ini sebagai upaya meminimalisirkan konflik di antara kita, di antara masyarakat kita jemaah yang dirahmati Allah. Itu yang dimaksudkan di dalam kitab itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqat minus waqit manus sidati hatta yazunanna su annaka mutana'in. Mutana'in. Yang ketiga ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu juga menyembunyikan kesulitan dan kesusahannya sehingga orang di sekitarnya menyangka bahwa dia orang yang penuh kenikmatan dan kecukupan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini yang menunjukkan kemuliaan seseorang yang diutarakan oleh Imam Asy-Syafi'i, menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang bukan diukur dari seberapa banyak gelar akademisnya, dari seberapa banyak hartanya dan lain sebagainya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan atas ketakwaan seseorang kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ketakwaan kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kepatuhan kita kepada Allah. Kepatuhan kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjalankan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan anugerah kemuliaan kepada seluruh muslim di dunia ini, termasuk kita di Gayo ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah disebutkan tiga kunci agar kita meraih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyak bersedekah, banyak berinfak jemaah yang dirahmati Allah, selalu memaafkan, ini yang paling penting, dan rendah hati pada sesama kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami terinspirasi dengan kisah Abdurrahman bin Auf, di mana beliau ini adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu punya usaha. Usahanya adalah selalu gagal meminta kepada Allah, dan hartanya diinfakkan ke jalan Allah supaya dia itu miskin. Ini kisah Abdurrahman bin Auf, bahwa dia selalu berdoa kepada Allah, dia meminta miskin kepada Allah,
Tapi justru sebaliknya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasul ini tidak pernah miskin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jemaah yang dirahmati Allah? Hartanya itu selalu dibagikan di jalan Allah. Sebagai satu kisah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf ini punya harta yang melimpah. Ketika satu saat masyarakat di Jazirah Arab itu menghadapi zaman paceklik pada saat itu. Kurma-kurma yang ada di Arab itu tidak ada yang mau membeli. Tidak ada yang mau membeli satu pun karena kondisi yang paceklik. Tapi pada akhirnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaan, kearifan dan juga keikhlasan Abdurrahman bin Auf ini membeli semua dengan hartanya kurma yang tidak laku tadi dari masyarakat yang ada di Jazirah Arab pada saat itu jemaah yang dirahmati Allah. Kurma yang sudah busuk. Kurma yang sudah busuk. Seluruh harta Abdurrahman bin Auf ini dibelikan untuk kurma tersebut. Tapi akhirnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu raja yang anaknya itu sakit, putrinya sakit pada saat itu. Dan mencari kurma-kurma busuk pada saat itu. Dan akhirnya para pesuruh, para menteri-menterinya raja itu menunjukkan bahwa kurma busuk itu ada pada Abdurrahman bin Auf di dalam gudangnya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya raja memerintahkan untuk membeli kurma busuk itu dan akhirnya kurma busuk itu 10 kali lipat harganya dibeli oleh raja itu jemaah rahmati Allah untuk pengobatan putrinya yang akhirnya sembuh jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Abdurrahman bin Auf yang meminta dirinya miskin, dimiskinkan oleh Allah dengan banyaknya hartanya, itu tidak diberikan oleh Allah karena kemuliaan hatinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf ini ada pada kita Muslim yang ada di Indonesia ini, bahkan di Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan kepada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan bersama ceramah subuh pendengar ya bersama Bapak Kemenak Aceh Tengah, Bapak Haji Wahdi MSMA dengan topik pembahasan untuk pagi ini tiga hal yang menunjukkan yang menunjukkan kemuliaan seseorang menurut Imam Syafi'i pendengar ya. Dan pendengar, saat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Warta Tanugayuh.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Takengon menyiarkan Warta Tanogayo. Pendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Di antaranya, Wapres Gibran tinjau penanganan bencana di wilayah Tengah Aceh. Pemerintah Aceh Tengah gelar aksi gotong royong persiapan HUT RI.

0: Berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanogayo Sepekan.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode checking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayolues yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
2: Kita ada jeking, Pak. Jeking 1,5 meter atau peninggian, Pak. Jembatan.
3: Sama normalisasi, Pak.
2: Sama normalisasi, Pak. Ini normalisasi semua nih, Pak. Ini normalisasi, Pak.
1: Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya.
4: Iya, akan dicari solusi, Pak.
1: Wapres Gibran Raka Buming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayolues. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Kabupaten Gayolues resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Gayolues Suhaidi bersama Kemendikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Bupati Suhaidi mengatakan, pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gayolues. Kehadiran sekolah itu diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah, tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitikberatkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Pemerintah Aceh Tengah gelar aksi bersih-bersih di lapangan Musara Alun pada Jumat kemarin. Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan. Aksi gotroy ini dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah Helioga dan diikuti jajaran OPD. Kegiatan ini, kata Bupati Heli, sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekaligus semangat kebersamaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bupati menyebut pelaksanaan peringatan HUT RI di Takengon seluruhnya dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon mulai dari upacara hingga pasar UMKM.
7: Dalam rangka menyambut hari upacara bendera 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81. Nah, kita pusatkan nanti agendanya semuanya di lapangan Musara Alun. Kita kembalikan lagi seperti dulu. Namun hari ini Jumat bersih. Semua OPD, SKPK juga ada dari Pramuka membersihkan seluruh lapangan Musara Alun. Nanti di tanggal 17 kita pelaksanaan upacara ini semuanya sudah bersih.
6: Bupati Heli berharap pengunjung ke Musara Alun dapat menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah katanya juga telah membentuk kanun desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah di tingkat desa dalam menjaga lingkungan sekitar. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
8: UPTD Balai Latihan Kerja BLK Redlong di bawah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bandar Meriah secara resmi menutup pelatihan berbasis kompetensi batch 2 tahun anggaran 2026. Kegiatan ditutup oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah, Riswan Dika Putra. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bandar Meriah, Abdul Kadir, mengatakan pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Melalui pelatihan tersebut diharapkan lahir tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di pasar kerja. Sementara itu, Kepala UPTD BLK Redlong, Endang Mahyujar, dalam laporannya menyampaikan pihaknya terus berkomitmen menyelenggarakan pelatihan vokasi yang
9: berkualitas untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Ia menjelaskan UPTD BLK Redlong memiliki sejumlah kejuruan pelatihan, yakni teknik las, teknik otomotif, teknik listrik, teknik informasi dan komunikasi, garment apparel, pariwisata barista, serta processing. Sementara itu, Sekda Rizwan Dika Putra memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, instruktur, dan peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dengan baik. Ia berharap ilmu pengetahuan dan sertifikat kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membuka lapangan pekerjaan secara mandiri. Dengan berakhirnya pelatihan berbasis kompetensi batch 2 tahun anggaran 2026, diharapkan para lulusan UPTD BLK Redlong dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
10: Ya baik, terima kasih pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada dan pemirsa RRN. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Sanusi, ya, yang kerap disapa Sanusi. Di program Dialog Luar Studio kali ini kita ada di Rutan Takengon bersama Pak Karutan. Selamat pagi, jalan siang Pak Karutan.
11: Pagi, jalan siang.
10: Ya, Pak Rusli SHMH kalau titelnya ya. Jadi pagi ini kita Pak Rusli sedikit mengajak para penggemar RRI untuk melihat situasi rutan seperti apa proses pembinaan yang dilakukan, baik itu dari sisi keagamaan, keterampilan, dan pengawasan yang dilakukan oleh rutan. Nah, sebagaimana kita ketahui memang rutan ini perasaan kami hampir seluruh Indonesia ya, over kapasitas.
11: Over kapasitas.
10: Apakah di Rutan Takengon juga terjadi hal yang sama? Nanti mungkin bisa disampaikan sedikit informasi Pak Rusli ya. Dan pendengar dan pemirsa RRN, ini di depan kami sudah ada beberapa kerajinan tangan yang dihasilkan oleh WBP. Nanti juga akan kita tanyakan seperti apa proses pelaksanaan, proses merajut. Ini ada beberapa kerajinan tangan. Dan mungkin nanti ini sudah bisa diproduksi ya, diproduksi ke luar sebagai bahan pendapatan lain bagi pendapatan di rutan atau keterampilan dari WBP itu sendiri. Mungkin Pak Rusli disapa dulu Pak pendengar.
11: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa RRI Takengon khususnya. Kami di Rutan Takengon dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat saja. Terima kasih para kru RRI yang telah datang ke tempat kami, mungkin mensupport kami dalam bekerja pekerjaan kami sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui, rutan ini tanpa ada media, tanpa ada RRI, mungkin tidak bisa disebar keluar apa yang bisa kami kemukakan nantinya.
10: Baik, Pak Rusli, kondisi sehat ya?
11: Alhamdulillah, langsung. Seperti
10: Pak Rusli, sudah berapa lama di sini?
11: Kalau saya nggak salah, nih hari ini setahun dua bulan.
10: Setahun dua bulan?
11: Lebih kurang itu, Pak.
10: Kabarnya ada rotasi-mutasi?
11: Insya Allah, saya berharap demikian.
10: Nggak, yang baru turun?
11: Iya, kebetulan SK tadi malam tidak terdaftar nama saya di situ.
10: Baru Pak. Tadi malam ya?
11: Baru tadi malam.
10: Belum ya? Masih dipercaya lah istilahnya.
11: Belum tahu nih Pak bagaimana, apa dipercaya atau memang dibenamkan, belum tahu.
10: Baik, Pak Rusli, kita sedikit berbagi program-program yang ada di Rutan Takengon nih Pak Rusli.
11: Baik.
10: Ini tentu kalau masyarakat luas ya tidak mengetahui nih.
11: Benar.
10: Seperti apa kondisi warga binaan yang ada di rutan, khususnya mungkin ya bagi mereka yang punya keluarga sedang menjalani proses pembinaan di sini, ya kan? Dalam gambaran masyarakat umum mungkin ini penjara nih,
11: tuh.
10: Ini agak sedikit dalam tanda kutip agak sedikit ekstrim nih bahasanya, Pak. Ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa digambarkan apa yang dilakukan oleh rutan terhadap warga binaan yang sudah menjalani tahap pembinaan di rutan tanya, Pak.
11: Baik. Sebenarnya kalau memang berbicara penjara memang pedih Pak ya, dalam arti kata apa namanya penjara. Jadi orang masyarakat awam itu kalau bicara penjara mungkin anak saya begini, anak saya begitu, bagaimana di dalam, apa lapar dia atau tidak. Tapi alhamdulillah Pak, setelah penjara dirubah jadi lapas atau rutan, lembaga masyarakat atau rutan rumah tahanan, semua berubah Pak, semua berubah. Kita membina di sini Pak, seperti yang bisa kita lihat di depan kita ini, ada beberapa hal yang harus kita lihat sendiri. Di sini Pak, di khusus Rutan Takengon, pagi-pagi Pak kita akan senam pagi.
10: Itu lagi berlangsung ya?
11: Ya, tadi berlangsung Pak, senam pagi. Setelah itu kegiatan warga binaan dilanjutkan dengan pengajian. Pengajian baik pengajian rutin maupun selat sampai ke selat jenazah. Insya Allah beliau masuk pencuri, beliau keluar jadi santri.
10: Ya, santri. Jadi program pembinaan keagamaan ya, Pak?
11: Iya.
10: Itu didatangkan dari luar, Pak?
11: Kami didatangkan di luar, bahkan alhamdulillah dari dalam pun banyak ustadz-ustadz yang jadi warga binaan di dalam, dibantu ustadz di dalam, tapi kita tetap memakai jasa daripada Al-Ghurabah, pesantren Al-Ghurabah.
10: Al-Ghurabah, pesantren luar, Pak?
11: Iya, benar.
10: Itu program pembinaan yang diterapkan di sini apa saja, Pak, kira-kira, Pak?
11: Yang jelas, Pak,
10: khusus di sektor keagamaan dulu, Pak.
11: Keagamaan, Pak, jelas kita terapkan pengajian, Pak. Pengajian alhamdulillah dari ikra pun orang warga binaan yang kita tes kemarin satu ikra pun enggak bisa. Alif dia enggak tahu arah ke mana. Tapi setelah kita pengajian, kita pilih, Pak. Kita pilih pengajiannya misalnya dari yang bisa ikra, kita lanjutkan ke Quran lebih tinggi, Pak. Sebelumnya kalau memang enggak bisa ikra dulu. Dan alhamdulillah pembinaan sampai ke fardhu kifayah.
10: Ada nggak kira-kira, Pak, kendala apa saja yang dihadapi selama proses pembinaan dilakukan?
11: Alhamdulillah, Pak, selama saya memimpin ini tidak ada kendala apa-apa, Pak. Bahkan anak dalam itu meminta supaya saban hari tiap malam kalau bisa dilanjutkan malam, tapi dikarenakan terbatasnya aktivitas di dalam malam tidak ada kendala. Kecuali, Pak, malam Jumat kita adakan yasinan bersama antara pegawai dengan warga binaan pemasyarakatan.
10: Dulu berbicara penjara, Pak, sekarang berubah jadi rutan atau lapas.
11: Benar.
10: Beda nama. Terus pembinaan di dalam, pengawasan dan lain-lain itu seperti apa? Apakah turut dilakukan reformasi atau apa? Atau
11: masih dilakukan, Pak?
10: Pakai pola lama?
11: Enggak ya, pakai pola lama lagi, Pak.
10: Oh gitu.
11: Kalau dulu, Pak, penjara ya penjara, Pak. Apa kalian masuk pencuri, keluar mungkin lebih dari pencuri. Oh. Tapi kalau sekarang, Pak, seperti yang saya katakan tadi, Anda masuk pencuri, keluar Anda jadi santri.
10: Jadi para masyarakat ataupun yang punya keluarga di rutan Takengon ini insya Allah aman ya?
11: Iya, insya Allah, aman. Pak.
10: Yang... Terus ada image ini, Pak. Udah masuk penjara ini, habis kita. Nanti di dalam tanda kutip, di bunuh sama orang ya. Lainnya, mana tuh?
11: Jadi, Pak, mohon pas momen ini, Pak, saya sampai kepada masyarakat awam yang di sana, belum tahu itu penjara apa. Setelah jadi rutan atau lembaga pemasyarakatan, biar kita tahu semua yang bahwa dalam rutan ini tidak ada habis kita, tidak ada pembunuh dibunuh, Pak, tidak ada masalah apa-apa.
10: Enggak ada bully dah.
11: Enggak ada, Pak. Semua tidak ada itu semua yang saya katakan tadi, Pak. Beliau masuk dalam keadaan sehat, keluar juga dalam keadaan sehat. Mungkin bagi tamu-tamu yang datang pengunjung sudah biasa melihat anaknya, bahkan anak yang masuk kemarin kurus, alhamdulillah sekarang jadi sehat.
10: Jadi gemuk ya
11: di sini, Pak.
10: Karena nasi di sini tiga waktu
11: teratur, Pak.
10: Teratur
11: ada jam-jamnya juga, Pak.
10: Menu apa aja, Pak? Menu.
11: Menu 10 hari menu, Pak. Nanti bisa kita lihat di dapur, Pak.
10: Oh, ganti-ganti.
11: Ganti-ganti, Pak. 10 hari, Pak, sekali, Pak. Misalnya tanggal 1 ini makannya apa, tanggal 2 makan, tanggal 3 sampai tanggal 10. Tanggal 10 kembali ke tanggal 1.
10: Ada ini, Pak. Ada maksudnya standar yang ditetapkan itu
11: ada,
10: seperti
11: Pak.
10: Apa? Maksudnya untuk apa namanya? Pemenuhan gizi para warga binaan.
11: Oh tidak, Pak, sama semua Pak, siapapun mereka di dalam, baik itu kasus apa maupun kasus apapun yang kasusnya, tetap makanan sama, Pak.
10: Ya, makan sama, tapi standar gizi dipenuhi, Pak.
11: Standar gizi dipenuhi, Pak, ada kategori-kategorinya semua.
10: Kategori, Pak. Ya?
11: Iya,
10: Pak. Tapi yang intinya orang ini makan enak hari ini, ya?
11: Alhamdulillah, kalau saya bilang enak, Pak, nggak mungkin enak di penjara, Pak. Tapi alhamdulillah, boleh kita lihat warga binaan saya bagaimana sehat-sehat semua, Pak.
10: Terus kalau ada yang sakit gimana, Pak, pelayanan?
11: Sakit ada klinik, Pak.
10: Bisa ditangani di sini semua?
11: Bisa langsung, Pak. Kecuali, Pak, ini kan kita terpilih, dia punya dokter, Pak. Kan saya minta kepada Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, kami meminta supaya diadakan pemilihan dokter kepada kami di sini, karena setiap penyakit yang lebih daripada kemampuan daripada perawat kita di sini, harus kita bawa ke rumah sakit segera, Pak.
10: Dan itu mungkin ini apa ya, potensi lain-lain besar ya kalau
11: iya.
10: Udah mobilitas warga binaan dari sini ke rumah sakit tuh.
11: Ke rumah sakit, Pak, sudah lain lagi, Pak, nanti pengawasannya, Pak, penjagaannya lebih ketat. Betul. Lagi, Pak, kan. Betul, sedangkan Pak. Pegawai kakak sangat kurang, Pak.
10: Ada berapa, Pak, kita, Pak?
11: Pegawai semuanya 61 orang, di penjagaan cuma 28 orang. Yang lain perempuan ada sekitar 12 orang. Jadi tidak mungkin semua kita libatkan ke penjagaan, dan administrasi juga harus dipikirkan, Pak.
10: Oh, tapi kemarin ada pelatihan ini, Pak. Pemeriksaan kesehatan, Pak, ya? Dengan
11: Iya, kita selalu Pak, setahun tiga kali Pak. Ini Senin tanggal 10 kita adakan lagi pemeriksaan kesehatan umum untuk warga binaan dan pada pengunjung.
10: Oh, pengunjung pun?
11: Pengunjung juga kita layani.
10: Gratis. Pengunjung kan bisa di luar Pak?
11: Ya, tapi kita tetap buka di sini Pak. Oh, untuk gitu. Pengunjung, bagi mereka yang mau periksa kesehatan, kita beri kesempatan kepada mereka.
10: Layanan ini Pak, layanan kesehatan plus ya?
11: Benar.
10: Tapi yang pokok ini warga binaan.
11: Warga binaan. Tapi
10: Jumlah pegawai kita dengan yang ada sekarang, jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan di rutan Takengon gimana Pak? Ini kan ada 170 ya Pak?
11: 270.
10: 270? Ya. Gimana Pak?
11: 270 itu dari kapasitas 153 Pak. Jadi over kapasitas sampai 80% Pak ya. Nah. Tapi Alhamdulillah dibandingkan tempat lain, saya lihat Takengonnya cukup mencukupi pegawai Pak. Mencukupi.
10: Mencukupi ya. Lagipun napi karena mungkin kedekatan emosional dengan pegawai ya dalam tanda kutip jarang rusuh ya, hampir
11: ya. Alhamdulillah Pak, kalau selama saya mimpin ini saya selalu mempercayakan kepada warga saya, kepada petugas saya, dan merintahkan petugas saya, bahkan saya sendiri Pak, bekerja dari hati ke hati, bukan secara apa namanya, secara kekerasan, secara emosional, tapi bekerja dari hati ke hati, dor pintu mereka, dor hati mereka ya Pak ya, supaya mereka juga bisa sama-sama apa namanya, dalam arti kata satu payung dalam rutan ini, bisa jadi antara pegawai dengan rutan dengan pegawai warga binaan saling mempercaya, saling apa namanya Pak.
10: Lagipun kan kita di sini hidup sama Pak ya, antara warga binaan dengan pegawai. Kan pegawai kan di ruang lingkup ini juga kan enggak ada beda kalau saya lihat beda, dengan kehidupan warga binaan.
11: Benar.
10: Cuma mungkin perbedaan warga binaan dengan pegawai, pegawai malam pulang rumah
11: betul,
10: mungkin sebagian.
11: Betul,
10: tapi
11: Pak,
10: sebagian kan tidur di sini, Pak.
11: Iya, sebagian yang tugas harus tidur
10: kan
11: sini.
10: Kan iya kan? Kan nanti warga binaan kan bisa keluar juga di blok ini main voli apa
11: gitu. Iya, seperti Bapak lihat tadi, ini lagi main voli dan ada pengajian, bahkan mereka lagi apa di dalam itu lagi apa namanya? Berjemur karena di Takengon ini luar biasa dinginnya, Pak. Jadi berjemur matahari itu di Takengon macam-macam kewajiban.
10: Ya, ya oke. Okay. Tapi itu lagi ada persiapan, ada kegiatan apa, Pak?
11: Itu persiapan kegiatan ada kita dalam rangka menyambut 17-an RI dan penyerahan remisi kita. Kita adakan perlombaan-perlombaan voli, Pak. Voli dan olahraga lainnya. Bahkan ini saya stop volinya karena ada pengajian khusus di masjid.
10: Berarti itu pengajian?
11: Pengajian, Pak.
10: Oh, jadi pendengar dan pemirsa ini, di posisi kami ini di ruang apa ini Pak namanya Pak?
11: Di ruang steril Pak.
10: Ruang steril. Jadi sebelah di depan kami ini ruang blok hunian warga binaan. Jadi dalam ruang blok hunian itu di sisi barat itu ada rutan yang saat ini sedang berlangsung proses pembinaan keagamaan.
11: Betul.
10: Termasuk sholat jenazah, itulah yang dimaksud oleh Pak Rusli tadi, masuk pencuri, keluar santri.
11: Iya, benar.
10: Coba kan?
11: Benar-benar.
10: Dan itu di lapangan lagi ada kegiatan lomba poli Pak ya.
11: Lomba poli
10: itu dalam rangka memeriahkan HUT. Jadi kalau amatan kami memang kehidupan di rutan ini enggak seseram yang dibayangkan sebenarnya.
11: Benar.
10: Ya, kehidupan WBP warga binaan yang sedang menjalani hukuman dengan pegawai-pegawai di sini ya sama saja. Bedanya pegawai di ruang steril dan sebagian juga ada di ruang blok ini ya.
11: Blok, Pak. Ya kan?
10: Bedanya malam berarti.
11: Iya.
10: Malam warga binaan masuk ke kamar
11: masing-masing
10: tahanan.
11: Iya.
10: Pegawai keluar.
11: Iya.
10: Dan sewaktu-waktu kan ada ini juga, Pak kan?
11: Juga.
10: Ada apa namanya? Ada sidak yang mengharuskan pegawai ya, untuk stay di.
11: Betul. Betul, Pak.
10: Ini Pak kan di ya, kamar kan?
11: Iya.
10: Sekarang pernah dilakukan nasi, Pak?
11: Pernah, Pak. Sesuai dengan seperti kita di belakang ini, Pro 15 Pro Kementerian, poin ke-6 nih, Pak. Memberantas peredaran narkoba dan HP, Pak.
10: Oh ini menarik Pak.
11: Menarik
10: Pak. Ini kan tadi kami waktu di awal di depan kan kami lihat itu ada proses pemeriksaan termasuk perkakas kami itu diperiksa semua itu untuk memastikan supaya barang yang masuk steril ya.
11: Betul Pak.
10: Ya, terus kemarin kunjungan yang diperlakukan di sama juga Pak?
11: Sama Pak. Jadi tidak ada pilih kasih dan timbang kasih kecuali bahkan petugas Pak kalau perlu kita periksa.
10: Ya. Setiap keluar,
11: setiap masuk Pak.
10: Oh.
11: Setiap masuk. Jadi pengunjung itu juga begitu datang kita pelayanan di registrasi, setelah itu barang-barang yang dilarang masuk seperti HP dan senjata tajam bahkan di loker seperti kita lihat kemarin ya, di loker nanti kunci loker itu dipegang sendiri oleh pengunjung. Jadi tidak ada hubungan dengan petugas, barang-barang yang terlarang itu tadi. Sedangkan barang-barang seperti makanan dan lainnya yang bisa diizinkan masuk ke dalam, nanti kita antar ke tempat pengunjungnya.
10: Pengunjung di mana, Pak? Ini kami nggak lihat.
11: Ya, pengunjung agak sedikit ke dalam, Pak. Ini ke belok kiri.
10: Oh, ini yang ada blok wanita itu, Pak?
11: Ya,
10: oh, berarti wanita dipisah?
11: Wanita dipisah, Pak. Ada blok khusus, ya, Pak, di dalam.
10: Jadi wanita sebelah sana, mendengar. Wanita sebelah timur. Mm-mm. Terus ini ada bangunan yang cukup tinggi yang bisa membatasi antara WWP wanita dan WWP pria.
11: Yeah.
10: Laki-laki atau pria sebutan sini, Pak? Pria atau laki-laki?
11: Sama, Pak.
10: Nah, jadi sebelah sana ada aula. Aula yang ditempatkan sekarang menjadi tempat kunjungan.
11: Kunjungan.
10: Tapi tadi kami sempat lihat ada garis-garis seperti lapangan,
11: Pak. Jadi, Pak, itu yang kita namakan aula serbaguna, Pak.
10: Oh, aula serbaguna. Serbaguna. Tapi memang harus kita akui itu memang kurang memadai.
11: Iya, Pak.
10: Perlu penambahan,
11: Pak. Betul, Pak.
10: Tapi ini kaitannya dengan anggaran, Pak, ya?
11: Betul, Pak. Jadi, sesuai dengan pertanyaan Abang tadi, itu sudah kita, khususnya kepada Forkopimda, kepada Pak Bupati khususnya, kita sudah meminta kepada beliau untuk memberikan tanah ke kami, biar kami informasikan kepada Dirjen Pemasyarakatan sana, ya, lengkap dengan sertifikasi tanah yang diberikan oleh Pak Bupati. Insya Allah akan kita bangun baru nanti, Pak, supaya pembinaan lebih meluas, Pak. Karena di Rodan Tekenggo ini pembangunannya sangat tua, sudah lama, dan sedikit kekurangan dalam pembinaan kami, Pak.
10: Apalagi over kapasitasnya capai 40%, ya.
11: Iya,
10: benar. Nih, Pak Bupati, Pak Helioga, ya.
11: Ya.
10: Bisa ini, ya, bisa bantu, ya. Karena lagi pun ini kan warga binaan yang di apa namanya, yang di rutan ini kan mayoritas, Pak, ya.
11: Mayoritas
10: warga Aceh Tengah.
11: Betul, Pak.
10: Warga Aceh Tengah, Pak Heli. Ya. Ini mudah-mudahan bisa Bapak bantulah, ya, untuk pembinaan lebih maksimal, Pak, ya.
11: Ya, benar.
10: Karena ini ruang serbaguna tadi juga kami sempat tinjau agak sedikit, ya, dibilang kurang layak, tapi nggak ada yang lain.
11: Ya, ada yang lain.
10: Jadi dilayak-layakkan.
11: Ya. Ya.
10: Begitu juga dengan program-program pembinaan lainnya yang perlu dimaksimalkan di rutan. Terus, benar, Pak, ini ada beberapa kerajinan ini, Pak.
11: Iya.
10: Kerajinan dari warga binaan.
11: Betul, betul, Pak. Seperti ini, Pak.
10: Siapa yang buat ini, Pak?
11: Yang kita lihat ini, Pak, seperti udang dan kupu-kupu ini rajutan daripada warga binaan di dalam. Ini bukan dari benang, Pak, dari plastik nih, Pak. Dari plastik.
10: Oh, ini plastik.
11: Plastik, Pak.
10: Oh,
11: plastik rajutan dari warga binaan di dalam. Seperti juga yang kita lihat seperti jalan nih, Pak. Ini kegiatan sehari-hari anak-anak dalam itu, Pak. Alhamdulillah jalan ini sudah dipasarkan keluar, Pak.
10: Yeah.
11: Bahkan banyak pengunjung datang minta jalan sama kita, Pak.
10: Ini jual?
11: Jual, Pak. Sekitar 300.000 satu set ini, Pak. Dan sedangkan bunga-bunga ini pekerjaan di blok wanita, Pak, ini, Pak. Blok wanita ini rajutan dari benang bulu, kawat bulu istilahnya, Pak. Sedangkan dari pot ini, ini kardus, Pak, dibuat sedemikian rupa tidak nampak lagi kardusnya.
10: Ini apa ini? Celeng.
11: Celeng, Pak.
10: Gak ada uang,
11: Pak. Gak ada uang, Pak.
10: Lumayan sih. Lumayan. Ini bahan bakunya apa, Pak?
11: Kardus, Pak. Ini, Pak.
10: Kardus juga.
11: Kardus, Pak. Kardus dari kardus dibuat ini. Jadi kardus-kardus yang diganti ini itu tidak kita buang. Kita untuk apa kan? Ke kerajinan tangan daripada
10: warga binaan. Tapi ini bernilai ekonomis nih, Pak, ya?
11: Ya, rencana begitu juga, ini, Pak. Akan kalau sudah banyak kita produksikan nanti.
10: Iya. Harus dipasarkan.
11: Iya.
10: Kan di daerah kan ada Dekranasda.
11: Dekranasda, betul.
10: Yang bisa membantu.
11: Siapa, Pak?
10: Mungkin ya motif Karawang ya lebih, iya, diperkaya, Pak, sesuai, iya, dengan apa namanya? Sesuai dengan budaya di
11: Takengon,
10: ya, Pak.
11: Betul.
10: Ini lumayan juga. Ada berapa, Pak, WBP perempuan kita, Pak?
11: Ada 7, Pak.
10: Ini mereka yang produksi, Pak?
11: Sebenarnya mereka, Pak. Tapi itulah, Pak, kita sedikit apa namanya, kalau warga binaan khusus perempuan tidak boleh lama di sini tempat kita, Pak.
10: Oh.
11: Jadi ada tempat khusus mereka di LPP. Jadi kalau
10: ke Banda Aceh?
11: Ke LPP Sigli, Pak.
10: Oh, Sigli.
11: Nanti kalau memang mereka kita pada rajut terus semua, dan mereka kata belum selesai, sudah kita pindahkan, Pak.
10: Oh, iya, betul. Ini diproduksinya di mana nih, Pak?
11: Di dalam kamar masing-masing, Pak.
10: Dalam kamar?
11: Betul, Pak.
10: Di dalam kamar itu kapasitas berapa orang?
11: Tergantung kamarnya, Pak. Ada yang 30, ada 28, ada 15.
10: Itu dari over kapasitas 80% tadi, Pak?
11: Iya.
10: Seharusnya satu kamar itu muatannya berapa, Pak?
11: Ya, saya bilang tadi, Pak. Tapi unit kapasitas, apa, over kapasitas ini, kebetulan di kamar itu agak besar, jadi bisa 30-an atau 35, Pak.
10: Dari seharusnya apa, Pak?
11: 20 atau 15.
10: Tapi ini memang, apa namanya, kreasi dari warga binaan sendiri, Pak.
11: Betul, Pak.
10: Meluangkan waktu, tapi lumayan nih, satu ini 300.
11: Bagus, Pak.
10: Ini nilai ekonomis, Pak.
11: Ini, Pak.
10: Oh.
11: Ini kalau nggak salah untuk ikan nih, Pak.
10: Iya, iya, iya, betul. Berarti ini jual satu ini 300, Pak, ya?
11: Tergantung bahan
10: bakunya dari mana,
11: tergantung hastanya, Pak.
10: Oh, gitu. Ini bahan bakunya diambil di pasar dari luar?
11: Dari pegawai, Pak.
10: Oh, dari pegawai. Dari
11: pegawai kita, Pak. Sebagai pembinaan juga nih, Pak, sebenarnya, Pak.
10: Oh,
11: betul. Sebenarnya kita membuat juga ruangan khusus, tapi sebagaimana yang saya katakan tadi, ruangan tidak ada, maka kita beri kesempatan jahit di kamar masing-masing pada waktu istirahat mereka, Pak.
10: Pak, di rutan Takengon ini sempat kami dengar ada produksi roti.
11: Iya.
10: Ada produksi air minum,
11: iya,
10: ya kan? Ini iya, kan bisa menambah income sekaligus untuk bahan makanan yang dikonsumsi oleh rutan,
11: betul,
10: gitu,
11: betul,
10: kan?
11: Betul, Pak, betul, Pak.
10: Lalu seperti apa, Pak?
11: Ya seperti kita lihat tadi, Pak, bisa kita lihat samping kanan kita nih, Pak, ada kanata water lagi dikerjakan nih, Pak, lagi dikerjakan untuk khusus untuk minuman sehat pada warga
10: binaan. Ini dikonsumsi oleh warga binaan.
11: Warga binaan, Pak, warga binaan, didampingi oleh petugas.
10: Masih diproduksi, masih di apa? Udah dipasarkan keluar?
11: Bukan dipasarkan, ada yang minta, Pak, seperti Kutaraja Sikun, Pak, minta air kepada kita, tidak mencukupi, Pak.
10: Oh,
11: untuk mereka minta 100 galon satu hari, tapi tidak bisa mencukupi. Alhamdulillah ini cukup untuk pegawai rutan dan warga binaan saja, Pak.
10: Oh.
11: Dan sudah dapat sertifikat halal itu, Pak, dari Kanada.
10: Sertifikat halal dan higienis.
11: Higienis.
10: Itu sebelahnya dapur, Pak, ya?
11: Dapur sebelahnya, Pak.
10: Dapur. Dapur sudah dapat sertifikat higienis juga, Pak.
11: Alhamdulillah, Pak. Tahun 2023 kemarin dapat daripada Dinas Kesehatan, dan 2026 ini alhamdulillah sudah dicek oleh Dinas Kesehatan. Bisa diperpanjang lagi, Pak, apa hagis itu, Pak.
10: Tapi itu memang harus kami akui itu, kalau dapur memang bersih.
11: Ya.
10: Tadi saya sempat semui dari Bapak menyempatkan diri untuk ke toilet.
11: Ya.
10: Toiletnya bersih, setingkat toilet bersih itu sudah jadi ukuran, Pak. Sudah jadi ukuran. Toilet bersih apalagi makanan. Mudah-mudahan lah.
11: Itu sudah menghitung tanggung jawab kami, Pak. Saya sendiri, Pak, saban pagi saya masuk, saya cek, Pak. Satu hari mungkin 3-3 kali saya cek dapur. Karena dapur itu sangat pengaruh kepada orang dalam, Pak. Kalau sedikit kotor dapur, bisa saja nanti jadi penyakit di dalam, Pak.
10: Yang nanti kemudian berimbas
11: ke
10: pegawai juga, pegawai, kan? Lebih repot, Pak, segala macam. Pak, di sisi kiri kanan itu diperuntukkan untuk apa? Tanaman hidroponik.
11: Tanaman kiri, Pak, bisa mutar ke kanan, Pak, nanti.
10: Oh.
11: Itu sebagaimana yang saya bilang tadi, 15 program kementerian ada nomor 8 nih, Pak. Kementerian Pangan, Pak. Pangan ini, siapapun rutan itu, dimanapun rutan, harus ada, Pak. Kalaupun tidak ada lahan, secara bagaimanapun harus ada, Pak. Itu untuk memenuhi 5% untuk penambahan kepada warga binaan di dalam, Pak.
10: Kebutuhan internal,
11: ya,
10: Pak.
11: Betul,
10: berarti, Pak, selebihnya bisa diambil dari luar.
11: Betul.
10: Saya juga sempat ini, Pak, sempat search di Google. Ini sempat di-launching oleh Bupati Aceh,
11: Pak. Betul, Pak. Mengenai hidroponik.
10: Tanaman hidroponik.
11: Hidroponik. Ya.
10: Oh.
11: Nanti boleh kita lihat di sana, Pak. Hidroponik masih sehat, sehat alhamdulillah. Ada di bayam dan bioblok tempat apa ikan itu, Pak. Kemarin sudah kita panen sekali, Pak. Ini alhamdulillah sudah mungkin bulan depan bisa kita panen lagi, Pak.
10: Oh. Roti, Pak, udah di pasar?
11: Sudah, roti bukan kita pasarkan, Pak. Roti itu mencukupi untuk warga binaan sebagaimana permintaan orang dalam. Alhamdulillah. Dua kali sehari, Pak, kita buat itu namanya roti sekitar 200-an untuk khusus untuk warga binaan dan petugas, Pak. Kalau kita pasarkan mungkin kita masih kalah saing, Pak, dengan di luar, Pak.
10: Ini karena roti belum selesai diproduksi, harusnya bisa kami tunjukkan. Warga binaan Takengon ini makan enak sebenarnya. Roti dapat. Roti itu udah ini, Pak, udah standar produksi bakeria, Pak, ya.
11: Sudah, Pak. Dari Dinas Kesehatan mungkin sudah belum turun, Pak. Piagam apa namanya? Dari Pak Bupati juga sudah melihat sendiri kemarin. Alhamdulillah diakui, Pak.
10: Fix. Jadi enggak ada lagi istilah nama penjara seiring perubahan nomenklatur.
11: Iya.
10: Ya. Pola pembinaan, asuh dan lain sebagainya juga turut dilakukan pembenahan secara besar-besaran. Kan?
11: Benar, Pak, benar.
10: Ada penekanan khusus mungkin, Pak, dari pimpinan Bapak di kementerian sana harus gini kalian. Ada nggak?
11: Ada, Pak. Mohon maaf, Pak, maksudnya gimana, Pak, penekanan?
10: Penekanan supaya napi ataupun warga binaan yang ada di daerah ini harus benar-benar terlayani, betul. Harus benar-benar dilakukan pembinaan, betul, secara maksimal.
11: Ada nggak kira? Ada apa?
10: Atau ada ancaman punishment kalau seumpama kalian nggak berhasil ini geser, betul, atau seperti
11: benar,
10: apa?
11: Benar pak, itu sedang saban hari pak, mungkin sebulan sampai dua kali zoom daripada pak kementerian apa pak dirjen pemasyarakatan. Kami khususnya saya sebagai pimpinan selalu ditekan pak, kalau tidak mampu hanya cukup diam dengan buat masalah, dengan buat onar. Tapi yang diutamakan keselamatan, kesehatan dan apa namanya warga binaan harus dipeduli khususnya. Apabila kalian ada melanggar sedikit aturan terhadap warga binaan,
10: selesai pak. Selesai. Tapi ini penekanan demi kebaikan.
11: Demi kebaikan, demi kebaikan. Pak.
10: Ya bagi kita pegawai yang nggak sanggup silakan mundur.
11: Mundur. Mundur. Masih banyak yang di belakang Pak Andri,
10: betul,
11: Pak.
10: Betul, betul. Karena demi kemaslahatan. Karena yang ditangani pun dalam tanda kutip bukan orang yang ini yang masuk ke sini, Pak. Nanti kalau saya bilang nanti tersinggung Pak keluarga Pak atau masyarakat. Yeah. Orang yang masuk ke sini ya intinya bermasalah lah.
11: Betul.
10: Nah, bukti bermasalah ada putusan pengadilan. Kan gitu, Pak. Ya, orang yang bermasalah masuk ke sini itu yang dihadapi oleh pegawai. Maka penegasan dari menteri sudah benar. Kalau nggak sanggup mundur.
11: Mundur, Pak, betul. Mundur
10: karena untuk kebaikan ya, nggak masalah ya. Mudah-mudahan lah Pak Rusli ya di bawah kepemimpinan Bapak program pembinaan semakin bagus ya.
11: Ya, alhamdulillah.
10: Warga binaan keluar dari sini betul-betul menjadi panutan bagi masyarakat, Pak. Ada yang apa di bawah umur, Pak? Napi kita?
11: Ada, Pak. Jadi di bawah umur tadi pagi juga baru dibawa dua orang ke Banda Aceh. Jadi putusan dari pengadilan di sini, Pak, baik Mahkamah Syariah atau pengadilan umum, itu nantinya setelah ada putusan, mereka dipindahkan ke LPKA, Pak. Oh. LPKA Banda Aceh. Tidak boleh datang di sini, Pak. Karena tidak ada tempatnya di sini. Tempatnya khusus di lembaga khusus anak di Banda Aceh.
10: Ini sebenarnya banyak yang masih kita bicarakan ya. Tapi kalau habis kita bicarakan dalam satu segmen, besok saya nggak lagi ke sini, Pak. Jadi kita padai dulu.
11: Saya berharap tiap hari, Pak.
10: Iya, saya mau ini, Pak. Closing statement dari Bapak. Sekaligus penegasan. Pelayanan yang diberikan di Rutan Takengun ini, gratis atau berbayar?
11: Alhamdulillah, Pak. Saya tidak bisa bilang, Pak. Nanti kalau saya bilang, ah, Bapak itu ngomong, Bapak itu bohong. Boleh, nanti kita wawancara dengan warga binaan sendiri. Tanpa ada saya juga boleh. Semua kita gratiskan, berarti tidak ada hal-hal yang harus ada tanpa uang tidak bisa bekerja, Pak. Apalagi masa integrasi itu, Pak, seperti remisi yang kita berikan ini, Pak, gratis semua, Pak.
10: Termasuk 17 Agustus,
11: Pak? 17 Agustus, Pak. Okay. Remisi yang didapatkan, PBCB mereka itu tidak ada yang dibayar-perbayar, Pak. Itu semua gratis.
10: Baik. Terima kasih, Pak Rusli, atas kesempatan informasi yang sudah
11: jadi,
10: diberikan.
11: Jadi, sistem saya bekerja, Pak, gaul dalam lingkungan, tegas dalam aturan, demikian.
10: Oke, siap. Terima kasih pendengar RRI Takengun dan pemirsa RRI Net. Perlu kami tegaskan bahwa Pak Rusli ini memang kalau dari sisi kepemimpinan ini bukan karena ingin menaikkan. Beliau di tempat tugas

0: salah satu pengurus masjid kami yang sebelumnya juga sudah pernah mengarahkan untuk selalu sedikit banyaknya mempelajari tentang tata cara sholat jenazah ini. Jadi yang barusan kita laksanakan tadi adalah praktik sholat jenazah yang sekiranya nanti pada saat napi sudah bebas dari sini, setidaknya dia bisa melakukan sholat jenazah ini di tengah-tengah masyarakat ataupun keluarga. Kadang-kadang ya bergantian, biasanya di sini yang kita lakukan yaitu sholat jamaah pada saat sholat asar. Ya, biasa juga ada yang diganti atau bergantian karena ada beberapa orang yang mampu untuk menjadi imam.
1: Pengalamannya itu sangat luar biasa ya Pak ya, untuk menambah wawasan dan keahlian itu kita sangat memiliki keahlian baru lah gitu.
2: Sudah lama masih, Pak?
1: Udah hampir 1 tahun Pak. Di pabrik roti.
2: Apa aja yang diproduksi?
1: Di sini kita produksi ada roti manis dan donat gitu. Jadi di roti manisnya itu ada boy, ada piscok, ada pizza dan kelapa. Gitu.
2: Standarnya memang harus tahu tangan, harus masker ya.
1: Iya, iya, Pak. Karena kan ini kita jual makanan ya. Jadi kita harus steril.
2: Itu mau diapainnya nih setelah dari ini mau diapain?
1: Ini setelah ini kita masukkan ke pengembang, Pak, ke pengembang terus kita tunggu sekitar 1 jam. Jadi 1 jam itu setelah kembang baru kita open.
2: Ini untuk dikonsumsi di sini, Pak?
1: Kita ada yang dikonsumsi ke dalam, nanti kalau misalnya ada orderan dari luar, kita penuhin gitu, Pak.
2: Tapi enak,
1: ya? Alhamdulillah, yang mana bahkan bilang pada enak.
2: Orang dalam bilang enak, Pak?
1: Enak semua.
2: Kalau kita di sini, emang enak.
1: Karena satu lagi keunggulannya, kita tidak pakai pengawet, Pak. Oh, gitu.
2: Tapi nggak terlalu lama, kan?
1: Cuman rata-rata yang ini kan kita untuk di luar juga misalnya ke gereja tuh langsung dikonsumsi bukan untuk di iniin gitu.
2: Tapi
1: jadi ke dalam.
2: Tidak bisa lah ya, kalau supaya nanti udah di luar atau bisa ini ya.
1: Alhamdulillah insya Allah bisa.
2: Dari nol.
1: Iya.
2: Tapi dibimbing dulu waktu di sini ya.
1: Di sini dulu kita dibimbing dulu Pak, dibimbing dulu dikasih resep terus nanti lama-lama kan kita udah hafal semua.
2: Ada rencana buka usaha ini
1: kalau modalnya memungkinkan, insya Allah ada.

Demikian berita sepekan yang kami rangkum dari Warta Tanogayo. Saya Nur Hayati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya baik, mendengar RRI Talk yang dimanapun Anda berada, demikian telah kita saksikan bersama Warta Tanogayo pendengar ya, dan pendengar selanjutnya akan kami hadirkan info cuaca di ruang dengar Anda saat lagi.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya baik pendengar RRI Tak yang dimanapun Anda berada, untuk saat ini pukul 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti info cuaca bersama perkirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda. Dan pendengar, kita telah terhubung bersama Bang Angga Dirta untuk info cuaca hari ini. Assalamualaikum Bang Angga.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi juga Bang Angga. Gimana kabarnya Bang Angga untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Oke, Bang Angga silakan untuk info cuaca untuk wilayah Tengah Aceh Bang Angga.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca. Khususnya edisi hari ini, hari Minggu, bertepatan dengan 9 Agustus 2026. Secara umum, kami BMKG hari ini mencatat wilayah tengah ini kondisi cuacanya cukup baik. Pada pagi hari, kami perkirakan dalam kondisi cerah berawan, rata di wilayah tengah, benar meriah, di luas maupun Aceh Tenggara. Dan ini kami perkirakan masih berlangsung hingga siang hari. Kemudian pada sore hari, kami pantau terjadi hujan ringan ataupun berpotensi hujan ringan untuk wilayah Gailuwa serta Aceh Tenggara. Sementara untuk wilayah Cikangka dan Bener Meriah masih dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Hari ini angin sendiri kami pantau masih dominan berasal dari barat daya hingga ke barat laut, artinya variasi yang cukup tinggi. Kecepatan juga masih dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 12 km per jam dalam kondisi normal. Kemudian juga dapat kami laporkan khususnya karena memang dalam seminggu ke depan kami pantau potensi peningkatan hotspot akan cukup tinggi. Untuk kemarin sendiri untuk wilayah tengah itu kami pantau terdapat 2 potensi hotspot. Sementara untuk Bener Meriah 1 dan untuk Gailuwa serta Aceh Tenggara masih nihil. Dan kami perkirakan khususnya untuk beberapa hari ke depan peningkatan hotspot akan terus meningkat karena memang kami pantau potensi hujan akan cenderung berkurang dan sangat drastis berkurang, serta peningkatan penyinaran matahari juga akan cukup tinggi. Begitu Kak.
1: Iya, kalau untuk potensi bencana hidrometeorologi dengan adanya potensi hujan ringan tadi di Gailuwas seperti apa Bang?
2: Kalau untuk hidrometeorologi sendiri itu kami pantau masih cukup minim ataupun belum terdapat potensi karena memang potensi hujan untuk wilayah Gailuwa serta Aceh Tenggara ini masih dalam kategori hujan ringan saja. Namun fokus kami itu karena memang kami pantau potensi hujan sangat minim dan juga penyinaran akan cukup tinggi, maka kami berfokus pada peningkatan untuk waspada akan adanya hotspot Pak. Karena memang kami pantau beberapa hari ke depan itu potensi hujan akan terus berkurang dan juga hotspot akan kembali berpotensi untuk wilayah tengah.
1: Oke, Bang Angga untuk imbauan seperti apa Bang Angga untuk hotspotnya?
2: Baik, khususnya kepada masyarakat karena memang kami pantau kita saat ini dalam kondisi musim kemarau dan khususnya puncak musim kemarau pada musim Agustus. Kemudian kami himbau kepada masyarakat untuk khususnya wilayah tengah untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena biasanya kebiasaan-kebiasaan ini masih terjadi dan masih umum dilakukan oleh para petani untuk wilayah-wilayah tengah. Kami himbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, kemudian juga untuk tidak membakar sampah di tempat terbuka kemudian ditinggalkan. Dan juga kemudian kami himbau juga untuk bapak-bapak khususnya untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena potensi karhutla itu bisa terjadi dan kami pantau juga permukaan lahannya cukup kering untuk wilayah tengah, begitu Kak.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasi cuacanya untuk hari ini Bang Angga, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik, konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan, harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan info bahan pokok penting pendengar ya untuk hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Adapun komoditi yaitu semen ya. Ya semen UPC 40 naik 37,5% dari harga Rp80.000 menjadi Rp110.000 per sak pendengar ya. Dan untuk komoditi besi beton ukuran 10 mm stabil di harga Rp76.000 per batang. Untuk ukuran 12 mm juga stabil di harga Rp106.000 per batang. Ukuran 6 mm juga stabil di harga Rp28.000 per batang. Dan ukuran 8 mm juga stabil di harga Rp47.000 per batang. Ya pendengar, untuk seng gelombang 8 kaki naik 7,14% dari harga Rp70.000 menjadi Rp75.000 per lembar. Untuk sen plat 8 kaki stabil di harga Rp115.000 per lembar. Untuk komoditi pupuk pendengar, pupuk KCL stabil di harga Rp11.000 per kilogram. Untuk pupuk TSP juga stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Pupuk urea stabil di harga Rp6.000 per kilogram. Dan pupuk ZA juga stabil di harga Rp8.000 per kilogram.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Wah, sungai ini sangat indah ya.
1: Iya, sungai ini selalu bersih dan menyenangkan untuk bermain.
2: Hai anak-anak, kalian mau bermain di sungai?
0: Iya ayah, tapi ayah, ada apa dengan sungai ini? Mengapa ayah memperingatkan kami?
2: Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Sayangnya, ada orang-orang yang tidak peduli dan membuang sampah di sungai. Itu bisa merusak sungai dan mengganggu kehidupan makhluk-makhluk di dalamnya.
1: Benarkah, Pak?
2: Iya, anak-anak. Jadi kita harus selalu menjaga sungai tetap bersih. Jangan membuang sampah di sungai. Sebaiknya, buang sampah pada tempatnya.
0: Baik, ayah. Kami tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Terima kasih, Budi dan anak-anak. Kalian bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak yang lain. Selamat bermain di sungai, tapi ingat untuk selalu menjaga kebersihannya.

0: Ya baik pendengar Radio Radio Tangerang dimanapun Anda berada saat ini pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
3: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta.
1: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
2: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
2: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
4: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
5: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali